Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, Adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, Adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, Adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, Adik Alia dan Adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, Adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, Adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting, Kuala Nerus, Adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, Adik Kasih Hidayah dari SK Jerum Marang, Adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan Adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: nanti satu penyiasaan memang benar sekali, nyata sebenar-benarnya.
1: Itulah masalah yang kita sedang hadapi pada waktu ni.
0: Dan cerita pasal penantian ni, bukan kita nak sebut pasal penantian sangat. Kita ada masa-masa, masa ni sama je Tuan Bagi, 24 jam sehari. Tapi ada masanya kita akan rasa cepat je masa berlalu. Tapi ada setengah-setengah kes ataupun situasi keadaan ni yang akan buat kita rasa macam lambat je berlalu. Jadi keadaan yang macam mana kita rasa macam lambat je masa tu berlalu.
1: Jadi ceritanya pasal ni situasi lah. Keadaan situasi. Kita masa kita ni rasa macam lambat ke, rasa macam cepat ke, rasa macam tak bergerak ke.
0: Situasi yang macam mana?
1: Situasi yang, anda macam
0: yang,
1: mana?
0: Yang akan kita rasa macam lambatnya masa berlalu ni.
1: Kalau kita tunggu orang memanglah kita akan rasa macam lambatnya masa ni.
0: Situasi yang pertama tunggu orang. Daripada tunggu orang, tunggu apa lagi? Apa lagi situasi yang kita rasa, keadaan yang akan kita rasa macam lambatnya kenapa ni gitu. Okey, boleh kongsi-kongsi.
1: Jadi apa selain daripada menunggu orang, selain daripada menunggu
0: Dia kisah-kisah tentang menunggu ni, dia semua tentang menunggu. Tapi tunggu yang keadaan macam mana?
1: Yelah, tunggu orang satu. Tunggu orang kan. Tunggu orang. Tunggu apa lagi ni? Tunggu gaji.
0: Tunggu gaji. Betul.
1: Lambat kan?
0: Kan, tunggu gaji pun lambat.
1: Tapi kenapa ada react macam tu?
0: Hari ni baru 5. Hari ni baru 5 dalam tengkuk. Okey. Boleh kongsikan ID lah untuk lepas ni, di TikTok pun tak apa, di WhatsApp pun tak apa, di talian pun sila-silakan lah semuanya. Keadaan situasi yang kita rasa macam lambatnya masanya, bila nak sampai ni, bila nak dapat ni, bila nak settle ni, kan? Boleh cerita dengan kami berdua kejap. Kekgi. Betul ke Kekgi?
1: Kekgi.
0: Okey, terus saja bersama
1: Suria Pagi.
0: Yidi temani anda.

0: 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Oh, manalah.
2: Dah kenapa?
1: Tak ada lah. Ha? Tak, aku dah janji kan dia. Nak kan Nuzah datang hari ni.
2: Okay,
1: lepas tu tunggulah dia ni. Ha. Sampai sekarang tak nampak batang hidung lagi.
2: Oh, kisah tunggulah ni. Ha?

0: Ya, Cicat pagi. Pagi ni. Tadi adalah kita dapat respon dari sahabat kita ni tadi, Ai.
1: Di TikTok.
0: Di TikTok. Dia kata memang kalau menunggu tu satu penyiksaan. Okay. Sampai rasa boleh mati katanya. La ilaha illallah. Serius lah. Tapi ceritanya ni betul lah. Dia kata gini. Dia siapa Rosha Abi.
1: Okay, baik-baik.
0: Dia kata macam ni. Dia kalau tunggu orang dalam keadaan lapar.
1: Okay.
0: Rasa nak mati.
1: Tunggu orang satu hal.
0: Kadang-kadang
1: lapar lagi.
0: Lapar lagi.
1: Dua situasi. Rasa nak mati. Faham-faham. Saya pun pernah kena.
0: Pernah kena? Masa tu memang lapar.
1: Lapar sangat-sangat lah. Tak tahu nak buat apa dah.
0: Lepas tu?
1: Sebab makanan dekat dia.
0: Tak, yang ini cerita ni bukan dua. Ni tiga.
1: Tiga.
0: Masalah ni tiga.
1: Masalah tiga ya?
0: Kau dah lah datang lambat.
1: Ya. Yeah.
0: Aku ni dah lapar. Yang kau lambat ni, kau bawa makanan aku.
1: Aduh.
0: Dia tiga problem kat situ tau. Okey, kita ada seorang pemanggil kita ni ada secara ringkasnya.
1: Di talian untuk waktu sekarang ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Kami ni tak boleh tunggu lama-lama ni.
2: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Dah kenapa menyorok?
2: Masuk sekali lagi Kak Roh ni.
0: Ya, Kak Roh.
1: Okey, Kak Roh. Situasi yang rasa lambat je masa berlalu tu.
2: Hak kita menunggu lambat hak nak mari lah.
0: Ikutlah situasi Kak Roh kena.
1: Betul lah. Kak Roh pernah kena.
2: Kalau Kak Roh ni, dok sabar-sabar ni nunggu apa 31 Ogos ni.
1: Kak
0: Roh ada rancangan apa ni?
1: Hari Merdeka.
2: Ada adik nak bagi hadiah, anak nak bagi hadiah.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, jadi dia kata dia dah bagi tahu awal lah yang dia akan bagi hadiah lah.
1: Patut pun.
2: Tak tahulah dapat apa yang dulu tu, 2-3 tahun lepas. Dapat tubang emas adik bagi.
0: Alhamdulillah rezekinya.
1: Untungnya.
2: Mesti dapat gelang besar lah.
0: Okey, insyaAllah.
1: Rasa lambat je masa berlalu nak tunggu
0: dia. Tak sabarlah ni. Bukan Kak Roh je rasa ni. Kita-kita rasa.
2: Baju madis kan siap belaka dah.
0: Okey.
1: Terima kasih.
2: Sama
0: jaga lah. Kesihatan tau Kak Roh. Saya sampai umur 31. Sampai tarikh 31 tu.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Ya, insyaAllah Kak Roh akan dapat gelang mah besar sebesar rantai ikat kapal. InsyaAllah.
1: Bye. Itu dia. Tak sabar nak menunggu hari lahir dia. Hadiah-hadiah menanti. Okey, baik. Lepas ni kita
0: 31 hari bulan tu dia bagi tahu hari lahir dia ke? Bukan sebab menyambut hari kebangsaan. Bukanlah.
1: Hari lahir dia. Betul-betul kena pada tarikh tu. Alhamdulillah lah kan.
0: Anak memang bercuti lah setiap hari. Setiap hari lahir dia.
1: Satu Malaysia cuti. Okey. Lepas ni kita nak kongsikan Mood Gana Ong. Ke mana kita nak pergi. Layar dengar. Yidi temani anda.

0: Mok Terengganu Ang, dari Patah Hot Tenang ke Kedai Sarapan Pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD, Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri, ngak-ngak hari. Pagi ni kita tak boleh duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab lain ni, Mok Terengganu Ang.
1: Ya, yeah, Mok Terengganu Ang kita. Oh, kawasan ni. Laluan ni hari-hari kita lalu. Tapi hari ni kita singgah tengok lagu mana dulu. Ini kita buat jalan ke Setiu dulu. Untuk bersama-sama dengan Yidi pagi ni, kita nak bercerita tentang Setiu Wetland.
2: Dah rajin pergi ke belum lagi?
1: Saya rajin lalu je. Pergi tak pernah.
2: Oh, dah rajin pergi lagi?
1: Rajin lalu je. Masuklah dalam tak lagi.
2: Okay, jadi ceritanya kalau siapa-siapa yang dah sampai ke Setiu Wetland ni, memang akan rasa nak pergi pulak. Itulah bijaknya.
1: Betul.
2: Sebab ia terletak dekat memang satu laluan. Kalau dari Kelantan akan nak ke Terengganu, akan melalui ni. Dia terletak di kampung Pengkalan Gelap Setiu.
1: Kawasan ni kawasan tanah lembap semula jadi terbesar di pantai timur sebenarnya Malaysia. Terbesar tu, dengan keluasan 23,000 hektar. Keluasan dia tu. Jadi keistimewaan dia, satu-satunya ekosistem tanah lembap di Malaysia yang menggabungkan 9 habitat berbeza. 9 dalam satu kawasan, termasuk laut, pantai, muara, sungai, hutan paya bakar, hutan paya air tawar, pulau dan padang rumpai laut.
2: Lepas tu dia kaya dengan biodiversiti. Macam ada spesies, ada memerang, pelbagai spesies ikan, ada ketam. Lepas tu kat situ juga boleh dapatkan tiram dan ada spesies-spesies hidupan marin yang lain juga.
1: Dah 9 habitat berbeza, maka banyaklah habitat yang ada tu. Dan juga diiktiraf sebagai destinasi utama ekor pelancongan lah di Terengganu. Kalau nak akses tu lebih kurang 60 km lah kalau daripada Kuala Terengganu ni. Dan masa perjalanan tu lebih kurang dalam 1 hingga 1.5 jam lah. Kalau naik kenderaan dalam keadaan mood perjalanan yang biasa. Dan juga kalau senang, ikut jalan pantai. Lagi senang nak sampai.
2: Jadi itulah dia aktiviti-aktiviti yang cukup sesuai. Kalau nak pergi ke sana, nak adakan, dan juga kita boleh menyusuri Setiu Wetlands dengan bot.
1: Berkayak pun boleh di kawasan lagun Pepaya Bakau ni. Nak pemerhati yang minat tentang burung-burung ni, boleh perhatikan burung-burung yang ada di habitat ini. Boleh juga lawat kampung nelayan tradisional. Ada juga perusahaan ternakan tiram dan juga madu kelulut.
2: Jadi nak sertai program aktiviti pemeliharaan ada. Macam nak tanam-tanam bakau pun ada juga. Sebabnya suasana dia memang sesuai untuk pencinta alam.
1: Kita nak merasai alam yang sebenar anugerah Tuhan. Kita boleh merasalah di Setiu Wetland ni. Jadi dia kalau masa nak pergi itu saranannya 9 pagi sampai 4 petang je. Itu saranan je lah.
2: Itu waktu yang dibolehkan untuk pergi. Lepas tu kena ada jugalah. Sebab satu benda yang istimewanya di situ, kalau nak masuk ke Setiu Wetland tu tak payah bayar. Free je.
1: Harga tiada bayaran. Cuma pesanan pengunjung lah, pakai pakaian yang sesuai. Pakaian yang sesuai kita nak masuk ke kawasan-kawasan ni. Dan juga kebersihan perlu untuk kita jaga. Tempat yang dah cantik dengan flora dan juga fauna itu, tiba-tiba ada pula plastik-plastik, botol-botol yang kita tinggalkan. Jadi hilanglah kecantikan yang ada kecatatan, walaupun benda tu sikit.
2: Itu yang kita nak bawakan juga untuk anda. Satu keunikan, kalau dah sampai ke Negeri Terengganu ni, tak singgah ke Setiu Wetland ni, tak sah lah. Kena cuba alami.
1: Ya, sesuatu yang berbeza.
2: Itulah sepatutnya. Kutip pengalaman yang berharga, bawa pulang dengan hati yang gembira.
1: Kemah kemi. Terus saja bersama Yidi temani anda, Terengganu FM,
2: mesra ceria.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Mak nak, buat apa yang baru nampak mu? Nama benda ni, nama benda cikgu susuk mu ke mana?
1: Bukan.
0: Aku Mak tak ada orang ambil pasal susuk kita semua.
1: Beranai ni susuk tu dah.
0: Buat apa yang mu ke mana?
1: Sibuk dari pagi sampai ke malam.
2: Buat pendek kapal sibuk gitu macam kau. Apa Mak? Mu asyik player kapal asyikam soy.
3: Kan dia ada homestay lah ni.
2: Jangan gini main air. Dengar cakap aku ni main air. Piti boleh cari kesihatan kena cari. Macam mana Piti banyak pun salah guna kalau dok rok main air.
0: Cikgu pun padahal Piti besar dah. Semua main air buat kerja lagi cari Piti.
4: Main air banyak lagi Piti pada aku.
2: Gini macam gini main air. Mengingat main caramu. Orang tengok main caramu buat apa budi sama. Sebab macam aku nak pagi je petang dia relax je.
1: Tak boleh duduk saja.
0: Tak boleh.
4: Apa dia pada dia macam aku nega dari pagi se petang se.
2: Pagi je mu main nak jangan cari kerja piti jangan main nak stres mu lagi main nak
1: mana awak tahu.
2: Muak macam aku ni. Habis putus pisang.
1: Ini tenang-tenang
4: kat awal
1: dah
4: apa.
1: Banyak
4: anak
1: tak ada dia.
4: Dia dia macam awal tengok dia kerja dia nak ni pagi tak payah dia tak payah mikir kerja je. Kerja orang macam we are ha macam-macam orang-orang yang duduk jabat. Kita nampak je kerja gitu.
0: Macam cikgu ni pun.
4: Kita nampak je kerja gitu. Tapi orang panggil penuh bila dia stres dia orang panggil benda burn out kan panggil
0: aku tengok orang duk cerita nak burn out. Itu maksudnya dia stress ko
4: stress macam terlalu banyak kerja macam itu dia burn out
2: mungkin dia ingat menang kadang-kadang baju kita buat jaga nanti ngamuk nak benda lagi cakap kuat
1: gini awal nasib baik aku naik duk siapa tak hati lagi
2: dia malah tahu
4: kalau dia ngamuk aku diri tak faham dia cakap
0: aku rasa nak tutup kedai aku tutup
2: mana ingat mana mu ni anak ramai lagi kan buat perangai-perangai rohok anak mu
1: peci kuat dia.
0: Cikgu dia dia banyak kerja di sekolah di sekolah dia. Enak di rumah dia.
4: Tapi
0: gini, dah pada kawan.
4: Jangan pandang rendah orang burn out ni.
0: Apa itu?
4: Jangan pandang rendah. Kadang-kadang dia boleh buat pusang yang orang kata tak masuk akal. Jangan.
2: Dah mikir. Melak. Gitu gua ni awak.
1: Mana mek nak? Takkan ni dok lagai tapi jaga-jagalah tau. Takut dah jadi gitu mu cikgu kecewa.
5: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Duakan yang ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: bersama RTM.
1: Cicat Pagi.
2: Dalam masa yang kita ada ni, kita nak dapatkan pemanggil dan juga respon daripada pendengar kita lah.
3: Ya, yeah, sila-silakan kalau ada lagi nak bersama dengan kita. Tak pun di jam yang keempat nanti kita mesti lagi bersama. Tapi kalau ada untuk waktu ini, baik. Ada lagi kata rakyat. Assalamualaikum, selamat pagi. Yidi. Saya kalau menunggu ni yang tak tahan dululah. Dulu urusan kaunter. Dulu kan urusan kaunter secara fizikal. Kita kena pergi sendiri. Kita kena hadir. Sekarang ni semua dalam talian. Nanti tahanlah sikit. Kan, betul juga tu. Pada satu sudut. Baik, lagi di talian kita.
2: Ada dah.
3: Di talian kita ni.
2: Hello.
4: Hello. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Cik No.
4: Ya, Cik No Gligas Mamang ni.
2: Okey, kalau Cik No, apa yang merunsingkan Cik No yang menunggu rasa macam tak boleh sabarlah ni kan?
4: Biasa rutin bulanan dulu. Dia 3 bulan, mula-mula sebulan sekali, lepas tu 3 bulan sekali, 6 bulan pergi check up.
2: Oh, check up.
3: Oh, check up. Oh, tunggu nak jumpa doktor.
4: Ya, memang pemeriksaan tu kalau pergi pagi biasa petang, pagi ho baru boleh balik.
3: Betul lah, sebab dia check habis kan.
4: Jadi caranya kalau kadang kita pagi ni nak makan ubat tu, kita makan ingan-ingan dulu. Pergi ambil apa? Pergi klinik ambil nombor dulu lah.
3: Proses dia.
4: Dulu dia bagi nombor, lepas tu cek tekanan darah tinggi apa. Barulah kita pergi makan yang betul-betul makan lah.
3: Okay. Yeah. Jadi
4: jangan, cara dia jangan kita makan dulu, pergi ambil nombor tu lambat.
2: Oh, maknanya pergi ambil nombor tu baru pergi makan. Dah ada skill dah macam tu. Dia satu penyusunan jadual yang teratur lah.
4: Kalau kita pergi makan dulu, di contoh lah, kita dah kata dah ambil perjanjian pukul 9 kata masa untuk kita ambil nombor. Lalu kita pergi pukul 10. Jadi dia bagi pukul 10 lebih jugalah, maknanya nombor tu. Maksudnya nganjuk lagi. Dan kata kalau kita ada nak peting-peting tu,
2: baik.
4: Lebih baik kita apa kata orang dah agak nak makan ubat sebelum makan tu, makanlah dulu. Tak makan kenyang lagi lah, walaupun kita tak boleh tak makan kenyang.
2: Yelah.
3: Teknik kena ada.
4: Bini Siti tu, Ayi.
2: Yeah.
4: Pengalaman mengajar kita kan. Jadi dah rutin tiap tahun dulu gitu, tiap bulan apa. Jadi satu perkara lagi, tambah bagi kita puas, rasa puas begitu gini. Cik Noh ingat lama PKP apa gitu dulu. Memang lah, sebab 2017 Cik Noh kena. Jadi lama PKP pun kena pergi rutin lagi kan. Caranya Cik Noh bawa apa ni, buat yang kita pakai apa, mask tu kan. Kalau mask zaman dulu tu yang tak ada untuk puang tu, kena pakai apa alat dia pula nak sambung tali tu kan. Cik Noh buat benda tu sambil menunggu doktor panggil.
2: Ada aktiviti. Dia buat isi masa lapang.
4: Masa lapang tu bukan masa lapang biasa tu.
2: Yalah. Sebab kita menunggu. Jadi adalah produktiviti yang berlaku juga. Bagus Cik Noh.
4: Isi masa gitu CD. Nanti kita check balik, misalnya doktor dah tadi dia kata darah kita tinggi dah. Kalau kita stress lagi tinggi lagi.
2: Ya, jadi kita buat untuk hilangkan stres tu. Baik. Terima kasih Cik Noh.
4: Apa ni, ambil pengajaran daripada kita pengalaman lepas tu guna.
2: Baik, terima kasih Cik Noh.
3: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Dia kena faham situasi kot. Jadi kita macam not lalu tak boleh. Ada yang kata not lalu. Okey, saya nak tanya Ayi. Mi segera. Boleh makan lalu?
3: Walaupun dia
2: boleh. Kena tunggu 3 minit juga. Walaupun namanya mi segera. Dia kena tunggu 3 minit nak masak.
3: Makanan segera sekalipun. Nama je makanan segera. Tapi kalau kena waktu yang tak kena. Berjanggut jadinya. Okey, Abu, terima kasih yang berkongsi. Kejap nanti kita nak ke utama 9 pagi. Kemudian kau bersama dengan Yidi pagi ni.
2: Terus temani anda untuk jam yang keempat. Ceria Pagi
3: Tenggara FM.
2: Masa Ceria.

sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

cuba menyeberangi Selat Inggeris menuju ke United Kingdom ketika insiden berlaku. Insiden terbaru itu sekali lagi menggambarkan risiko tinggi yang dihadapi migran dalam cubaan merentasi Selat Inggeris. Kebakaran hutan yang melanda kawasan pinggir Spokane, Amerika Syarikat memasuki hari ketiga. Sekurang-kurangnya 700 bangunan musnah, manakala puluhan ribu penduduk dipindahkan. Pihak berkuasa berkata tiga kebakaran besar yang berlaku serentak itu menjadi antara keutamaan tertinggi operasi pemadaman di negara berkenaan. Sejak tercetus Sabtu lalu, kebakaran itu memusnahkan lebih 8,000 ekar atau kira-kira 3,200 hektar kawasan. Operasi pemadaman dan penilaian kerosakan masih diteruskan. Sukan, legenda berbasikal trek negara, Dato' Azizul Hasni Awang berkata sebarang keputusan mengenai pelibatannya ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 perlu dipincikan melalui perbincangan terlebih dahulu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo itu berkata fokus utamanya kini adalah untuk melihat sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi menggalas cabaran di LA28 kelak. Bola sepak menjelang aksi penentuan kumpulan B Piala ASEAN. Harimau Malaya berdepan cabaran getir menentang Filipina Sabtu ini apabila kehilangan seorang lagi pemain utama akibat kecederaan. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengesahkan pertahanan Jimmy Raymond tidak dapat diturunkan selepas mengalami kecederaan buku lali ketika berdepan Thailand Sabtu lalu, sekaligus menyertai Enric Dos Santos yang terlebih dahulu diketepikan akibat kecederaan MCL. Malaysia kini menghuni tangga kedua kumpulan dengan 6 mata.

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.

Baiklah bersama di Ronda Terengganu FM. Assalamualaikum. Terima kasih, thank you, syukran yang baru saja terbuka untuk layan dengan Terengganu FM untuk waktu ini. Yang baru saja melakukan perjalanannya, kerjanya bermula pukul 9. Baru panaskan enjin. Okey, selamatlah untuk apa saja urusan pagi ni. Terus saya temani Yidi untuk macam-macam perkongsiannya. Dan tadi di jam yang kita sembang tentang yalah situasi keadaan yang mana kita rasa macam lambat je masa yang berlalu. Satu lagi kiriman daripada rakan kita ni. Namanya tak ada. Nombor ni data peribadi, takkan saya nak baca kan, tak apalah. Dia kata assalamualaikum Sidi dan juga Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kalau rasa masa lambat berlalu ni, sampai sekarang pun masih terasa lagi. Masa tunggu, tengah tunggu rumah, tengah bersiap nak keluar, makin lama kita kenal, makin lama terasa masa berlalu. Tunggu rumah bersiap nak keluar. Patut dah tak bagi tahu nama siapa, takut bocor rahsia. Tak apalah, langkah selamatnya. Okey, baik. Okey, ada lagi nak kongsikan bersama hari pagi ni. Ada lagi rakan kita ni. Satu lagi situasi. Assalamualaikum Ayi dan juga Sidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Katanya masa tengah demam rindu. Tengah demam rindu ni baru je jumpa petang semalam. Semalam tu rindu balik. Hari ni tiba-tiba rasa terindu. Ni payah nak katalah ni. Kan? Yang merasa saja yang tahu, yang lalu saja yang ada pengalamannya. Okay, terus saja untuk bersama di Terengganu FM. Dan sekejap lagi akan kita kongsikan untuk info gempa. Perkongsiannya sekejap saja lagi. Terus saja bersama layan dengan Mesocri ya. Pastinya untuk temani anda perjalanannya, apa sahaja urusannya, Terengganu FM untuk bersama-sama menelusuri waktu di hari Rabu ini.

Selamatnya diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dongon, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk
7: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terengganu FM. Gempak
9: weh. Gempak di Terengganu FM.
10: Ah, betul ke ni?
11: Ah, tiada yang betul macam yang betul bagi kita kongsikan untuk semua pendengar dengan FM ini, info gempaknya. Waktu sekarang ini mungkin sudi-sudi rumah tangga yang memang kerja sepenuh masa sebagai sudi rumah tangga, kerja yang tak tahu off day bila, half day bila, daripada pagi sampai ke malam-malam sampai ke pagi. Ah, kebanyakan tengah duk spin baju setiap kain ni kan. Ha, tapi sebut pasal kain ni, ada khabar gembira sikit ni.
10: Khabar gembira dia, khabar gembira lah. Ha, okay, kita tak sempat lagi tentang harga dia. Tapi kegunaan baju ni, dia sangat proaktif kepada mereka yang mungkin ada kesibukan lah kan.
11: Oh, sibuk
10: Dia sibuk sebabnya sibuk, kadang-kadang dia tak sempat nak basuh baju.
11: Sibuk ke malas?
10: Ha? Dah istilah tu, istilah dia kepada yang lebih nampak positif, sibuk.
11: Sibuk.
10: Ha.
11: Okey, kita positif kan benda ni.
10: Kita positif kan benda ni. Okey. Jadi ada satu perkara yang boleh kita selesaikan adalah dengan kita tidak pergi membasuh bajulah sebab sibuk sangat. Kan? Jadi ada satu baju ni ajaibnya pakai sebulan pun tak perlu basuh.
11: Ini ceritanya. Rasa-rasa tarik tak? Saya baca mula-mula pun rasa menarik dia. Okey, ini inovasi sebuah syarikat, tekstil di Amerika Syarikat lah. Dia baru-baru ni lancarkan satu versi di baju ni, baju-baju t-shirt sebenarnya. Versi kelima baju yang dikenali sebagai hurt shirt ini. Versi yang kelima pulang kosong direka khusus untuk kekal segar selama lebih sebulan sekalipun tanpa cucian.
10: Jadi ini untuk mengekalkan produk terbaru dia ni tanpa bau tau. Bau yang tidak menyenangkan lah. Yelah, kalau baju ni seminggu pun dah, kita dah tahu dah macam mana dia punya hakikat bau tu sebut.
11: Seminggu
10: je. Seminggu.
11: Tiga hari pun kalau kena tubuh besar macam saya ni pun dah bau lain. Kan ceritanya.
10: Jadi termasuk pula ni dalam musim panas. Jadi hurt shirt ni dia menggunakan sehingga 7 bahan khas.
11: Banyak
10: ni. Ini termasuk tembaga ada. Perak ada. Zinc ada. Emas ada. Abu gunung berapi. Dan juga ada dua lagi ramuan rahsia yang tidak dinyatakan apakah ramuannya.
11: Daun kari kot.
10: Mungkinlah. Daun kari, daun pandan. Tapi itulah, mungkin laki kita tak sebagai seorang muslim tak ada pakai lah.
11: Pakailah sebab dah beritahu emas kan. Cuma macam contoh tembaga lah, dia beritahu contoh tembaga ni, fungsi dia untuk mencegah pembiakan bakteria punca bau busuk. Macam zinc tu pula, elemen zinc ni dia nak menceralkan sebatian sulfur yang dikeluarkan ketika soalan tu berpeluh. Dan juga abu daripada letusan gunung berapi ni pula untuk menyerap kelembapan dan juga bau serta bertindak seperti span.
10: Jadi maksudnya baju ni dia akan kekal segar lebih sebulan pun tak apa. Walaupun kerap kita gunakan baju yang sama tu. Tapi ada je orang tak boleh dengan baju yang sama ni.
11: Patutlah kan. Reges lah ni berapa?
10: Harga dia kalau kita boleh dapat dekat sini lah. Ini harga di pasaran lah. RM323.
11: Duit Malaysia lah tu. Kalau dalam dolar RM79 je. Tapi itulah, kalau ditolak, kalau benda ni tak ada emas, maksudnya tidak ada lima emas, maksudnya lah. Tapi yelah, takkan nak pakai baju yang sama sebulan. Naikkan kalau dia buat versi boleh bertukar colour. Baru orang tahu.
10: Jadi maknanya esok dia boleh tukar colour lain.
11: Esok kita boleh minta colour merah esok. Contoh.
10: Minta kepada baju tu.
11: Mana tahu kan.
10: Boleh. Cuma harga dia bukan RM323 lah. Yeah. RM323,000. Kalau nak macam tu cara inovasinya. Esok saya nak baju merah.
11: Kita ni dah macam masuk cerita animasi dah pula.
10: Betul lah.
11: Info gempak ke info animasi ni?
10: Dua dalam satu.
11: Okey, terus saja layankan kami. Ini pagi ni.
10: Cerita pagi.
11: Cerita ni FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami Yidi di hujung-hujung dah tugasan kita Yi.
2: Ya, yeah, Yi dan Di pun nak berangsur-angsur untuk berundur dulu. Berundur sekejap lah, lepas ni akan beralih pula untuk segmen Anggun Inspirasimu yang akan bersama dengan Jula lepas ni, dan juga ada sesuatu yang akan dihadirkan dengan tetamu 10.30 nanti bersama dengan pihak polis lah.
1: Ada sesuatu perkabaran daripada pihak PDRM sendiri untuk pendengar kita. Okay.
2: Siarannya nanti yang dihormati Superintendent Tuan Syahriman Syahri, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu, cerita pasal skam. Benda yang melatari kehidupan kita. Benda yang perlu kita ambil maklum sama-sama.
1: Iyalah, yang kita sedar ni sedari. Tapi yang tak sedar ni masalah ni.
2: Itulah kan,
1: kita ni sentiasa lah kita war-warkan kan. Tapi modus operandi dia makin lama makin,
2: makin
1: berbeza.
2: Makin licik.
1: Jadi juga, kita kena tahu bagaimana sebenarnya untuk supaya kita tidak tertipu kan.
2: Tambah pula cabaran deepfake, tak deepfake dan sebagainya. Benda sebegitu pun akan memberi kesan juga, impak dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting kita doa sama-sama itu semua. Penting untuk kita lengkapkan diri dengan ilmu yang akan dikongsikan nanti,
1: InsyaAllah. Okay, di hujung-hujung tugasan kita, okay, kalau Anggun, kita dah tahu siapa penyampainya. Selepas tu akan beralih untuk Gigi OK.
2: Gigi OK petani, Kak Cik dan juga Awang yang akan bersama.
1: Okay.
2: Lepas itu untuk di Nuraninya bersama dengan Chuaing lah. Dan juga malam nanti bersama dengan Hal yang akan terbang anda untuk malam ni. Cerita Pantai Tim menggabungkan 3 stesen.
1: Okay, jadi di saat-saat ini InsyaAllah kita doakan agar semuanya berada dalam keadaan yang terbaik, khususnya yang sedang memandu sampai dan tiba ke destinasi dalam keadaan yang selamat.
2: Yang penting lain dengan FM, sampailah ke tamat 12.30 malam nanti. IZD mengundur diri.
1: Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye bye. Tata titi tutu.

mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggun Inspirasimu edisi hari Rabu hari ini 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijriah. 10:10 minit pagi waktu ini. Selamat pagi belaka semua. Meja Senyum Sentiasa akan temani anda 4 jam sehingga ke pukul 2 petang nanti, bermula sekarang lah. Okey, dan diharapkan semuanya baik-baik sajalah, tenang-tenang saja. Yang sedang memandu, terima kasih jadikan kami di Terengganu FM ni sebagai kita kata peneman lah di waktu pemanduan anda. Dan untuk anda yang sedang bekerja waktu ini juga, selamat bekerja. Jadi semoga dipermudah segala urusan kita semula ya. Okey, baik, selepas ini insyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu istimewa yang bakal kami bawakan untuk pendengaran anda juga, apa yang bakal dibicarakan hari ini. Jadi kena terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria ya.

Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM bersuara.

0: to Gem FM.
1: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
2: Masalah dia pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
2: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh. Kau gini kita cari buat vektor.

0: Balik semula bersama-sama kami menerusi siaran Terengganu FM 10.30 minit pagi dah pun kita ni. 88.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Bagai Melaka kedak tu. Kita harapkan segar-segar sajalah pagi ni dah. Okay. Dan untuk ruangan anggun inspirasimu pagi ini, macam yang Mek Ju khabar tadilah, kita ada tetamu yang istimewa lah untuk bersama-sama dengan kita hari ini menerusi slot PDRMD Radio sebenarnya. Dan dah pun bersedia di konti utama Terengganu FM yang dihormati. Kita ada Tuan Syahriman pagi ni bersama-sama dengan kita lah, yang kita kata selaku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Segar apa Tuan?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Makan nasi dagang pagi ni Tuan?
1: Makan nasi belau.
0: Makan nasi belau. Okey baiklah. Jadi untuk pagi ni sebenarnya untuk ruangan PDRMD Radio, kita kata macam biasalah kalau ada PDRM mesti ada kita kata berkaitan dengan jenayah yang bakal dikongsikan kan. Mungkin ada juga kita kata makluman-makluman terkini jugalah yang Tuan nak kongsikan. Dan untuk hari ini sebenarnya insyaAllah Tuan Syahriman akan kongsikan kita berkenaan dengan skamnya Tuan.
1: Kenali skam, lindungi diri.
0: Okey. Jadi sebelum kita ke kita kata lebih panjang lagi temubual kita pagi ni Tuan, mungkin sedikit kita kata pengenalan dari pada Tuan sendiri.
1: Assalamualaikum dan terima kasih DJ yang bertugas hari ini, Ju. Dan juga semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Saya perkenalkan diri saya Supertian Syahriman B. Syahri, berasal dari Kelantan. So saya sebelum ni saya pernah bertugas di kontinjen Terengganu selama lebih kurang 16 tahun dalam bahagian siasatan jenayah dan juga jenayah komersial lah. So lepas tu saya bertukar ke pusat latihan di Selangor dan seterusnya ke JSJK Bukit Aman lah, selama 6 tahun lah. Dan sekarang saya patah balik ke Terengganu bertugas sebagai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontinjen Terengganu lah, Ju.
0: Okey, yang gitu. Oh, patut kena nasi belau. Asal Kelantan.
1: Ya.
0: Baik Tuan. Dan seperti yang Tuan kongsikan juga tadilah, hari ini sebenarnya Tuan bakal kongsikan berkenaan dengan kenali skam, lindungi diri. Dan mungkin kita kata sebagai pembuka lah untuk temubual kita hari ini, nak tanya jugalah dengan Tuan. Kenapa jenayah penipuan atas talian ni semakin membimbangkan sebenarnya? Bukan biasa-biasa learning Tuan.
1: Okey, terima kasih Ju. Pertama sekali, kita sekarang ni berada di era globalisasi lah, di mana zaman kemajuan internet yang melanda di satu di seluruh dunia lah. So scammer sekarang ni dia banyak menggunakan teknologi moden, dan biasanya sekarang ni banyak melalui medsos lah, media sosial, dan jarang sekali suspek ni mencari mangsa secara bersemuka lah. Dan ia juga melibatkan pelbagai lapisan masyarakat lah, dan modus operandi juga sentiasa berubah daripada masa ke semasa lah. Dan kita sebagai masyarakat kita perlu peka dan alert setiap masa.
0: Jadi itulah antara kita kata kenapa ataupun sebab jenayah penipuan atas talian ni dah kita kata menjadi semakin menjadi-jadi Tuan, semakin membimbangkan sebenarnya. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan juga sebenarnya kalau apa yang dalam talian ni yang paling kerap berlaku tu yang macam mana Tuan?
1: Okey, untuk malam-malam semua pendengar-pendengar lah. Sekarang ni banyak kes-kes melibatkan jenayah cyber lah. Dia kira nombor satu sekarang ni lah. Termasuk di kontinjen Terengganu lah. So sekarang ni isunya pertama sekali melibatkan penggunaan internet yang semakin meluas untuk malam-malam semua lah. So masyarakat pada hari ni lebih suka membeli belah ataupun berurusan di perbankan dan berkomunikasi secara melalui internet lah. Itu adalah untuk memudahkan urusan dia buat lah. Yang kedua, teknik-teknik penipuan juga semakin canggih. Kalau dahulu kita pergi ke mana-mana tempat, sekarang ni kita semua melalui online dan juga terima mesej atau melalui SMS ataupun kita terima email-email dan juga email phishing ataupun laman web yang palsu lah. Dan juga sekarang ni yang terdetes punya melalui kecerdasan buatan AI untuk memudahkan suspek lah. Dan juga yang seterusnya melibatkan kesedaran. Kita perlu diingatkan di sini, kita sebagai masyarakat perlu sedar, perlu alert, perlu peka setiap benda yang berlaku setiap masa. Dan dengan demikian kita dapat mengurangkan untuk daripada jadi mangsa-mangsa tipu lah. So dan seterusnya juga, kita juga maklumat peribadi kita ni, kita saya nampak sekarang ni kita lebih banyak dedahkan, terutama di Facebook. Kita berkata lokasi kita kat mana, kita beli barang apa. So
0: semua benda boleh, nak update eh.
1: Ya, ya. Kalau boleh kita kurangkan update lah, sebab nanti akan memudahkan scammer untuk masuk lah. Dan juga sekarang ni untuk kita detect atau kita nak kesan scammer-scammer ni, sebab dia orang ni online. Sebab dia alamanya kita tak nampak. Jadi sekarang ni kita kena berhati-hati, terutama jangan mendedahkan maklumat peribadi kita, maklumat diri kita, maklumat perbankan kepada mana-mana orang kita yang tidak kenali lah. Dan juga seterusnya, ia menyebabkan efekkan kepada kita punya kerugian dan juga emosi. Kita akan kehilangan wang dan juga kita akan mengalami masalah kemurungan, stres. Disebabkan apa isu-isu macam lah. So kesimpulan yang sahabat saya rumuskan lah, untuk kalau melibatkan jenayah penipuan atas talian ni, kita perlu berwaspada dan sentiasa mengambil langkah keselamatan lah, sentiasa alert dan peka apa yang benar kita nak buat.
0: Itulah. Dan kalau tadi tuan ada sebut juga antara kita kata faktor boleh berlakunya jenayah dalam talian ni, macam orang banyak sangat sekarang ni berurus niaga dalam talian. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan jugalah antara penipuan e-belian yang sangat kerap berlaku ni, macam mana tuan?
1: Dia kalau kita lihat sekarang ni, banyak kita membeli barang dari Shopee, Lazada, Carousel dan sebagainya lah. So dia punya isu sekarang ni, biasa sindiket ni dia menawarkan barangan. Isu sekarang ni kita kena ingat, mesti dia akan gunakan taktik dia untuk jual barang pada harga yang murah. Itu nombor satu. Selepas itu barangan tidak dihantar kepada mangsa-mangsa lah. Dan yang seterusnya, kerana barang dihantar tu tak sama. Dan juga barang itu adalah barang tiruan. Dan majoriti semua melalui online, media sosial. Sebagai contohnya, kalau kita nak beli iPhone, iPhone Pro Max 17, biasa harga dia RM5,000 lebih kan. So kita tengok dalam iklan dekat Shopee, kat mana-mana, harga dia
0: RM1,499. So kita tengok,
1: kita tertarik, kita harga murah tu kita beli. Sedangkan itu sindiket gunakan tawaran dengan harga yang murah. Okey, kemudian suspek akan meminta supaya terus masuk ke dalam akaun. Dan juga dia tak bagi masa yang lama. Dia kata kalau hamba ambil barang tersebut, ada buyer yang akan beli. Jadi kita akan terpengaruh. Okey, dan juga antara contoh penipuan e-belian adalah, maknanya sindiket ataupun suspek ni dia akan minta bayaran full. Full payment. Jadi untuk mengelakkan supaya bayaran tersebut kita cepat masuk, kemudian dia kadang-kadang gunakan produk-produk yang diambil daripada laman web yang lain, dia gunakan untuk dia tipu kita lah. Dan juga kadang-kadang mangsa tu dia terima barang-barang yang rosak, ataupun tiruan, atau langsung tidak menerima barang lah. So nasihat saya lah, pertama sekali, sekiranya para pendengar semua melihat dalam iklan di medsos, pastikan tengok apa justifikasi dia, harga barang itu murah, itu adalah macam red flag, tanda-tanda amaran lah, tanda-tanda bahaya. Dan juga dia juga akan mengingatkan kita supaya dia kata stok yang terhad limit. Jadi kita akan cepat pergi ke bank tu,
0: kena beli, kena beli.
1: Dan seterusnya, yang akhir sekali, kita perlu semak nombor akaun menggunakan semak mail. Yang kita dalam aplikasi, kita perlu semak dulu nombor akaun, nombor telefon, nombor akaun bank dan sebagainya, untuk mengelakkan jadi mangsa penipuan.
0: Okay, jadi itulah antara penipuan e-belian yang paling kerap berlaku lah tuan. Dan kalau boleh tuan kongsikan jugalah dengan pendengar-pendengar Terengganu FM, sekarang ni kita tengok phone scam pun kita kata tak kurang juga sekarang ni yang berlaku tuan. Mungkin tuan boleh terangkan jugalah macam mana phone scam ni boleh berlaku sebenarnya.
1: Okay, phone scam sekarang ni terutama juga di satu Malaysia dan juga di kontinjen Terengganu lah. Semua yang penting sekali, phone scam ni suspek dia akan kontak kita dengan bernama sebagai penjawat awam. Contoh sebagai polis ke, LHDN ke,
0: dari jabatan-jabatan gitu,
1: jabatan kerajaan dan sebagainya, wakil bank, syarikat Korea dan juga agensi kerajaan lah. Okay, suspek ni senang je. Dia akan menggunakan alasan seperti akaun bank bermasalah, ataupun hutang tertunggak, ataupun penglibatan dalam jenayah. Sebagai contohnya, mangsa tu dituduh terlibat dengan rasuah. Dan juga pengubahan wang haram, mangsa dituduh ada cukai tertunggak di income tax.
0: Ini yang biasa kita dengar.
1: Ini biasa kita dengar lah. So dengan demikian, dia akan menakut-nakutkan mangsa dan meminta wang. Dan kemudian dia juga sindiketnya akan meminta kita merahsiakan daripada ahli keluarga, supaya benda ini tidak heboh lah. So kita perlu di sini jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi lah, seperti kad bank, nombor TAC, OTP, one time password, dan juga jangan pindahkan ke wang kita ke akaun yang kita tidak kenali, yang kita tak kenali, dan juga mangsa juga dia kedekkan di advance daripada kita.
0: Betul tuan.
1: Kita suruh kita perlu peka. Yang penting jangan expose, jangan dedahkan maklumat kita kepada mana-mana orang yang tidak kita kenali. Dan sekiranya kita was-was ataupun ragu-ragu, kita juga perlu direct pergi ke pihak-pihak agensi yang berkenaan seperti bank untuk verify pengesahan.
0: Jadi itu sebenarnya yang paling penting saya rasa tuan. Kita kena pergi terus kepada jabatan yang hubungi kita kan. Barulah kita boleh boleh tahu betul kedok ni daripada daripada bank ni. Okey. Jadi itu antara yang kita kata yang terawal yang tuan boleh kongsikan berkenaan dengan kenali scam ni. Okey, lepas ni ada lagi yang kita nak tuan nak minta tuan untuk terangkan lah. Antaranya Mek Jo tertarik juga dengan tuan kata tadi teknik phishing tadi tu. Okey, lepas ni untuk anda yang nak tahu yang teknik phishing tu macam mana, kena terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Lepas ni Mek Jo akan kita kongsikan kepada anda.

0: dengan lagunya Hutang. Dia yang berhutang ke? Hutang tak apa, boleh dibayar. Jangan scam orang tau. Tak baik. Okey, 10.45 minit pagi waktu ini. Dan Meju masih lagi sebenarnya bersama-sama dengan tetamu istimewa kita lah di Konti Utama Terengganu FM yang dihormati Superintendent Syahriman Syahri, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Tuan, kita nak cakap lagi pasal scam ni. Menarik sebenarnya, Suat.
1: Menarik.
0: Pasal scam ni kan? Oh, sebab rasa macam ramai lagi yang tak diberi pendedahan sepenuhnya.
1: Betul.
0: Berkenaan dengan scam. Dan tadi Mek Ju nak tanya juga dengan tuan lah, berkenaan dengan yang macam tuan kongsikan tadi tu, tuan ada sebut pasal teknik phishing. Phishing ni memancing ke ngai ke gana tuan?
1: Dia lebih kurang macam tuan pancing.
0: Tapi cara lain dia sikit. Mungkin tuan boleh kongsikan.
1: Okey, terima kasih Ju. Dia phishing sebenarnya dia satu-satu daripada penipuan cyber lah. Dia banyak cyber ni, phishing, spoofing dan sebagainya lah. So isu dia, dia mencuri maklumat peribadi kita dan juga kewangan mangsa lah. Itu phishing. Dan juga biasa sindiket ataupun suspek ni, dia menghantar email, SMS yang palsu, mesej WhatsApp ataupun dia menyediakan satu laman web, laman palsu lah. Contohnya datang daripada bank, agensi-agensi ataupun kerajaan lah. Contoh macam CIA, Maybank to you ataupun CIMB Click lah. So dia punyanya link tersebut yang dihantar tu, dia cuma macam dia contoh Maybank to you, dia nak sama. Cuma dari segi tulisan dia, dia ada beza sikit lah. Yang palsu dengan yang yang betul lah. Okey, juga mangsa juga dipujuk untuk tekan pautan tersebut dan dia semasukkan nama, password, card bank, OTP dan sebagainya. Jadi itu adalah supaya maklumat-maklumat tersebut dapat diakses dan akaun mangsa dan penipuan berlaku lah. So pertama sekali nasihat saya lah, pertama sekali jangan kita klik suspicious dia punya link yang mencurigakan tu dan semak alamat laman web. Sebelum kita masukkan semua data-data peribadi kita, semak laman web tersebut lah. Dan sekali kita berkongsi password ataupun bagi kod OTP kepada sesiapa. Itu nasihat paling penting.
0: Okay, itu berkenaan dengan teknik phishing lah. Dan sebenarnya tuan, ini kalau zaman sekarang ni, dia kalau kita nak kata penipuan ni bukan sahaja berkenaan dengan duit tuan. Dia boleh juga melibatkan tawaran kerja dan juga tipu tender. Kalau yang ni macam mana modus operandinya? Mungkin tuan boleh kongsikan juga.
1: Okey, job scam dia panggil tawaran kerja. Dia senang aja sebenarnya, kerja mudah, gaji tinggi, perlu buat deposit, bayaran dan juga tiada maklumat yang sah. Maklumat syarikat yang sah. Itu adalah modus operandi yang digunakan oleh sindiket lah. Biasanya benda-benda macam ni dia menggunakan medsos, media sosial seperti TikTok dan sebagainya lah. Dan juga certain kes macam mangsa ni dia tak ada kerja. So dia buka satu media sosial sama ada TikTok dan sebagainya untuk mencari peluang pekerjaan. Jadi sekarang ni dia ada bagi satu tugasan, contoh like and share. Setelah tugasan pertama dia akan bagi komisen. Biasa first layer dia akan dapat komisen sikit. Kemudian sindiket suspek dia suruh buat tugasan yang kedua seterusnya dan dia akan bagi komisen lebih. Dan dalam masa sama dia suruh minta masukkan akaun. Dia akan untuk dapatkan keuntungan, masukkan duit dalam akaun lah. Dan selepas tu suspek atau masa tak dapat duit penangan keuntungan lah. Itu adalah antara yang kes job scam lah. Dan juga dewasa ini ada juga beberapa kes yang berlaku di kontinjen Terengganu merupakan kes tipu tender lah. Tipu tender biasanya dia daripada menyamar sebagai daripada agensi-agensi kerajaan ataupun syarikat-syarikat pembekal lah. So biasanya diorang ni contoh nak dapatkan tender sebagainya, dia akan terima email ataupun nama web palsu daripada sindiket lah. Kemudian selepas itu dia akan diminta untuk bayar deposit, untuk bayaran bayaran yuran dokumen, kos pemprosesan sebelum dapat tender yang diberikan lah. Dan setelah dapat duit, mangsa akan terus mengelakkan diri lah. Okay. So nasihat saya lah, pertama sekali kita sebagai pengguna dan juga masyarakat, kita mesti peka. Yang pertama sekali, kita ada banyak agensi-agensi yang kita boleh minta bantuan seperti SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pertama sekali kita kena semak dahulu dan juga sebelum buat apa-apa bayaran, semak pastikan benda tu kesahihan benda tu tersebut lah. Kemudian saya mak tawaran tersebut contoh daripada Kementerian Pendidikan. Kita rujuk Kementerian Pendidikan terlebih dahulu. Mm-hmm. Adakah benda itu betul ataupun fake?
0: Yeah.
1: Ataupun palsu lah.
0: Mm-hmm.
1: Sebelum sebarang transaksi berlaku lah.
0: Mm-hmm. Okay, jadi itu antara kita kita kata yang dapat tuan kongsikan berkenaan dengan job scam tadi.
1: Yes.
0: Itulah. Oh, okay. Dan itu tadi tuan ada sebut juga berkenaan dengan nak kena masukkan deposit kan yang biasanya. Yeah, itu dia macam penipuan pelaburan pun ada juga tuan. Ke mungkin ada perbezaan kalau dari segi penipuan pelaburan ni macam mana tuan?
1: Dia sebenarnya mana-mana penipuan dia akan minta duit.
0: Mm.
1: Setengah tu minta deposit, setengah tu minta masukkan akaun. Biasa akaun ni mail akaun lah, kalau tak akaun lah.
0: Yeah.
1: So kita bercakap dari segi penipuan pelaburan juga. Okey, biasanya satu je sebab sebelum ni pun saya pun bertugas di Bukit Aman bahagian pelaburan.
0: Mm-hmm.
1: So pelaburan sebenarnya dia menawarkan satu pulang yang terlalu tinggi dalam jangka masa singkat tanpa risiko.
0: Yeah.
1: Itu yang paling penting sekali lah.
0: Mm-hmm.
1: Dia menjanjikan pulang keuntungan. Dia kata masuk 100 dapat 500.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mangsa ni mudah tertarik.
0: Yeah.
1: Dia boleh tengok dapat duit, dia pun tak ada duit, invest sekejap. Tapi saluran yang tak betul lah.
0: Mm.
1: Dan juga sindiket juga sering mendesak mangsa supaya membuat keputusan yang segera dan buat bayaran segera. Dan mangsa ni nak dapat duit.
0: Dia menekankan.
1: Ah, dia tekankan. Dan juga kadang dia cipta iklan palsu. Pelaburan palsu, fake punya investment.
0: Yeah.
1: Dan juga dia juga platform. Platform pelaburan ni sebenarnya kita kena tengok. Contoh yang sekarang ni banyak kalau semua pendengar-pendengar melihat. Terutama sekali dalam Telegram dan sebagainya, kebanyakan ada investment pelaburan.
0: Yeah.
1: Nasihat saya jangan sekali-kali mempercayai investment tersebut. Kadang-kadang kebanyakannya tak betul lah.
0: Tak betul lah. Okay.
1: Antaranya juga menjanjikan pokok untungan tetap atau boleh jamin. Itu punya modus operandi lah. Dan juga yang penting, sebelum kita nak invest tu, kita semak dengan bank negara Malaysia. Kena semak ke status kesahihan pelaburan tersebut, wujud ke tak wujud. Dan juga kita ada security commission. So jadi security kita juga boleh hantar. Yang penting sekali kita kena check bank negara alert list ataupun security commission alert list. Di situ kita akan diberitahu syarikat-syarikat yang mana yang illegal dan syarikat yang pernah menipu orang ramai lah. So nasihat saya, sebelum sesuatu investment kita nak masuk, so better kita semak terlebih dahulu.
0: Semak dulu lah kan. Okey. Dan mungkinlah satu sebelum kita berhibur dengan lagu seterusnya ni tuan, berkenaan dengan pinjaman yang tidak wujud. Macam mana boleh wujudnya pinjaman tidak wujud ni tuan? Dia tak wujud tapi dia boleh wujud tuan. Macam mana? Pening juga kita ni.
1: Inilah yang banyak berlaku di satu Malaysia lah. Tapi benda tu masih dalam kawalan pihak PDRM lah. So satu je untuk maklumat semua pendengar-pendengar lah. Lulusan ni kita nak buat pinjaman, kita tak ada duit. Jangan dijanjikan kelulusan dengan serta-merta.
0: Kelulusan segera.
1: Masa akan dapat segera dan tak perlu penjamin. Dan tanpa dokumen yang banyak, itu adalah faktor-faktor yang mendorong lah. Yang mendorong supaya kita ni nak dapat duit cepat. Dan biasa melalui medsos biasa. SMS, WhatsApp dan juga dalam nama web palsu. Biasa kita akan terpedaya. Cuma yang isu sekarang ni, suspek ni dia sekedik ni. Sekarang ni dia akan minta yuran pemprosesan, deposit, insurans, duty stamp dan charge guaman sebelum pinjaman dia diluluskan. Setelah bayaran dia buat, suspek akan mengelakkan diri dan juga seterusnya meminta lagi bayaran ekstra, extra payment. So cara untuk mengelakkannya, pertama sekali kita jangan buat sebarang bayaran dia pendaruan untuk mendapatkan pinjaman. Dan juga kita perlu semak kesahihan syarikat pinjaman tersebut. Dan juga kalau kalau boleh kita ambil yang berlesen lah. Contoh kita ada masalah, direct pergi ke bank.
0: Okay, jadi itu cara sebenarnya kita boleh elakkan daripada kita terkena ataupun tertipu dengan pinjaman yang tidak wujud lah. Okey, baik. Lepas ni ada lagi yang menarik sebenarnya. Kalau tadi yang menarik Meju, nak dengarkan pendedahan ataupun penjelasan berkenaan dengan teknik phishing. Lepas ni lagi menarik tuan. Love scam Meju nak tanya. Mungkin ada yang tertunggu-tunggu juga tu, kena nantikan selepas ini. 10.53 minit pagi, Anggun Inspirasi. Mutrenggan FM.

0: baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 10.58 minit pagi dah pun kita ni. Lagu permintaan daripada Tuan Syahriman sebenarnya pagi. Okey, dan kita harapkan terhiburlah dengan lagu-lagu yang kami mainkan untuk anda sambil-sambil sebenarnya kita dengarkan juga penjelasan yang dikongsikan oleh Tuan Syahriman pagi ni. Okey, dan kita kata di hujung-hujung dah pertemuan kita ni, tapi sebelum tu Mek Jo nak minta juga untuk Tuan terangkan beberapa lagi perkara berkenaan dengan scam ni Tuan. Nak tanya Tuan, dengan Tuan berkenaan dengan love scam ni. Oh, ramai lagi yang tak tahu, ramai lagi yang terkena sebenarnya Tuan.
1: Ramai, okey. Okey, terima kasih Ju.
0: Yeah.
1: Pertama sekali berkaitan love scam, tak kenal maka tak cinta.
0: Ah, tu dia.
1: Cinta tidak mengenal usia. Itu kita kena ingat. Love scam ni berlaku sindiket dia menyamar sebagai individu yang personality yang menarik, yang smart, handsome, dan juga biasa melalui medsos lah, media sosial.
0: Yeah.
1: Dan sama ada melalui aplikasi temu janji atau platform dan talian lah. So biasanya suspek ni dia maklum, dia berkata dia bekerja di luar negara sama ada doktor, jurutera dan sebagainya lah. Isu yang dia bakitkan di sini, dia baru kenal dan cepat meluahkan perasaan cinta. Jadi kita yang macam mangsa-mangsa ni, dia mungkin kesepian ataupun dia tak ada pasangan. Jadi dia cepat jatuh cinta. Bila macam tu, dan semua di alamannya, online. Tak perlu berjumpa. Dan isu sekarang apabila dia kenal, dia cuba meluahkan rasa cinta, dan bila hubungan semakin erat, dia akan meminta duit daripada mangsa-mangsa lah. Dia kata dia ada masalah kewangan dan janji untuk kahwin dan sebagainya lah. Kemudian dia akan minta duit, dan mangsa ni dah dilamu di falling in love, dan jatuh cinta. Tu masuk duit, dan setelah banyak suspek menghilangkan dirilah. So nasihat saya, jangan mudah mempercayai individu yang tidak dikenali, terutama melalui alamanya yang kita tak kenali dan tidak bersemuka. Dan juga jangan bagi wang pada orang yang tak dikenali. Dia sentiasa semak kesahihan identiti.
0: Itulah love scam ni, dia kadang-kadang betul lah macam yang kita biasa dengar, cinta itu buta tuan.
1: Ya, betul.
0: Okey, itu berkenaan dengan love scam. Dan mungkin daripada pihak PRM sendirilah, mungkin ada usaha pencegahan yang sedang dijalankan ataupun yang telah dijalankan, macam mana tuan?
1: Okey, terima kasih Ju. Jabatan Siasat dan Komersial Bukit Amal dan juga kontinjen-kontinjen di satu Malaysia lah. Kita sentiasa membuat pencegahan-pencegahan di setiap tempat lah. Antara pencegahan kita buat, kita mengadakan kempen kesedaran awam lah, seperti ceramah di pusat-pusat pengajian tinggi ataupun di mana-mana agensi-agensi kerajaan dan yang kita dipanggil untuk bagi ceramah lah, termasuk televisyen, radio dan sekolah lah. So kita juga sentiasa bagi tahu amaran serta teknik-teknik skema yang terkini supaya masyarakat lebih ramai yang berwaspada dan peka terhadap apa yang isu-isu yang skema sekarang ni lah. Dan juga kita juga menjalankan siasatan dan operasi-operasi khas untuk kita tahan dekesan sedikit-sedikit. Setelah laporan polis dibuat, kita akan cuba detect melalui laporan polis, dan kebiasaan kita akan tangkap dan kita akan tuduh di mahkamah lah. Kita juga bekerjasama dengan pihak bank, syarikat telekomunikasi, agensi kerajaan, juga platform digital untuk membanteras jenayah penipuan lah. So nasihat saya, menggalakkan orang ramai itu melaporkan terus segala kes-kes penipuan ya, dengan agar tindakan segera dapat diambil lah, terutama laporkan kepada pihak polis lah.
0: Okay, itu antara usaha pencegahan yang dijalankan oleh pihak PDRM sendirilah tuan. Okay, dan tadi Mek Jo ada dengar juga tuan sebutkan berkenaan dengan semak mil tuan. Semak mil, NSRC dan juga talian 997. Itu mungkin info penting yang tuan nak kongsikan juga ni.
1: Okey, bagi saya punya ni, semak mil adalah penting sekali. Dalam handset apa kita boleh semak. Untuk kita nak semak, platform tu semak sama ada nombor akaun bank ataupun nombor telefon. Pernah dilaporkan terlibat dengan aktiviti-aktiviti penipuan lah. Dan juga kita juga boleh semak sama syarikat-syarikat tersebut pernah terlibat dengan kes-kes penipuan lah. So apabila kita ada masalah, pertama sekali kita, kalau boleh kita yang belum ada lagi, kita download semak mil dalam handphone. Kita boleh check, contoh sekali kita dihubungi oleh mana-mana sindiket atau mana orang tak dikenali, dia bagi nombor telefon atau juga nombor akaun bank. Kita boleh semak sama ada rekod atau tak rekod. Kalau rekod, kita jangan sekali kita tu masukkan duit lah. Kemudian NSRC, National Scam Response Center ni, itu satu pusat kebangsaan yang menaras tindakan pantas terhadap kes-kes penipuan kewangan lah. So semua pendengar-pendengar boleh membuat boleh menghubungi talian 997 lah. Hotline 997 dan juga tindakan patah akan diambil untuk membuat pengesanan dan pembekuan dana jika masih boleh dilakukan lagi lah. Dia administrasi ni berada di Cyberjaya tu untuk makluman lah. Dan agensi yang terlibat PDRM, Biar-biar Negara, SKMM, Security Commission dan juga NFCC, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, SSM dan juga AKPK Cyber Security. So kalau boleh sekiranya mangsa-mangsa terlibat dalam tempoh 24 jam terus hubungi 997 supaya untuk selamatkan wang sekiranya masih ada lagi.
0: Jadi itu antara info penting yang sebenarnya kalau anda rasa macam dah terjebak dengan skamer ni kan, itu antara langkah-langkah utama juga yang boleh diambil sebenarnya. Dan di hujung-hujung pertemuan kita untuk hari ini tuan, yang paling penting sebenarnya nasihat dan harapan lah daripada pihak PDRM sendiri, khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ini kepada pendengar Terengganu FM dan juga orang ramai di luar sana tuan.
1: Okey, terima kasih Ju. So nasihat saya daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kota Terengganu lah. Kita pertama sekali kita kena be alert, kena sentiasa peka terhadap isu-isu semasa yang berlaku sekarang ni lah. Jangan sesekali kita dedahkan maklumat peribadi. Sesiapa yang minta kepada kita, jangan terus dedahkan. Kita perlu aware, berhati-hati, beringat dan cek. Sekiranya ada suspicious punya account atau sesiapa yang kita rasa curigai, jangan kita terus kita transfer duit lah. Pertama. Yang kedua, sekiranya kita terima panggilan-panggilan daripada orang yang tak dikenali, kita check the message ke siapa ke siapa. Dan juga ada kadang WhatsApp sekalipun ada guna fake. Dia memanipulasi ke WhatsApp tu, dia gunakan gambar orang lain, konon-konon nak minta wang dan sebagainya lah. Itu pada berlaku. So kita sebagai masyarakat perlu peka. Dan juga sekali-kadang juga jangan pindahkan wang. Sekiranya dia minta wang, jangan pindahkan wang ke akaun yang tidak dikenali. Terutama sekali tengok dengan siapa kita berhubung. Ada dengan pihak bank, kita contoh dia menjabatkan bank finance sebagainya tu lain. Lalu kita tak kenal minta duit, jangan terus-terus masukkan duit. Dan juga semak terlebih dahulu dengan siapa kita berurus niaga. Jangan terus bila orang kontak kita terus kita bagi duit. Dan juga sekiranya kita was-was ataupun ragu-ragu ataupun suspicious account tersebut, kita hubungi pihak bank, cek tersebut atau mana-mana agensi lah. Dan juga yang antara penting sekali, jangan mudah panik. Biasanya kita mangsa ni bila dihubungi, kata kita terlibat dengan apa-apa
0: kesalahan.
1: Kita terlibat dengan amla, anti money laundering, terlibat dengan duit income tax tak bayar, ataupun terlibat dengan kita ni ada melakukan kesalahan, tak kira apa-apa sekalipun, kita minta duit. Jangan, kita rujuk ke jabatan berkenaan, contoh polis ke, income tax ke dan sebagainya. Dan antara penting juga, jangan mudah kita tekan link. Sebab kebanyakan link itu fake link, link palsu. Banyak, bila sekiranya kita tekan link, duit akan masuk ke akaun pihak ketiga, third party, secara automatik. Jadi kita kena be aware dan beringat lah. Dan akhir sekali, kita jangan dedahkan nombor akaun bank, nombor kad ATM kepada sesiapa yang kita tak kenali. Dan untuk pengesahan akhir sekali, kita perlu cek semak mail. Kita tak faham. Kalau dia buatkan investment scam, kita rujuk pada bank negara. Untuk bank negara alert list ataupun Security Commission alert list, semak dahulu. Sekiranya was-was ataupun suspicious, pergi ke bank berkenaan, semak dahulu betul tak syarikat ni didaftar ataupun tidak. Termasuk juga nak check profiling ataupun company profile, check dengan SSM. Kita boleh rujuk SSM untuk dapatkan adakah syarikat-syarikat tersebut tu didaftarkan ataupun tidak. Kebiasaan sindiket sekarang ni, dia syarikat SSM ni dia baru didaftarkan, bukan yang lama tu, untuk pada majulah. Itu nasihat daripada saya lah.
0: Okey, baik. Jadi gitulah banyak sebenarnya nasihat ni yang dikongsikan oleh tuan pagi ni lah kan. Ini berkenaan dengan scam. Okey, kenali scam. Kita kata lindungi diri. Okey, jadi semoga apa yang dikongsikan pagi ini menerusi slot ataupun ruangan PDRM di konti ini memberi manfaat dan juga kebaikan lah buat semua yang mendengarkan kami waktu ini. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang dihormati Superintenden Syahriman Syahri selaku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kotinjen Terengganu. Terima kasih tuan.
1: Okey, terima kasih kembali juga. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Terengganu FM.
0: Baik, insyaallah lain masa lain ketika ada lagi ruang untuk bersama-sama dengan tuanlah di konti utama Terengganu FM. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM, Anggun Inspirasi Mumek Ju, senyum sentiasa ada lagi ni temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, 11.17 minit pagi dah pun kita ni. Macam biasalah, jam yang kedua untuk ruangan Anggun Inspirasi Mu ni, Mek Ju nak bawakan teka lagu berganda.
1: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, yeah, untuk teka lagu berganda hari ini, adakah anda sudah bersedia? Dia ada dengan anda tu dicapu. Dia jadi anda gitu. Adakah anda sudah bersedia? Nak dengar lagu untuk apa tu, nak dengarkan keratan teka lagu berganda ni untuk edisi hari ini ni. Dengar baik-baik, okey? Ni Mek Ju nak mainkan ni. Sekali ke, dua kali ke, tiga kali ke? Dengar molek-molek, okey?
2: Anda kata anda hebat.
3: Anda tak tahu lagu ni lagu apa?
2: Dah, jomlah main permainan ke lagu berganda.

0: lagu berganda.
1: Itu dia keratan teka lagu berganda untuk edisi hari ini. Anda kena teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya tu. Tak dengar? Tak sempat ke? Alah. Tak sempat eh? Okey, baik. Dengan ini, Mek Ju mainkan lagi sekali untuk keratan teka lagu berganda. Dengar baik-baik, okey?
0: Anda kata anda hebat.
2: Anda tak tahu lagu ni lagu apa.
0: Dah jomlah main permainan
3: ke lagu berganda.
1: Itu dia. Dua lagu untuk yang anda perlu teka untuk keratan teka lagu berganda hari inilah. Jadi hantarkan jawapannya menerusi WhatsApp kami 0103446632. Siapa nama penyanyinya dan juga dua tajuk lagunya yang Mek Ju dah potong-potong yang tu kan. Lagu pertama apa, lagu yang kedua apa. Bagi jawapannya dekat WhatsApp kita, okey. Sekali lagi nombornya 0103446632. Hantarkan dulu jawapan anda. Lepas ni Mek Ju bacakan siapakah penghantar jawapan yang terpantas untuk teka lagu berganda.

0: Itu dia. Ikut rentak ke persembahan Jacqueline Victor baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.27 minit pagi waktu ini. Untuk teka lagu berganda ni, Mek Ju masih lagi menantikan. Kok ada jawapan-jawapan yang nak dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita. Untuk waktu ini, yang tak sempat dengar tadi untuk keratan teka lagu berganda. Ni Mek Ju nak mainkan lagi sekali lah sebelum Mek Ju bacakan jawapan-jawapan yang dimuatkan oleh rakan-rakan pendengar kita ni. Dengar baik-baik tau. Untuk teka lagu berganda ni.
1: Anda kata anda hebat.
2: Anda kata tahu lagu ni lagu apa.
1: Dah, jomlah main permainan
3: teka lagu berganda.

itu dia kerataan teka lagu berganda untuk hari ini kan. Dan kita ada beberapa jawapan yang dihantarkan oleh rakan kita lah menerusi WhatsApp Terengganu FM ni. Antaranya yang hantarkan jawapan kita ada Farah Farhana ni. Farah Farhana hantarkan jawapannya penyanyi Ramli Sarip. Lagu satu nyanyian Serambi, lagu kedua Teratai. Betul ke tidak tu? Okey, seterusnya kita ada juga jawapan daripada Mama Rose. Mama Rose jawab lagu yang pertama Rahmat Yang Maha Agung, lagu yang kedua Teratai, penyanyi Ramli Sarip. Okey, lagi kita tengok juga tadi dekat TikTok ada Abang Aznan, kita pun bagi jawapan tapi Abang Aznan bagi satu je, Teratai. Lagi satu? Tak tahu, tak sempat nak jawab agaknya ya. Okey, baik, seterusnya kita tengok jawapan daripada Kaabah. Kaabah hantarkan jawapan penyanyi Ramli Sarip. Lagunya nyanyian Serambi, lagu yang kedua Teratai. Okey, kita ada juga ni. Ini jawapan daripada champion kita ni untuk teka lagu berganda ni, Kimi Batu Rakit ni. Biasa dia menang semua kan. Lagu yang pertama lagu nyanyian Serambi, lagu yang kedua Teratai, penyanyi Ramli Sarip. Betul ke tidak ni? Jawapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni, sebenarnya jawapan yang meja cari, betul lah tu. Penyanyinya Ramli Sarip. Lagu yang pertama untuk teka lagu berganda, lagu yang pertama lagu yang bertajuk Nyanyian Serambi dan lagu yang kedua bertajuk Teratai. Dan pengantar jawapan yang terpantas pada pagi ini, kita nak berikan tepukan kepada Farah Farhana dari Dungun. Ramai yang menjawab dengan betul. Tapi yang terpantas yang menghantarkan jawapan, itulah Farah, itulah Farah Farhana dari Dungun tu. Alhamdulillah, terima kasih yang main teka lagu berganda pagi ni kan, untuk ruangan anggun ni bersama-sama dengan Mek Ju. Farah Farhana dah pun menjadi pemenangnya untuk teka lagu berganda pagi ini. Okey, untuk edisi hari ni lah, insyaAllah esok ada lagi. Untuk ruangan anggun inspirasi mu jam yang kedua, ada teka lagu berganda, esok ada lagi tau. Terima kasih banyak yang mana teka lagu untuk teka lagu berganda. Dan ini dia lagu persembahan Ramli Sarip untuk anda, lagu yang diberi tajuk Teratai. Anggun inspirasimu, Terengganu FM.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7, mesra ceria.
1: Tanya diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja, Besut. Adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik, Kuala Terengganu. Adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon. Adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman. Adik Alia dan Adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman. Adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam, Kuala Terengganu. Adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting, Kuala Nerus. Adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun. Adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang. Adik Balkish dari SK Felda Tenang, Besut. Dan adik Amila dari SK Sultan Omar, Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Kemaman. Boleh dengar kami menerusi frekuensi 90.7 MHz. Okey, guna keadaan cuaca Alik Kemamang pagi ni. Molek ke, panah ke, joong ke, lagu mana. Boleh kongsikan jugalah dengan Mek Judy Konti. Mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang dengarkan Mek Juni berada di Kemaman. Okey, kongsikan dengan Mek Ju 0103446632. Itu nombor WhatsApp kami lah. Untuk anda nak kongsikan juga keadaan cuaca di tempat anda. Tak kisah dekat mana anda sekarang ni, dekat Hulu Terengganu ke, dekat Dungun ke, dekat Setiu ke, dekat Besut ke, tak kisah, boleh kongsikan dengan Mek Ju jugalah macam mana keadaan cuaca dekat tempat anda sekarang ni. Sebabnya kalau Mek Ju dekat konti Bukit Pak Apil ni, nampak macam mendung tau, sejuk je nampak oleh luar tu, tapi kita tak tahulah lain kawasan mungkin berbeza sikit lah keadaan cuacanya tu. Kongsikan dengan Mek Ju juga supaya Mek Ju pun boleh kongsikan jugalah kepada rakan-rakan pendengar kita yang lain. Okay, 11.41 minit pagi waktu ni, mungkin ada yang sedang meronda lagi tu kan, masih lagi di pasar mencari-cari apa lauk yang sesuai hari ni untuk dimasak. Mungkin hari ni juga yang ambil kesempatan, dah lama rasa macam tak berjalan, hari ni keluarlah, hari ni kebetulan tak bekerja hari ni kan, baru saja selesai urusan di jabatan-jabatan kerajaan mungkin. Ada masa sikit lagi tu, berjalan sekejap dekat pasar raya, dekat pasar, carilah sayur ke, ikan ke, ayam ke, apa nak masak ke, beli lauk yang dah siap. Ada juga yang macam tu kan, tak kisahlah mana-mana, janji tengah hari ada makanan untuk dijamah lah kan. Cerita berkenaan dengan jalan ni, jalan berjalan, kita menggunakan kaki. Mungkin ada juga yang macam dah kenapa pula tiba-tiba nak berjalan ni, perasan pula kaki ni macam pelik sikit rupa dia. Dah kenapa pula dengan kaki tu kak? Kan? Okey, ni macam nak kongsikan juga dengan anda lah. Bentuk jari kaki boleh beritahu apa kepada kita sebenarnya. Kalau kita tengok balik jari kaki kita tu macam mana, kalau dia macam tu, kenapa? Kalau dia macam tu, kenapa? Perasan tak? Jari kaki setiap orang ni tak, dia tak sama tau. Ada yang ibu jarinya paling panjang. Ada pula yang jari kedua lebih panjang. Ada juga yang jari ketiga, yang tiga jari pertama tu hampir sama panjang. Perasan tak? Cuba tengok dekat kaki masing-masing tu. Yang sedang memandu janganlah. Yang sedang kita kata yang free tu boleh tengok kaki. Okey, kalau di media sosial sebenarnya bentuk ni sering dikenali sebagai Egyptian food, Greek food ataupun Roman food. Okey, dan ramai mula percaya bentuk kaki ni boleh menentukan keturunan lah kan, personality lah ataupun bakat seseorang. Hakikatnya tak ada bukti saintifik lah yang menunjukkan bentuk jari kaki ni boleh menentukan siapa diri anda. Kan? Tapi sebenarnya bentuk kaki ni dia boleh mempengaruhi cara tekanan diagihkan semasa kita berjalan ataupun berlari lah. Okay, kalau kita tengok jenis yang ibu jari kaki tu paling panjang, dia ada satu, dia ada kelebihan tau. Ni sebenarnya bentuk yang paling biasa kita temui lah. Mudah, dan kalau yang jenis macam ni dia mudah mendapatkan kasut yang sesuai. Tapi perlu juga diberi perhatian, lebih mudah mengalami kita kata ibu jari membengkok ke arah jari. Terutamanya kalau kita pakai kasut yang kecil dan kasut yang bertumit tinggi, dan ibu jari lebih mudah terhentak jika kasut tu terlalu pendek tau. Itu antara kita kata yang perlu diberi perhatian kalau yang memiliki ibu jari kaki yang paling panjang antara jari-jari tu. Okay. Dan kalau yang kedua pula, jenis jari kedua lebih panjang daripada ibu jari. Kalau tengok jari kaki kita tu, jari yang kedua kita tu, ibu jari kaki kita tu lagi panjang. Cuba tengok sekejap jari kaki tu macam mana. Yang kedua tu lebih panjang ke tak? Kalau ada yang memiliki jari kaki sejenis ini, kelebihannya tak adalah kelebihan kesihatan yang terbukti. Tapi ini merupakan variasi anatomi yang normal. Okay, tapi perlu diberi perhatian juga. Sebabnya tekanan lebih tinggi pada jari kedua tu, dia boleh membuatkan kita mudah mengalami sakit bahagian depan tapak kaki. Okay, boleh mengalami hematoma ataupun stress fracture jika banyak berlari ataupun melompat. Okay, kena perhatikan jugalah. Dan satu lagi ni, Mek Ju nak kongsikan. Mek Ju ni cakap pasal kaki pula. Betul lah. Ini info yang Mek Ju dapat menerusi Public Health Malaysia lah. Kita tengok ni, tiga jari pertama tu hampir sama panjang. Sama panjang, okay? Kalau kita tengok jari kita ibu jari kita, jari yang kedua, jari yang ketiga tu sama panjang. Ada kelebihan kat situ lah. Dia boleh mengagihkan tekanan pada bahagian kaki depan dengan lebih seimbang. Ramai yang yang rasa lebih selesa lah memakai kasut yang mempunyai ruang depan yang lebih lebar. Tapi perlu juga diberi perhatian. Dia macam tiada risiko khusus lah yang konsisten dikaitkan dengan bentuk jari kaki yang macam ni. Tapi risiko kecederaan lebih banyak dipengaruhi oleh kasut, berat badan dan juga tahap aktiviti. Jadi apa yang lebih penting daripada bentuk kaki sebenarnya? Kena pilih kasut mengikut bentuk kaki anda. Jangan pakai kasut yang terlalu sempit. Jika mengalami sakit kaki yang berpanjangan ataupun perubahan pada bentuk jari, yang paling penting kena dapatkan pemeriksaan lah ya. Bentuk kaki ni hanyalah variasi normal manusia. Ini bukan penentu personaliti kan? Bukan dia boleh nak tentukan kepintaran, keturunan ataupun masa depan. Yang ini boleh menentukan sebenarnya macam mana cara kita menjaganya tu. Itu yang boleh menentukan tahap kesihatan kita lah juga kan. Jadi jagalah kaki anda sebaiknya. Dan tengoklah rupa dia tu macam mana ya. Nanti kita tengoklah. Dia sebenarnya itulah yang dapat Meju bawakan untuk anda pada waktu ini. Dah mulalah tu. Ramai yang pula yang tilik-tilik kakinya tu. Kan nak berjalan, tengok-tengok juga. Okay, kaki kita cukup kuat ke tidak tu. Kalau cukup kuat, alhamdulillah. Okey, 11.46 minit pagi. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya, Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

menginspirasimu bersama-sama dengan Mek Ju Senyum Sentiasa. Pagi ni 11.45 minit pagi dah pun kita ni. Ujung-ujung jam yang kedua ni kan. Okay. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang dah pun Mek Ju mainkan untuk hiburan kita bersama pada pagi ni. Okay. Dan selepas ini pukul 12.30 hari, seketika kita ikuti buletin 12.30 hari dan kita ada ulangan syukur. Selepas itu, seterusnya untuk jam yang ketiga macam biasa, kita ada seleksi 90-an yang bakal kita mainkan lagu-lagu 90-an tepat pukul 12.15 minit tengah hari nanti. Okey, jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Kita cerita lagi beberapa perkara yang harus kita jaga dalam kehidupan kita ni. Sebab sebagai seorang Islam ini, kita banyak pantang larang. Dalam hidup ni, kita banyak pantang larang. Kenapa banyak pantang larang? Ya, sebabnya ialah bahawa kita memang sentiasa dalam perhatian Allah SWT. Orang mukmin ini ibarat duduk dalam syurga dan dalam apa ni? Ibarat duduk dalam penjara. Dia banyak pantang larangnya. Banyak perkara-perkara yang apa menyebabkan kita tidak boleh buat. Macam dalam penjara juga kan, kita kena banyak perkara-perkara yang kita kena lalui dalam hidup ini. Okey, satu perkara lagi senang pendengar saya nak sebutkan dalam kehidupan kita hari-hari dan berbagai-bagai yang kita lakukan senang pendengar, ya, iaitu perkara yang digalakkan oleh Islam ialah untuk kita menjadi orang yang beriman. Itu antaranya. Sebab itu jangan kita menjadi orang yang memandang remeh temeh kepada orang lain. Kadangkala kita ni kaya, kita nampak orang miskin tu hina. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah beritahu, manusia ni bila dia ada kesenangan, dia tengok je orang bawah, dia rasa hina. Begitulah.

gitu. Orang kaya tengok orang miskin, apalah itu miskin pakulan malasnya kerja. Ini keadaan dan pandangan-pandangan manusia bila dia berada pada peringkat atas. Ha, ini sifat manusia. Sebab itu dalam Quran kata, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia. Kalla innal insana layatgha. Manusia itu dia akan menjadi tagha. Dia akan menjadi orang yang sombong. Tagha ni sombong. Tagha itu adalah sombong. Sombong. Orang jadi orang yang jahat. Jadi orang yang bagai-bagailah benda-benda yang tagha ni.

penghinaan itu akan datang bila kita lebih pada orang. Jarang orang hina. Hina orang kaya jarang. Ha, apa orang kaya tak guna orang kaya? Jarang kata gitu. Melainkan orang kaya suka menghina orang miskin. Orang tak cantik, dia jarang kata orang, kata orang cantik. Mereka nampak macam untungnya dia, cantiknya muka. Kalau aku dapat macam dia, dia gitu pula style dia. Orang-orang yang lebih, kata Allah Ta'ala, dia mesti menampakkan hina, nampakkan orang tu lemah dan sebagainya. Sebab itu kita tak boleh

yang hina, orang-orang yang huduh sebagainya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis riwayat At-Tabarani kata, "Man azilla indahu mu'minun falan yansurhu wa huwa yaqdiru ala nasrihi azillatullah azillahullah yaumal qiyamah ala ru'usi khalaiq." Siapa yang dihina di sisi seorang yang beriman. Hari ini kita dengar orang tu hina dia, lalu orang itu tak menolongnya, tak cover dia ketika dihina, padahal dia mampu untuk menolong. Maka Allah menghina dia pada hari kiamat kelak di hadapan orang ramai. Betul.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: untuk kita layan lagu-lagu 90-an menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasi Muda pun 12.16 minit tengah hari ni. Sebenarnya Mek Ju dah menerima banyak ni permintaan lagu kan, yang dimuatkan di WhatsApp kita ni kan, untuk lagu-lagu 90-an ni lah. Baik, dan kita tengok antaranya permintaan daripada Syam dari Buloh Gading ni, dia nak dengarkan lagu Lambayan Sayonara, okay? Persembahan dari Melissa. Kita ada juga ni permintaan daripada rakan pendengar kita ni tadi, siapa namanya, Pok Jo. Pok Jo nak dengar lagu Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Dan satu lagi kita tengok tadi rakan kita dekat TikTok ada namanya siapa tadi tu, yang komen nak dengarkan lagu Scorpions, okay, Wind of Change, okay. Baik, itu antara tiga lagu yang kita akan dengarkan di permulaan untuk seleksi 90-an ni lah. Jadi untuk anda nak hantarkan lagu-lagu 90-an yang nak Meju mainkan, bolehlah WhatsApp kami 0103446632. Jom kita layan, ini dia lagu-lagu menerusi seleksi 90-an.
0: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu.
3: Perlu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur kerana setiap detik dalam kehidupan kita semuanya merupakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat yang terlalu banyak hingga tidak terkira dalam hidup kita. Bayangkan dengan kita menyedut nafas melalui hidung kita setiap hari secara percuma tanpa bayaran, menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang membolehkan kita menarik nafas dengan selesa dan melegakan pernafasan kita untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah, kerana dengan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada kita dalam hidup ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum, yang bermaksud demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan lafaz tahmid yang mulia, Alhamdulillah, yang bermaksud segala pujian itu untuk Allah, tanda kita bersyukur kepadanya. Selain itu, mari sama-sama kita melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadat yang difardukan kepada kita dengan penuh khusyuk dan penuh ikhlas, kerana dengan melaksanakan amal ibadat juga termasuk daripada perbuatan menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita gunakan kehidupan kita yang dipenuhi dengan nikmat kurniaan Allah. Kita jadikan hidup kita yang penuh nikmat ini sebagai detik yang kita perlu sentiasa bersyukur kepada Allah. Lafazkan menerusi lidah kita lafaz tahmid Alhamdulillah, dan juga melaksanakan amal ibadah dengan anggota tubuh badan kita sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya kita menjadi hamba-Nya yang digelar Asy-Syakirin, iaitu para hamba yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas tiap-tiap nikmat yang dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu kekal dalam diri kita, malah ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya lagi.

kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Kita dah pun 1.29 minit tengah hari. Dan Amit Ju dah pun di hujung-hujung tugasan lah temani anda semua untuk edisi hari ini. InsyaAllah esok juga akan kembali bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Okay? Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda. Selepas ini Gigi Okey Guna Gamaun kita Kak Cik dan juga Awang ada akan sambung tugasan di konti sehingga ke pukul 6 petang nanti untuk Guna Gamaun kita. Okey. Selepas ini 1.30 minit tengah hari Mek Ju tinggalkan anda dengan rancangan Hidayah untuk edisi hari ini yang bertajuk Cakap Banyak dan Bertaubat. Ini terbitan untuk siaran oleh Khadijah Khalid yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Zulkifli Muda. Jadi jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم كن معنا ولنا دائما يا أرحم الراحمين. Dan setengah daripadanya, daripada sifat-sifat yang buruk adalah loba atas perkataan, cakap banyak. Loba atas perkataan ni cakap banyak. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Artinya, barang siapa yang membenarkan ia akan Allah, orang tadi akan Allah, percayalah, percaya pada Allah, dan akan hari kiamat, iaitulah pada hari kiamat, maka hendaklah ia berkata ia akan yang baik, atau hendaklah ia diam. Mencerita akan dia oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatawakkali ma baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkalahu bil jannah. Artinya, barang siapa yang menjamin ia bagiku akan barang di antara dua tulang dagu, iaitu lidah, dan barang di antara dua kakinya, iaitu kemaluan, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Menceritakan akan dia oleh Bukhari daripada Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ghazali sebut sifat yang ke-10, sifat terakhir. Dia ada 10 sifat yang mazmumah. Mazmumah ni maksudnya yang tak boleh, yang hina, jangan buat. 10 perkara Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan diulas oleh Syekh Abdul Samad Palimani dalam kitab Hidayatus Salikin, dan juga satu kitab lagi Sairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palimani. 10 perkara ni kita bincang dah pada minggu-minggu yang lepas, dan pada minggu ni last sekali dah. Oh, nombor 10. Kenapa nombor 10-nya? Iaitulah cakap banyak. Syarhu fil kalam. Syarhul kalam dia panggil, cakap banyak. Jadi sebab tu kita ni jangan cakap melainkan benda yang perlu. Benda apa yang perlu? Nombor satunya ialah yang berkait dengan ibadat. Contohnya yang berkait dengan rukun qauli. Ha, baca tahoh dalam sembahyang, takkan nak bercakap kok. Neh. Ha, dah lalu dah, tak usah sembahyang. Neh, kalau tak cakap juga, adalah. Neh. Kemudian nombor 2, nombor 3 saya sebut ni, nak sebut selesa dulu. Nombor satunya ialah yang berkait dengan perkara-perkara yang wajib cakap. Yang wajib cakapnya ialah apa? Adalah beberapa perkara. Antaranya ialah perkara-perkara yang menjadi rukun qauli dalam sembahyang. Takbiratul ihram, wajiblah cakap. Allahu akbar. Ha deh. Ha, tambahlah petang-petanglah dak boleh cakap. Akad langgar haji. Neh, dak sah sembahyang. Sebab rukun, salah satu daripada rukun sembahyang yang 13 itu adalah takbiratul ihram. Okey, ha begitu. Kemudian baca Fatihah. Baca Fatihah tu cakap juga, maka hak tu wajib. Kalau tak baca Fatihah, maka Nabi kata apa? Man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salata lahu. Barang siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sembahyang, maka tidak ada baginya sembahyang. Dalam satu riwayat kata, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, iaitulah membaca surah Fatihah. Ha, jadi wajiblah, janganlah kamu cakap sampai senyap je. Wakil ketua imam boleh tak? Wakil ketua imam dalam mazhab Syafi'i tak boleh wakil ketua imam Fatihah, tak boleh, kecuali satu keadaan je boleh. Apa keadaan yang boleh? Masbuk. Ha, masbuk rakaat, masbuk tu je yang bolehnya, orang lain tak boleh. Kok mana-mana pun tak boleh. Ha, deh. Dalam mazhab Syafi'i masa tu saja boleh wakil ketua imam. Kenapa? Masa masbuk. Iaitulah apabila kita masuk dalam semayang dan kita baca Fatihah, dah. Ketua imam pun rokok.
Makna dia antara bismillah kita tu dengan waladhdallin tak dang. Siapa ke ia kan abu tu dia rokok dah. Sebab kita mari lewat. Maka kita dah masbuk. Yang walaupun rakaat pertama masbuk gok orang panggil. Ha, sebab dak dang masa baca tahah tu orang panggil masbuk. Walaupun rakaat pertama, ha, orang panggil masbuk gok. Dia antara takbiratul ihram dengan takbir rokok tu dak dang baca tahah ya masbuk lalu. Kecuali kalau takbir baca cepat doa. Lepas tu cerita lain. Jadi kalau adat je biasanya orang baca berapa minit, katakanlah orang baca 2 minit tahah, tiba-tiba 20 saat tu puluh saat siap dah, waktu luar adat, waktu cerita lain, hukum lain. Tapi kalau dia baca dengan adatnya, tiba-tiba kita tak dang, kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, siapa ke iya rak dia hukum, ha, maka kita masbuk, maka tehoh tu dia tanggung, eh, dia tanggung lalu, ha, jadi sebab tu ta'imang ni dia mestilah qari, tidak boleh ummi. Dalam kitab Fiqh kata dia mestilah qari. Qari itu orang betul baca tehoh betul, dia tak tinggal sikit pun huruf-huruf dalam Fatihah, eh? Dia tak tinggal pun sabdu, dia tak tinggal pun huruf, dia tak ganti dengan huruf lain. Maka tiga syarat ni ada, maka orang panggil qari. Orang ta'imah tu adalah qari, bukan qari qari'ah, eh? Qari'ah musabakah tu cerita lain, ni lain. Qari ni maksudnya orang yang betul membaca Fatihah. Sebab apa betulnya, dia kena tanggung orang pula, antaranya tanggung masbuk ni, ha, itu dalam mazhab Syafi'i. Ada pun dalam mazhab lain, oh, longgar lagi. Ha, jangan, saya sebut saja, jangan ikut. Saya sebut, ikut pula dah. Ha, dalam mazhab lain, macam mazhab Hanafi, contohnya, tak imam tanggung belaka. Innama ju'ilal imamu liu'tammabih. Dilantik jadi tak imam tu sebab untuk diikuti. Diikuti tu termasuk dia tanggung belaka kali. Tehoh kita tak payah baca pun. Ha, kalau dalam kalau kita semayang Jumaat dalam mazhab Hanafi. Ha, tak payah baca pun. Dia tanggung belaka dok. Ha, begitu. Dan ada juga mazhab yang mengatakan kalau tahah ni kalau tak imam baca kuat dak ayah, dak payah dah kita baca. Kalau tak imam baca slow barulah kena baca. Itulah dalam mazhab Hambali. Ha, dalam mazhab Hambali. Jadi kalau tak imam dak baca rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim tahah baca kemudian baca wadduha, kita dak dang baca tahah. Pendek sangat. Bismillahirrahmanirrahim kita baca alhamdulillah pengak dia baca dah wadduha umpamanya. Deh, pada masa itu kita baca sikit itu cukup dah. Bila dia start wadduha dia, sunat dah kita berhenti. Tak payah habis. Ha, tak payah habis dah. Dia tanggung dengan belaka. Deh. Ha, itu mazhab lain. Tapi mazhab itu mazhab Hambali. Tapi mazhab kita dah. Mazhab kita tak ada tak imam tanggung kecuali dia tadi je. Ha, gitulah keadaannya bobo dengan bacaan fatihah. Jadi kena cakaplah juga. Ha, ni sekarang ni cerita bab dak cakap banyak. Tehoh pun tak boleh cakap gak Allah berat nanang. Tak sah mayang. Dak kita kata deh. Ha, begitu keadaannya. Begitu juga dengan tahiyat. Tahiyat akhir wajib. Tahiyat awal dak wajib, sunat abaat. Nah. Tahiyat awal tu sunat abaat. Siapa yang tinggal tahiyat awal, maka dia kena sujud sahwi. Eh, tahiyat akhir wajib. Kemudian salam, assalamualaikum, ha, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi sunat. Eh. Ha, jadi tahiyat awal tu at-tahiyatulillah tu, ha, tahiyatulillah sekat tu. Lepas tu assalamualaikum ayuhan nabi siapa habis? Siapa ka asyhadu an la ilaha illallah syahadah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad tu wajib dalam dalam apa nama ni dalam rakaat akhir untuk tahiyat. Ha, tapi dia tak panggil, dia mak rukun lain. Nampak macam sekali dalam tahiyat tapi rukun lain, bilangan dia lain. Ha, bilangan dia tu lain tu. Dia rukun qauli yang keempat. Ha, itulah baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak masuk dalam tahiyat. Kita nampak sekali dengan tahiyat. Dah. Dia bukan tahiyat benarnya sekali baca. Dah. Ha, nak buat awan ni. Ni kita tak sedar yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad tu bukan tahiyat tu. Itu selawat dia panggil dah. Ha, untuk rakaat akhir itu adalah wajib. Dah. Ha, wajib. Ha, itu sebenarnya. Kemudian yang terakhir sekali assalamualaikum. Assalamualaikum tu je wajib. Warahmatullah tu sunat. Ha, ada isu baru ni orang tanya saya. Assalamualaikum warahmatullah. Tak imam dok baca. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah dok mayang tu. Allah tu pendek. Faham dok bila Allah pendek? Bila perkataan Allah tu pendek dok cukup sehuruf. Bila dok cukup sehuruf batal dok mayang kita. Batal. Macam kita baca petah. Bismillahirrahmanirrahim. Patutnya dok alhamdulillah rabbil alamin. Dia kena baca juga dua harakat. Tapi kalau dia baca dia ma'arik dia sukun tu dia kena baca kuat-kuatnya dua harakat. Kali dia baca seharakat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim tak sah mayang.
rasa semayang sebab apa kita kurang dah ni, huruf oh. Faham tak? Tak usah, dia kena sekurang-kurangnya dua. Jadi kalau kita baca Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, dah sah semayang. Ha gitu. Samalah juga dengan hak lain lagi, hak wajib. Neh, hak wajib. Maka baru ni ada isu orang tanya. Assalamualaikum. Tok Imam kata Assalamualaikum warahmatullahi, ada satu masjid tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, baca pendek Allah. Tak sah bayang. Apa tak sahnya? Warahmatullahi sunnah. Ha, tak? Ha, warahmatullahi tu sunnah je. Ha, bila sunnah je. Kalau assalam tu pendek, ha, baru tak sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah tu. Sebab dia kurang dah huruf se. Eh, faham tak? Nampak tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak sah. Ha? Assalam tu sebab wajib. Ha, okay? Ha, tu wajib. Ha, jadi itu yang berkait dengan rukun qauli. Kalau tak mau baca gok tu, dekuk gok mulut kita, lidah kita tak mau sebut berkait-kait dengan sembahyang tadi, maka hak tu tak sah sembahyang, hak tu dah lalu tu. Neh. Hak ni ni cakap hak yang lain daripada ibadat. Yang keduanya yang dikecualikan ialah benda-benda yang apa nama, memberi faedah kepada kepada kekuatan jiwa seperti zikir. 24 jam buat apa? Zikir. Tak cakap banyak orang panggil. Sunat je padahal. Dah. Ha, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dia baca 1000 kali. 40 ribu kali dia baca. Baik eh. Ada salah. Oh cakap banyak ya. Dah. Dah maksud cakap banyak zikir apa? Neh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia baca 1000 kali sehari. 12 ribu kali seumpamanya dah. Ada masalah? Boleh. Kau tu dah cakap banyak orang panggil. Kau molek. Ha, kau banyak selawat, kau molek, eh? Kau banyak pahala dah apa? Ha, itu yang dikatakan orang zaman dulu dia boleh tamat Quran seminggu sekali dalam kitab Al-Adhkar. Ada yang tamat Quran 3 kali, 3 hari sekali. Ada yang tamat Quran sekali sehari. Dah macam mana hak sekali sehari tu? Sebab dia baca semua. Sebab Quran dah jadi darah daging. Faham tak jadi darah daging? Bila jadi darah daging ni, dia tak payah, tak payah mikir, tubik diri je. Baca Quran. Habis juzu. Baca Quran, habis juzu. Gitu. Kalau tak jadi darah daging mana? Mikir mu. Tak ingat mu ayam dah apa. Itu orang panggil tak darah daging. Ya? Faham masuk darah daging tau. Eh? Ha, jadi sebab apa orang zaman dulu dia boleh baca Quran. Boleh sutik Quran tu boleh sehari tamat. Dalam kitab Al-Adhkar dia sebut. Siapa sutik Quran? Sutik Quran tu boleh tamat sehari. Sebab dah jadi darah daging. Dah jadi darah daging ni dia macam tak mikir dah. Habis. Jangan bolok gitu. Ambil buat contoh je. Nah, dia kata ni. Tak baca bolok eh. Dah ambil buat contoh je. Eh, okay. Kita mana kita ngapa? Kadang-kadang orang tuha tak ingat terang. No. Oh, dia orang tuha tak ingat. Orang tuha tak ingat terang. Idza zulzilati suruh baca tak ingat terang. Dah, dia kata dah. Begitulah keadaannya. Jadi saya nak sebutkan pada saudara-saudari. Kalau kita sebut semua Quran, zikir semua. Tu orang tak panggil cakap banyak. Tu bagus. Yang ketiga, amar ma'ruf dan cegah mungkar. Dah nak suruh orang buat baik, kita pun cakaplah banyak sikit tak. Berilah motivasi ke mendapa ke tak. Cegah kemungkaran, kita pun jumpalah, cakap banyak, bincang dengan mana-manalah orang yang melakukan kemungkaran. Jumpa umpama kita tegur dia, cakap banyak sikit lah berhujah, dia pun dengar molek, alhamdulillah, tolong nasihat saya bagus awak. Tu tak apa, tak masuk dalam cakap banyak. Yang keempat tak, yang keempatnya adalah berdakwah. Dakwah cakap tak apa, cakap banyak. Eh, ceramah umpamanya. Kau dah cakap banyak, nak kata mana? Nak kerti lah. Tak, dia kata dah. Antara garik dengan isa kena ceramah. Kau tak boleh cakap banyak ni, 5 minit je cakap. Lepas tu kerti. Tak apa, tak boleh cakap banyak. Tak apa, tak apa, dakwah tak apa. Biar cakap lebih kan tak apa. Tak, ulah banyak sekali. Tapi syarat dia dengan betul lah. Jangan ulah banyak pahal tak lain tak. Banyak kot gitu. Dia ulah hal tak lain. Tak ada dah kait. Kalau tafsir Quran tu, hilang terus ayat tu. Jadi tak lain tu. Jadi kita mana jalan Allah tahu nak kata dah. Dia pergi ke space mana pun tak tahu dah. Pergi ke langit lah mana dah. Lari dah. Contohnya cerita bab semayang. Dia pergi cakap politik pula. Umumnya tu dah lalu tu. Neh. Tak boleh lah. Dia fokus. Fokus pada benda yang dia diminta supaya bercakap tadi. Dah. Itu yang dikatakan cakap banyak tak apa. Gitu. Ulah banyak. Biar mendapat kesedaran. Janganlah. Kerana kita ni tak mau cakap banyak, maka dakwah-dakwah untuk main dakwah-dakwah kita dah akan banyak. Dah kata dah. Dah boleh lah gitu dah. Itu dikecualikan. Yang kelima, yang keberapa? Yang keenam ni adalah memberi nasihat. Itu dikecualikan. Beri nasihat ke orang. Dah. Sebab apa? Sebab dalam hadis kata, ad-dinu nasihah.
Ugama itu adalah nasihat. Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, liman ya Rasulullah, nasihat itu pada siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, kata Rasulullah. Nasihat tu ialah kepada lima. Satu, nasihat kepada Allah. Nasihat pada Allah tu beriman lah, beriman kepada Allah, cari ilmu macam mana nak mantapkan iman kepada Allah. Yang kedua, nasihat kepada Rasulullah. Nasihat pada Rasulullah ni maksudnya kita ikut sunnah dia, kita sayang dia dan sebagainya, selawat dan sebagainya. Yang ketiga, nasihat pada kitabullah, beramal dengan Al-Quran. Yang keempatnya adalah nasihat kepada pemimpin-pemimpin, li'aimatil muslimin, pemimpin orang Islam. Kena beri nasihat juga pada pemimpin orang Islam, sebab pemimpin ni mudah sangat nak seleweng daripada Al-Quran dan sunnah. Dah, kalau tak beri nasihat, jawab dia bolak arak kali dah umpamanya, dah habis faham belaka dah umpamanya, halal haram faham belaka. Kalau kita tak beri nasihat pada pemimpin dah, kena beri jangan nasihat pada pemimpin. Kemudian yang kelima kenapa? Yang kelima ialah wali ammatihim, kepada orang ramai. Jadi bila nasihat tu kenapa gunanya? Lidah lah, ada benda lain dah lidah. Kadang ada juga nasihat dengan tulis, ada juga nih nasihat dengan lidah. Maka bila kita cakap tadi, tak cakap banyak orang panggil, tak apa, dikecualikan. Dan ada juga nasihat dengan tulis. Ada tak nasihat dengan tulis? Ada. Ada seorang ulama nama dia Abu Yusuf. Dia beri nasihat semua kepada Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid, Khalifah Harun Ar-Rashid. Beri semua nasihat, beri semua cadangan-cadangan yang baik untuk pembangunan negara, untuk pembangunan ummah, untuk pemerintahan, untuk pentadbiran. Lalu dia tulis surat, dia tulis-tulis-tulis, lalu dibukukan. Buku tu jadi kharaj, jadi kitab sutih. Dia jadi kitab pula, nasihat tu jadi kitab. Nama kitab tu ialah Al-Kharaj, yang ditulis oleh Abu Yusuf. Dia nasihat dengan tulisan. Ada juga tulis nasihat dengan tulisan, dengan bukan dengan mulut sajalah. Nasihat dengan tulisan. Jadi dakwa tak apalah, kita nasihat korang dengan mulut banyak sikit, cakap tak apa, tak ada masalah. Itu dibenarkan, tak ada masalah. Kemudian tak apa lagi, dikecualikan lagi. Kita cakap tak apa, bahkan sunat pula cakap ni. Ketika makan ramai-ramai, bila kita makan ramai-ramai, sunat cakap. Jangan senyap tuping je dah. Sunat cakap, tanyalah khabar, reka lah, faham ramai-ramai lah, kenapa pun carilah poin-poin yang boleh cakap dengan orang. Dalam masa cakap, tanyalah, oh Allah, molek sedap nasi ni, berah mana, tanya. Cerita buat berah tak apalah, tak apalah. Berah tak apa, berah mati, berah hidup ke berah mati ke anda. Dah, cerita buat berah pula. Orang ni cerita lah buat berah, berah mati gini-gini. Orang kecil mani bagus gini-gini. Orang ni pula cerita berah hidup pula, gini, berah hidup lah, orang nama da'u, sajik. Orang ni kata dok, oh, berah jati pula, gini cakap. Orang ni kata dok, berah cakap hutang pula. Dah, kata kurang, payah kayak nak basi, nak makan nasi dan sebagainya. Kau tu habis lah. Boleh cakap, sunat cakap. Sunat cakap masa makan, ikutlah poin apa. Jangan ngopak dah. Ngopak ke tukar masak? Dodak langsung. Dodak langsung. Kenapa gula gini? Cair boleh dah umpamai. Sabailah. Tu ngopak dah tu. Dah kata dia. Tapi kalau yang lekongan, kita nak bermesra. Buka jalan supaya kita bermesra. Cakap bak berah. Lama-lama cakap bak nega berah pula. Lama-lama cakap, oh ada kerja kosong dah. Allah, anak aku dah ni. Anak aku dah. Ada seorang tak ada kerja. Boleh kerja dengan mu dah. Tumpik dah tengok. Mesra tu, bab-bab kerja. Dah, daripada berah, siapa kena nega, siapa kerja kosong. Bagus punya. Tu boleh cakap tu, lagi bagus cakap tu. Jadi tu yang dikatakan, masa-masa yang kita boleh bercakap. Janganlah kita kata cakap oleh langsung. Dah. Kemudian dalam mesyuarat, boleh kita cakap kadar mana yang diperlukan. Jangan senyap tupi je dalam mesyuarat. Benda tak betul, bahang lalu. Dah, dalam mesyuarat. Dah, kita kata. Dah. Jangan duk bisu je dalam mesyuarat, boleh. Benda tak betul cerita ataupun betul-betul belaka dah, kita nak beri pandangan, benar rasanya molek sangat ni untuk pembangunan negeri Terengganu dan sebagainya, maka kita pun cakap. Itu tak ada masalah, itu tak masuk cakap banyak. Okey, habis. Yang kedua, dalam hadis ni beritahu, kita baca tadi, iaitulah barang siapa yang dikata situ mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw yasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, pada masa itu hendaklah dia bercakap dengan benda yang baik ataupun dia senyap. Cakap baik ataupun benda senyap. Okey, tiba persoalan,
Kenapa dalam hadis ni Nabi kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat? Dua tu je rukun iman. Yang Nabi kata gitu. Dok, rukun iman ni nang, asahnya ada nang. Orang panggil usulul akidah. Nih. Tapi kenapa dia sebut dua? Iaitu dah beriman kepada Allah dan pada hari kiamat. Sebabnya ialah orang yang banyak cakap ni, dia tak fikir hari kiamat tu. Dia tak fikir nasib dia pada hari kiamat tu. Ha, tu yang Nabi kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tu. Bak cakap ni memang sedap cakap. Kalau orang fikir hari kiamat, barulah dia berhati-hati dalam cakap. Barulah dia mengurangkan cakap. Barulah dia berhemah dalam cakap. Bila tinggal di akhirat barulah Allah. Akhirat bila-bila Allah. Kalau orang cakap banyak ni, ada agoh lah nak kata. Tak, kena hisap. Sebab setiap perkataan kita tu akan ditulis oleh malaikat. Satu malaikat nama Raqib, satu malaikat nama Atiq. Dan ada lagi malaikat Kiraman Katibin. No, ada lagi dia tulis. Ha, dia tulis. Malaikat ni ada kata dua, ada kata banyak lagi yang tulis. Dia tulis kita cakap ni. Dalam syair dia sebut hatta ta'awuh. Dalam kitab tu ta'awuh dalam kitab ni Mata Jawharah. Dia kata hatta ta'awuh. Walaupun kita kata aduh, aduh sakit eh, kena duri. Allah sakitnya. Aduh. Aduh tu malaikat tulis kau. Aduh. Ha, ni. Ha, aduh dia tulis. Malaikat tulis. Aduh tulis. Ha, begitu. Makna dia setiap hak kita cakap ni cuma dia tulis. Dan akan dikebel pada hari kiamat. Ha, jadi sebab tu barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan. Dia cakap benda baik je. Sebab bimbang hari kiamat ada guna. Auliasmu ataupun cakap sikit ataupun senyap. Ha, begitu keadaannya. Jadi kita tengoklah diri kita ni guna. Ha, malaikat tulis ni. Nih, malaikat tak tulis, ada saja ulama kata orang malaikat tak tulis. Tu pun ada dua pandangan. Hak kita buat, malaikat tahu. Malaikat akan catat belaka. Hak kita buat perbuatan kita. Memang nampak lah. Orang tu semayang, orang tu curi, orang tu ngupak, orang tu dakwah. Baik dia malaikat belaka. Dia tulis lah. Ha, dia tulis belaka. Yang keduanya, perkataan kita. Malaikat tulis belaka. Tahu belaka. Dia akan kebel pada hari kiamat. Cuma ada saja hak malaikat tak tulis. Tu pun ada dua pandangan. Kenapa malaikat tak tulis? Hak dalam hati. Hak cakap dalam hati. Malaikat tak tulis waktu tu. Ha, disebutkan dalam kitab Bahrul Mazi. Dan kitab Bahrul Mazi kata malaikat tak tulis waktu tu. Deh. Ha, malaikat tak tulis gua ni tak tulis dalam hati. Jadi tak tulis tu gua ni. Allah tahu. Maka malaikat tak tulis kok. Pada hari kiamat bila-bila lepas dah Allah. Bagusnya lepas dah, selepas dah. Hak tu hak cakap dalam hati tadi tu malaikat akan, malaikat tak tahu. Neh, malaikat tak tahu dan tak tulis. Ha, begitu. Hak dalam hati ni ada juga benarnya. Benda hak nak malek. Umpamanya sangka buruk. Benda nak malek tak? Ha. Benda molek kuana? Ni anak sedekah. Ha. Jadi benda tu kena tulis. Tapi malaikat nak tulis. Kuana nak tulis? Benda buluk ni. Tak? Ha. Maka tak nak malaikat nak tulis. Tu. Itu pandangan dia sebut dalam kitab Bahrul Mazi. Tapi ada satu kitab lagi. Nama dia kitab Tanwirul Qulub. Fi Mu'amaliyati Alamil Ghuyub. Yang dikarang oleh Syekh Najibuddin Al-Kurdi. Dalam kitab tu kata malaikat tu ditulis kok. Ha, tulis kok mana tu saudara-saudari? Ha, cuba fikir, tulis mana? Malaikat tahu kok mana tu? Kau cakap dalam latihan ni. Tak, dia kata dia. Maka jawab dia dalam kitab tu kata, rupa-rupanya ada asar. Asar ni macam hadis lah juga. Eh? Daripada ada asar daripada salaf yang mengatakan, bila kita, kita fikir benda baik, dan kita niat benda baik dalam hati, walaupun dok malaikat dok tahu dok itu tulis, tapi dia bau harum. Ha, dia bau sedap. Ha, siapa yang bau sedap? Orang dau, orang bau getulah. Ha. Orang lain bau macam kita kenapa? Kalau kita pakai minyak wangi ha. Ha. Kalau pakai minyak wangi kenapa? Fidaus dah. Ha, minyak Hajarul Aswad, minyak bau Hajarul Aswad lah. Kalau tak pakai minyak wangi, busuk bangor lah. Ha, gitu lah. Maknanya kita kata orang lain. Ada. Ha. Hak malaikat ni, dia tahunya kita niat baik tadi, nak melalui bau sedap. Dia pun tulis. Ha. Sebab satu niat yang baik, ada satu pahala. Bukan saja tu niat baik ni. Dia panggil alhammu. Boleh pahala tak alhammu ni? Ha, dah nak cerita demo semua. Dah, saya nak katakan bahawa malaikat boleh tulis sebab bau sedap. Ha, dada ni tubik pada dada ni rang. Oh, daknya bau. Bukan kita bau, malaikat bau. Tak? Ha, malaikat bau. Ha, itu dia pun tulis benda baik ni, niat baik dan sebagainya. Ha, ini dah kita Tanwirul Qulub. Dan kalau orang tu
dalam hati dia cakap benda buruk, sangka buruk, niat buruk, nak buat benda buruk. Malaikat nak tu dia guna. Dah, hok melek saja dia bau lagi, dia bau busuk pula. Dia bau busuk, malaikat pun tahu. Bau busuk tulis cara-cara dia. Tak. Begitu. Kita sama je. Busuk tak busuk benda ni, niat buruk, niat baik ke, sama lah. Tak ada beza dah antara manusia ni, sebab kita ni manusia biasa tau. Waktu ni malaikat dia bertugas, jadi sebab tu dia ada bau. Jadi ada dua pandangan lah berhubung dengan kau cakap dalam hati. Adakah dapat dikesan oleh malaikat untuk ditulis ataupun tidak? Ada dua pandangan yang hamba sebut tadi. Begitulah kesimpulannya. Kesimpulannya, jangan cakap banyak. Tu je. Jangan cakap banyak. Kalau kita nak cakap banyak benda hok perlu, tak apa. Kalau tak perlu, jangan cakap banyak. Dan bila kita nak cakap, kita timbang dengan agama, kita timbang dengan hukum, dan kita timbang pula segi hari akhirat. Guana kalau kita cakap gini? Akhirat ni guana pula? Itu yang disebut dalam hadis. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Begitu keadaannya. Dan seterusnya ialah, dan setengah daripada segala kelakuan hati yang dipuji ialah, iaitu taubat daripada segala dosa. Kerana firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawa Allah Ta'ala kasih ia, kasih Allah tadi, akan sekalian yang bertaubat. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu 'anil dhanbi kamal la dhanbalah. Artinya taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa, menceritakan akan dia oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi yang ke satu ni sifat mula dah kita bincang sifat-sifat yang mahmudah, yang baik pula. 10 perkara hok kita bincang belum ni adalah sifat-sifat yang buruk. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya ni. Hok ni sekarang ni kita sebut, Imam Ghazali sebut ni, dia ambil daripada Imam Ghazali ni. Sifat-sifat yang baik pula perlu yang ada pada kita. Nombor satu benda apa? Biarlah kita sentiasa bertaubat. Bila sebut sentiasa bertaubat ni, dia tidak terikat dengan buat dosa dulu. Jangan kita fikir bila sebut bertaubat ni kena ada dosa dulu lah. Hamba nak taubat ni ada tahu nak taubat benda orang ni ada dosa saang. Nak dia kata dah. Nak kata-kata kat orang, nak kata kat orang hari ni, nak menengung, nak menengung. Nak kata semayang, khusyuk dah. Oh, khusyuk ni. Subuh hadi Allah. Apa tinggal apa? Kudu. Khusyuk dah dah umpamanya dah. Dia taubat ni tak semestinya ada dosa dulu. Dah. Sebab tu Nabi bertaubat. Nabi dosa dah. Dah. Nabi nak dosa guananya. Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala dah hapung dah dosa Nabi. Maknanya tak ada dosa Nabi ni dulu dan selepas pada tu, sebelum ni dan selepas pada tu. Maknanya hidup Nabi ni memang tak ada dosa. Jadi janganlah kita ni nak tobat dah kan, tapi duk mikir ni dosa tu. No. Dan sebenarnya bila kita rasa tak ada dosa tu, itu satu dosa dah. Nah, itu satu dosa dah benarnya. Itu sifat orang molek kan. Kita rasa ujub. Itu ujub. Rasa bangga diri dah tu. Nah, kalau orang tu rasa tak dosa ini, tu bangga diri dah tu. Bangga diri tu dosa. Dia kena taubat ulo. Jadi sebab tu saya cadangkan pada kita semua, kita bertaubat pada Allah. Kita ulang-ulang ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 100 kali paling kurang sehari. Waktu dia antara doa taubat, doa Nabi Yunus, bukan setakat bertaubat je tu. Doa tu termasuk dalam ismullahil azam. Siapa yang baca hok tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, doa dia mustajab insya-Allah. Banyak kan, sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Sebaik-baiknya petang 100 kali, pagi 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu makna dia, tidak ada Tuhan bagimu ya Allah, aku sembahmu ya Allah, subhanaka sempurnanya-Mu ya Allah, inni kuntu minal zalimin, aku di kalangan orang yang berdosa. Aku sembahmu ya Allah yang sempurna, aku ni banyak dosanya ya Allah. Gitu maksudnya. Jadi banyak kita ni antaranya lah dosa-dosa mulut, kita ngupak kat orang, dosa-dosa tangan. Nah, tangan ni kadang-kadang kita hina orang ada dengan tangan. Eleh. Hina orang. Dok, kita hina orang tu kita kata eleh tangan. Dahlah eleh mulut ni ada kau. Eleh dengan tangan ada kau eleh. Dok, tangan ni hina orang juga tu. Dosa tangan banyak. Nah. Dosa tangan juga lepas orang kadang-kadang. Dok patut lepas ke lepas datang dah. Okey, dosa tu.
Neh, dosa tulisan ada kat tulisan, dosa tulisan ni. Ispatutnya dia nulis gitu dan sakabo tulis datang dosa tulisan hak ni. Wartawan-wartawan apa punya orang nak cakap, orang cakap lain jawab itu lain. Dak umpama mana tahu dak ada wartawan sini. Oh, kena ingat tu kena tobang, temai tu dah. Orang cakap lain ataupun orang cakap betul doh. Dikonang hok belakang ke depan-depan belakang jadi lain pula. Dak umpama ni dak. Sambah ambo dak awak saja je dak. Takut berlaku gitu. Ha, mudah-mudahan tak ada lah. Eh, wartawan-wartawan tu orang hebat-hebat belaka dak, sahabat-sahabat kita belaka. Jadi kena tulis ni, kena jaga tu, takut dosa tangan ni. Tak, dia kata dosa tangan ni. Tak, siapa lah sebanyak ni dosa ni, tangan ni. Kalau orang tanya, tangan ni habis semua benda dunia pun kena kok? Kena, habis. Akan dia soal pada hari kiamat. Ha, itulah keadaannya. Wallahualam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah maghfirlana, warhamna, wa tub alina, wa fiqna. Wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillah rabbil alamin.

0: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
1: Tarik ulang tahun perkahwinan.
2: Mbe.
3: 1 April.
2: Ya, seorang je.
3: Tak ada.
2: Aku nak tanya.
3: Tengoklah com mulut tu kan.
0: Dua petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Migohnya awang hari ni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Cik.
3: Agak baju migoh awang.
2: Ya, migoh-migoh gitulah. Migohnya tanda?
3: Tanda marah.
2: Berani.
3: Berani. Berani ke biryani, bang?
2: Biryani pun tak apa. Berani pun tak apa.
3: Boleh belakang, eh? Tapi lain maksud,
2: berani,
3: eh?
2: Kau makan nasi berani.
3: Assalamualaikum semua. Dekat saya sobat pukul 27 minit petang. Terima kasih, Mek Ju. Baru je habis petugas dia dalam anggun inspirasi mu 10 pagi sebab pukul 2 petang. Hari ni, Gigi Okey Guana Gamo orang kita. Kalau tak ingat hari ni, Amda, bang?
2: Hari Rabu dah
3: hari
2: ni.
3: Aku dah ingat. Mari selasa hari ni Rabu, dah. Dah ingat hari tu kita. 5 Ogos 2026 bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Kajian tengok banyak dah, bang. Kapung-kapung. Premis kata orang tu ni. Keyboard, dega tu. Jalur gemilang tu. Amalik lah tu. Semangat. Jangan tunggu dekat-dekat 31 Ogos dah. Kadang-kadang ada inisiatif bagulah. Beli sendiri. Berkeyboard. Baru nampak semangat sikit. Ni ada sutik, ada sel je, bang.
2: Yelah.
3: Tu pun kalau, lama, bang. Carik tak molek. Carik tak molek sikit.
2: Kalau di pendapatan di kenderaan itu, kita ucapkan tahniah lah. Kepada saiz-saiz kita.
3: Baik.
2: Hok yang pendapatan ni, orang kata... jiwa mana weh, jiwa patriotik tau. Semangat
3: baik,
2: kebangsaan kita
3: molek,
2: ni.
3: Molek gitulah sepatutnya, eh.
2: Ya.
3: Okey, baik. Jadi apa pun, hari ni 29 minit petang, Gigi Okey Guana Gamo orang kita. KG kita ada sebenarnya, kita ada test 1
2: 2 3
3: test.
2: Macam itu jugalah.
3: Teslang yang ini. Pukul 2.30 dengan Nasional FM. Teslang untuk silam budaya hari Sabtu ni, bang. Okey, jadi kita tak jangan kejutlah, eh. Takut ada sebut Hello. Test. Terengganu masuk. Jangan kejut lah, deh.
2: Tapi, kita dah kejut, Kak Cik.
3: Takut pendengar kata, apa gitu, oh. Jadi, kita kabur lah. Awal tak kejut pulak, kan.
2: Penting je lah, ya. Untuk hari ni, ya. Jangan ubah-ubah, ya.
3: Tapi, kita dalam masa yang sama. Kita akan sama-sama juga, orang. Dalam masa yang sama. Okay, hari ni cerita pasal op.
2: Ada benda boleh op, ada benda dah boleh op.
3: Awal Terengganu, op ni maksudnya tahan, tau. Kita ni banyak ok benda. Contoh, bangun nak semayang subuh kan. Molek-molek ada bangun, tanjang orang. Bang dah tu. Ok dulu. Ok seminit, ok 2 minit. Dalam babah tu semayang. Kalau apa-apa saja kita banyak ok kan. Contohnya, kereta bunyi dah tu. Kak kan. Ok. Kau teruk.
2: Ok dulu lah. Ada tak pengalaman?
3: Mungkin
2: dulu.
3: Macam awang kata tadi. Ada yang benda boleh kita ok. Ada yang benda yang kita tak boleh ok. Tapi ada tak? Kerana sebab kita kita ok satu benda-benda tu, perkara tu, telah mengakibatkan
2: mudarat.
3: Mungkin ada cerita di sebalik tu. Okey, contoh. Sakit sikit-sikit ok dulu, bang. Sakit sikit-sikit ok dulu. Lepas tu jadi kau
2: borak lah.
3: Kita takut gitulah. Okey, jadi boleh kongsi. Boleh atur aku WhatsApp
2: 010-344-6632.
3: Okey, tapi awak memang dolek ok, eh. Semangat nak kongsi memang dolek ok. Bukan-bukan bawang, eh. Tugas pukul 2, pukul 10 tu masuk dah nak kongsi, bang.
2: Semangat. Pukul 6, Kak Cik. Pukul 6 tu dah.
3: Semangat, eh.
2: Semangat dah.
3: Kamu nak kongsi 6 pagi.

0: Kau ada
1: semangat okay. Nak nyanyi ni.
0: Okey, kalau nak telefon pun boleh
1: 0144 nana 32
0: boleh.
1: Betul lah.
0: Boleh tu WhatsApp juga deh.
1: Dan okay. juga ya kena-kena kita pun boleh.
0: Nah, okey, baik. Kita dengar lagu dulu ah.
1: Baik.

0: memerah nyur, santan diambil, hampas dibuang. Bermaksud, mendengar nasihat orang, pilihlah yang baik dan buanglah yang buruk. Contoh ayat, adik-adik, apabila mendapat teguran dan nasihat daripada guru, terimalah pengajaran yang baik dan buanglah perkara yang negatif. Umpama memerah nyur, santan diambil, hampas dibuang.
1: Satu hari, satu peribahasa.

dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela. Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Okay, baik. 2.21 minit petang. Jadi, gitulah. Berhati-hatilah ketika menulis, memuat turun, memuat naik, apa sahaja, Wan. Kita nak post apa-apa, kita fikirlah. Jadi, sebelum kita post tu, kena banyak fikir. Sebab bila kita dah post, Wan, bila kita dah atur tu, kita nak delete balik, orang dah baca belaka dah. Dah baca belaka, dah tengok belaka, nyesal dah sudah dah. Mungkin akan mengguris perasaan, okay, siapa-siapa dia lah. Lebih-lebih lagi menyentuh, patut kan cedok apa dengar, ada tekan ni ke dok? Dengar dok? Dengar pulak. Dok dengar pulak. Dok macam dok clear suami. Okey, abang dengar suara kat cik okey?
3: Okey.
2: Okey, baik. Dok kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang terutamanya kalau menyentuh soal berkauman, agama dan sebagainya ya. Sebab kita hidup bermasyarakat. Jadi kena fikir belakang lah. Okey, kita ada panggil lah, Wang. Tapi, down dok panggil lah sebab 2:30 kita nak test line ni.
3: Ya. Yeah.
2: Kita baca WhatsApp lah dulu eh.
3: Okey.
2: Okey, kita baca WhatsApp. Down
3: kau. Down.
2: Panggil lah, Wang.
3: Okey, hello. Assalamualaikum. Hello,
2: Assalamualaikum.
3: Akak dok kecik tu.
2: Ada akak lah. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa dia? Macam pun Kak Ina, betul?
4: Yes, betul.
2: Yes, betul. Kak Ina suara yang wah, tegas. Tegas tapi berkesan gitu. Okey, Kak. Cerita pasal Kak. Kita manusia, kita biasalah kadang-kadang kita dulu, Kak. Sebab apa tu hanya diri sendiri saja yang tahu. Kadang-kadang sebabnya kita dah jadi habit kita. Lepas tu kita rasa benda tu boleh tapi Kak Lina ada dah pengalaman akibatnya daripada tu. Jadi panjang cerita, Kak.
4: Kak Ina, kalau bak lain tu macam keinginan membeli tu okey, boleh boleh out juga. Tapi tengok keadaan lah. Masa nak marah ke staff ke, boleh out lagi. Sebab kita tak boleh kot nak marah-marahkan. Ibu
2: tiga kan. Maknanya Kak Lina masih lagi boleh tahan kemarahan tu eh. Hebat. Okey, baik.
4: Tapi kalau bak anak, anak ni dia kabur je. Bila periksa ke benda kau, dia kabur je. Mami, ada berita. Baik buruk. Kain tu tanya, baik buruk. Mami jangan marah eh. Ayah tu sama kalau makan dia kan.
2: Dia bagi ayah tu deh.
4: Mami jangan marah eh. Tiga empat kali mami jangan marah. Ya, mami tak marah. Dia kabarlah markah dia. Terik lepas dapat gini-gini. Terik ni dapat kurang sikit. Aku tak ada dah.
2: Obat tu lah leok kan? Tak boleh eh?
4: Pada satu ketika di luar anak Kak Ina hok sulung. Dia bercain dengan anak jiran Kak Ina.
2: Lepas
4: tu, markah matematik anak dia 98. Anak Kak Ina 95. Masa tu, kita tengah tengah berkebun. Dia hok garu pasir tu. Dengar automatik dia kabar. Masa mak ambil dalam kereta, dia tak kabar lagi. Dia tanya, ada tak dapat makan dah? Lepas tu dia kata, tak ada lagi.
2: Dia boleh baca dia mami dia ni. Dia boleh baca mami. Mood mami dia tahu ni. Okey, baik.
4: Lepas tu kita tengah duduk dekat kebun. Jiran sebuah kabar. Abang dapat 98. Kakak dapat berapa? Berapa? Matematik. Oh, you go. Dah nak tanya. Kita ni malah lah nak kabur. Anak kita dah kabur dah lagi. Kenapa? Anak kita nawak. Lepas tu kata, lepas tu lama sepanggil. Panggil dia pun turun. Dia turun. Dapat berapa matematik? 95 ni. 95 tu saya masih jajah.
2: Okay.
4: Ina pula. Dengar sendirinya kat cik. Oh, mendegar pasir ke pekong. Kenalah keting dia. Rasa kalau sekarang ni kali draft masuk J tu kat Ina.
2: Jetak semua dia jadi. Jetak semua dia jadi, Kak.
4: Kat Ina dah oleh batu kat cik. Dia anak sulung gitu. Bila adik nombor 2, nombor 3 dan 4 dia faham dah cakap mami dia. Mami Tiger.
2: Okay.
4: Jadi, dia pun tahu lah. Dia tahu macam mana dia nak upkan diri dia, nak naikkan martabat nama dia dan martabat nama mak dia. Jadi lepas pada tu sampailah sekarang anak Kak Inah nombor 4 pun alhamdulillah Kak Cik.
2: Baik. Dia seorang ibu, dia tahu dia nak yang terbaik untuk kata orang tu anak-anak dia. Didikan Kak Inah dengan didikan ibu bapa lain dia duduk sama. Masing-masing ada cara masing-masing Kak.
4: Kak Inah sambung beli sikit ada apa lah, cuba lagi. Anak aku tak apa, mak aku tak marah.
2: Kalau bagi tu Kak Inah boleh kalau bagi tu boleh.
4: Anak nombor 4 Kak Inah busu tu kan. Alhamdulillah sentiasa setakat ni syukur, bukan nak riak ke apa. Sentiasa namanya teratas.
2: Alhamdulillah hebat.
3: Puan ke lelaki tu Kak Inah?
2: Hak kakak, sulung kakak.
4: Saya sulung kakak, nombor 2 lelaki engineer, nombor 3 manager dan nombor 4 ni di sekolah di Terengganu.
2: Hebat, terbaik.
3: Lelaki ya?
2: Lelaki. Okey.
4: Apa tu, baru ni dia Johan konduktor terbaik.
2: Hebat.
4: Terbaik irama.
2: Tahniah untuk Kak. Tahniah untuk Kak Inah sendiri ya. Yelah, kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang sebenarnya kita bersakit-sakit dulu Kak, bersenang-senang kemudian Baik menangis lenih lah daripada nangis kemudian Kak ya?
4: Betul. Kak Inah lagi tu. Macam mana? Kak Inah boleh bayang macam mana lah anak mu tak mau belajar. Mak mungkin je lelahnya kata berlepas keting belajar je lah, jangan tunggu kayak gila nak belajar duk payo jangan gitu. Sayang masa muda, sayang masa depan.
2: Kadang-kadang dia nak pok lagi Kak. Dia nak pok lagi.
4: Dia nak pok sekarang ni suka.
2: Ya, betul. Baik.
4: Macam ke telefon duk tanya, janganlah biarlah nak main dulu, biarlah duk payo bodong
2: aku. Okey Kak, terima kasih Kak Ina. Suka cakap Kak Ina. Okey, jumpa semula Kak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Cik ke di sana?
0: Kak Cik dan juga awak.
2: Ya, di sini.
1: Siapa Hanim? Macam mana? Saya Hanim dekat sini.
2: Hanim. Ya, Hanim. Hanim okey ni, sihat ya?
0: Sihat semua ni.
1: Sihat, Alhamdulillah. Cuma dekat KL ni panas sikit lah. Kalau kat Terengganu macam mana?
2: Sama jugalah.
0: Panas. Tapi sekarang ni kalau di Terengganu, Hanim, kalau petang-petang ni kadang-kadang dia ada hujan.
2: Betul lah.
1: Tak apalah, waktu-waktu hujan tu dia apa tu menaturalkan alam kan.
0: Betul.
1: Panas-panas malam hujan, petang hujan, jadi kita boleh tidur lena.
0: Itulah, cuma kita kena sentiasa beringat-ingat lah dek, sebab apa bila hujan panas ni kita memang apa tu nyamuk Aedes lah.
1: Betul. Ya.
0: Kena sentiasa berwaspada lah ya. Okay, baik, kalau kita di Terengganu waktu sekarang ni Hanim, kita segmen menggunakan logat Terengganu. Jiji okey guna gamuk orang kita.
1: Saya nak kena belajar lah ni
0: belajar.
1: Nanti
0: okey, jadi kita test line ni untuk silang budaya hari Sabtu ni kan.
1: Betul.
0: Okey, penerbitnya Aizat, betul ya?
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey, jadi nampaknya macam semuanya okey tu ya.
1: Alhamdulillah okey. Okey kan, kita kan kat sini kan.
0: Okay. Suara semua okey. Jelas.
1: Suara semua okey, jelas.
0: Alhamdulillah. Jadi hari Sabtu ni bersama dengan siapa agaknya ni?
1: Bersama National. Dengan DJ Alia.
0: Hari Sabtu ni Alia. Kalau kita
1: Mama manis. Mama AJ.
0: Mama AJ. Okey, kalau di National FM ada Mama AJ, kita hari Sabtu ni ada Ayah Teh. Kena dah tu. Okey, baik. Rasanya okay. Macam dah okey dah ya. Okey.
1: Tapi penerbit kata gulung lagi.
2: Gulung lagi.
0: Okey, tapi sesuatu yang menarik menanti untuk hari Sabtu ni, kita akan sesuai dengan kata orang tu semangat patriotisme dengan bulan kebangsaan, ada sesuatu yang menarik kita akan kongsi dari Nasional FM dan juga Terengganu FM ya.
1: Betul, harapnya semuanya berjalan lancar lah kan.
0: InsyaAllah.
1: Nampaknya okey dah kan, line kita dah okey. So kita akan cantik bertemu kembali
0: hari
1: Sabtu
0: ini pukul 3 petang ya.
1: Betul, pukul 3 petang.
0: Okey, baik, terima kasih untuk Hanim, terima kasih juga untuk penerbit Aizat ya.
1: Aizat okay, dekat sini.
0: Okay. Kalau di Terengganu, terima kasih juga untuk kita ada Nurul, kita ada Rodi yang banyak membantu untuk memastikan siaran kita jelas sekali ya.
1: Okey.
0: Tapi Kak Cik macam ada dengar suara Kak Cik, baliklah di sana Hanim. Tak ada masalah
1: mungkin,
0: semua.
1: Tak ada masalah, cuma mungkin ada earphone ataupun mic, tak pastilah. Tapi nampak kalau dekat sini kita dekat negara macam okey.
0: Tapi okey, suara Hanim sangat clear. Okey, semua okey.
1: Cuma dekat sini dia lebih kurang macam bergaung sikit.
0: Ya, betul.
1: Okey, tak apa, nanti kita pastikan semuanya berjalan lancar untuk hari Sabtu ni.
0: Cantik. Okey, baik, apa pun kita jumpa hari Sabtu ni Hanim ya.
1: Okey.
0: Terima kasih Hanim.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay tuang, kita baru saja kita test line sebenarnya tadi. Tapi sebab takut ada yang tanya suara siapa, dia pula orang cik. Tu Hani, bukan DJ baru, itu DJ Nasional FM.
2: Dia baru aja.
0: Kita nak test line.
2: Ya, untuk Aizat tu ni, untuk silam
0: awak
2: budaya.
0: Awak biasakan test. Ini untuk silam budaya dengan Nasional FM. Okay, jadi hari ni Kak Cik dengan awak cakap pasal ni. Macam Kak Lina tadi, dia boleh, dia benda lain dia, Kak Lina dia boleh tapi kalau buat keputusan anak, kalau keputusan anak anak nak kamu macam drop sikit ke keputusan dia jatuh, dia boleh pak lecak gitu tadi cok. Dia dok sengaja tadi nak buat ni. Okey, jadi ada benda kita boleh ada benda kita tak boleh wang dah. Okey, cerita.
2: Dan kalau awang kalau ni berbanding ni, kalau awang pula kalau kita pergi tandas lah, ada boleh dia boleh kacik.
0: Ada orang nak pergi tandas siap main TikTok segala bagainya boleh wang
2: Memang tahap tipang lah kacik.
0: Tahulah dia.
2: Tahap gabang kacik.
0: Tahulah. Ada orang dia boleh tahan ni maksud tahan kan.
2: Tahan.
0: Dia boleh kemarahan dia. Ada orang tak boleh. Dan ada orang benda macam contohnya, ada orang dia dulu. Ayat kita ni dulu. Contohnya macam Kak Cik kata tadi lah. Macam gosok sikit-sikit, sakit sikit-sikit, dulu. Ada terlambat. Ada orang kerana sikap yang suka ok-ok ni bang, dia jadi lebih berat.
2: Ya,
0: lebih
2: betul.
0: Menyusahkan.
2: Selagi kakcik bila ok-ok ni, terutamanya dalam kerja. Kalau kita ok-ok ni kita bertangguh lah.
0: Ya.
2: Ok dululah sekejap ni.
0: Ok dulu, diudik dia lambat lagi. Dodoh? Barulah kelang kabut.
2: Bila ada mendapat ni keputusan, mendapat kecemasan dan sebagainya, barulah.
0: Jadi susah lah jadi panjang cerita. Jadi kalau boleh, kalau benda tak perlu ok rasa, tak perlu kok. Kau kena bang. Okey, jadi yang nak telefon boleh 6235330.
2: 6238330.
0: Baik, kita nak baca WhatsApp. Wah, Kak Cik baca Zah Parker. Zah kata, Assalamualaikum Kak Cik. Awal di konti. Okay. Besok mau topik jujur. Okey, kalau Kak dengan awal. Gitu. Jujur, kabur. Ya tak jujur, eh? Dia kata dalam banyak-banyak cerita ok ni, Zah nak kongsi sekeadaan je pasal ok ni. Pasal kereta. Masa tu Abang Teh tegur dah tayar kereta Zalik depan tu botok dah. Tukar jadi Abang Teh kata Tukar dua teh lu. Tak apa ya kabar. Tapi sebab Zah baru sambung otak, jadi Zah out lah dulu. Kono nak pakai dulu sikit, nak pakai dulu sikit masih lagi lah. Ok punya ok, masa balik dari dengung sekali tu, nya pecah tayar lek kiri. Mujurnya apa tu, mujurnya Zah ni jenis duk panik bang. Jadi Zah duk berik ngejuk. Oh bahaya bang, pecah eh. Tarik berik tangan slow-slow, pahuk steering tah kiri, derah-derah berhenti kereta. Masa tu ada dah budak motor berhenti nak tolong. Bagus orang kita tobat pun kak, yata kak cik awang yata. Tayar kereta Zah pecah pa, nampak dawa di tayar.
2: Allah, kritikal.
0: Pas kejadian tu Zah serik dah, terus tobat. Tak mudah lepas tu tekak dah Zah, tak Zah dah akan ok-ok dah kalau untuk benda-benda penting. Macam tayar kereta semua.
2: Keselamatan tu, keselamatan kita tu kan.
0: Mungkinlah untuk hal-hal remeh-temeh tu boleh lagi kita ok serik dah Zah kan. Nampak tak? Ini cerita yang akan memberi panduan, memberi pengajaran untuk kita. Betul tak? Kak Cik pun kadang-kadang macam Azad. Contohnya gini bang, minyak 2-3 takok. Oh dulu ada lagi 3 takok. Bawa-bawa kereta duk sedoh, nyali duk setarang bang. Itu bahaya juga. Betul tak?
2: Yelah, betul okay.
0: Tak? Ada panggilan nak ambil?
2: Okey boleh.
0: Kita ambil eh.
2: Okey. Panggilan. Okay. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Boleh. Okey. Cik, apa tu?
2: Apa yang boleh on, apa yang tak boleh on.
0: Okey, tadi cerita pengalaman saya.
3: Kalau ada trafik jam, kita banyakkan bersabar lah.
0: Oh,
3: kau selawat, kau kata mengucap, kau kata beristighfar, kau hilanglah kemarahan tu. Baik kamu hati Allah, insyaAllah.
0: Oh, boleh tahan, boleh on kalau trafik jam?
3: Boleh kata tak. Minum air dah siap, minum air sejuk ke air masuk.
0: Kalau ada air, kau tak ada air, kau
3: tak ada air tu. Kena telefon lah, biar ada orang tahir. Kadang-kadang kan senang kau tengok jari. Kalau
2: telefon. Kalau kereta tu gerak dah kat lagi. Kalau kereta tu ijar dah. Nak hantar kat mana pula?
3: Kalau ijar tu jalan tu lagi. Kita dapat jual air lah.
0: Oh gitu eh. Oh panjang cerita eh. Jauh jangkauan pemikiran tu.
2: Oh kalau dah kereta gerak, dah kereta gerak boleh lah. Boleh air kat cik.
0: Okey, jadi dia boleh off eh. Boleh off eh.
2: Untuk dia relax lah.
0: Oh okey. Baik. Baik. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Saya ni sebagai manusia biasa adalah rumrah.
2: Bukan rumlah. Sebab mula Awang.
1: Bukan Cik. Kau payah lah sebut. Tadi okey je sebut.
2: Sebut mula Awang.
1: Rumrah.
2: Tak. Rumrah ada setakat dah. Rumrah.
1: Lumrah.
2: Okey.
1: Okey, melakukan kesilapan dalam dengan hati yang ikhlas.
0: 2 hingga 6 petang. Exclusive di Terengganu FM.
2: Okay, baik, Cici. Okay, gua nak gamak kita 2:49 minit petang, ya? Okay, Awang ada?
1: Ya. Yeah.
2: Makan nasi lagi belakang dekat
1: aku. Ingat lah tu.
2: Ada hot dah sihat hari ni, Wang. Ada sikit tekor. Ada MC hari ni. Tak apalah. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Lepas ni diberikan kesembuhan. Benda dah bagi MC tu rehat cukup-cukup lah. Jangan kalau boleh MC pergi jalan kata gawa pula. Doktor MC tu suruh rehat lah ke gua ni, Wang. Okay, yang mungkin ada nak pergi bank. Ada urusan dengan... Mungkin ada urusan nak pergi jumpa orang dan sebagainya. Semoga permudahkan lah, ya. Okay, kita dah live TikTok Terengganu FM. Okay, kejap lagi Awang masuk deh.
1: Okay,
2: ada Chaja Muhammad Arif, kita ada siapa lagi, kita ada Zahra. Terima kasih Zahra, jemput masuk semua. Boleh share lagi live TikTok kita, boleh tap-tap screen. Chaja, siapa tahu Chaja jemput 55. Raza Kuala Krai, kejap lagi Awang masuk eh. Okay,
1: Awang ada... baca ni WhatsApp ni deh.
2: Baik.
1: Okay, kita ada Mekjah. Di mana ni Mekjah ni? Mekjah ni selama bersiaran lah Kak Cik Awang. Meja hari-hari ni, hari-hari apa tu, makin hari makin tak boleh nak ok ke je dah ni. Sakit sangat-sangat ni. Tak boleh nak duduk atas kursi.
2: Lepas tu?
1: Baring atas katil. Baring atas katil lah katanya.
2: Tak boleh nak ok je lagi klinik dah.
1: Main sakit sarah gini kat cik.
2: Okay.
1: Duduk sekejap boleh lah katanya. Lepas tu sakit. Nak kata dok ginguguk dah.
2: Ikhtiar dah.
1: Tak tahulah sarah ke benda. Sarah kenapa? Suruh pada dia lah katanya.
2: Jangan kena sabar dah.
1: Yelah, pada makan tidur je. Ngai pun dok sedap mana dah katanya.
2: Okay.
1: Mu hari makin hari ke laut katanya.
2: Jangan gitu. Kena kuat semangat je.
1: Kena kuat semangat lah je.
2: Kadang-kadang takut dia mikir bukan-bukan. Hak ni je kena ok lah. Kena bersabar insyaAllah. Sebab ikhtiar dah, betul tak Wang? Okay, kita ada Ayu di Kuala Ibalah. Comel. Assalamualaikum Kak Cik Awang. Mengenai perkataan ok ni, amba berahi ok. Amba berahi ok dari doktor. Ok doktor daripada rawatan awal bila sakit. Maksudnya kalau dia sakit ni, Ayu ni biasa dia ok dulu bang. Dia pergi jumpa doktor lah, dia ok dulu. Okay, contohnya dulu awak masuk dah ke? Dulu mata amba tercocok duri. Aduh sakit eh. Dulu dulu mata
1: amba
2: tercucuk duri pokok limau masa nak ambak ayam masuk go. Okey, awak masuk dah eh. Jap kak cik ni doh ambil jemput awang dulu. Jemput awang. Jemput awang gimana au? Awang tak boleh kena jemput. Aku dulu mata amba tercocok duri pokok limau masa nak ambak ayam masuk go. Leni tebang dah kata. Masa tercucuk memang sakit. Dok kabur kemal lah. Mak perasa mata merah pelik. Dekat nak masuk 2 minggu dah. Mak desok suruh kabur kena benda. Kabur lah kena cocok duri limau. Suruh pergi hospital amba tak ambuh. Lah kena paksa sampai lah hospital. Serta-merta doktor rujuk ke pakar mata. Hasilnya dalam mata asbab duri limau. Doktor kata ada 7 utih batu karang dalam mata. Hari yang sama doktor buang benda batu karang. Tak dia dengar batu karang dalam mata lah.
1: Tu lah.
2: Okey.
1: Biasanya dalam tukang.
2: Mak kata kau boleh nyakit sebab sikit-sikit nak nak tangguh. Nampak tak? Kalau pergi awal-awal mungkin tak parok. Kan? Kalau kita pergi awal. Jadi akibat daripada tadi lah. Jadi kalau tak boleh oknya, tanya nak buat pelaburan saham dalam bank negara. Sebab amba pernah operate appendix. Sikit. Sebab dulu gajing ok nak melabur. Sebab benda bukan melabur tu. Ok ni melabur betul-betul bang.
1: Melabur tapi dah ambil si panah lah.
2: Sebab dulu gaji ok nak melabur. Sebab berahi ok masuk ke Dewan Bedah Utama. HLNZ. Kesimpulannya, dalam hidup ada perkara boleh kita ok. Dan ada benda yang kita tak boleh ok. Silap sikit kita yang merana.
1: Betul lah tu.
2: Okay, baik, kita ada Tok Mi Gogemia. Siapa tahu Tok Mi. Ati, Assalamualaikum Ustaz Ati. Ati on the way lagi. Apa tu? Oh, gitu, Kuala Terengganu ya. Nak ambil anak dekat you. You mana ti? Cuti 5 hari. Okay, okay, baik-baik.
1: Cuti 5 hari.
2: Abang bom dia. Wah. Abang makan mak jong. Oh, you okay.
1: Apa you okay?
2: Oh, yes, itu. Baik, baik, baik. Jadi, hari ni, kalau nak telefon boleh, 6235330.
1: 6238330. Kan ada panggilan, kan, cik?
2: Ada
1: panggilan?
2: Tak ada lagi.
1: Tak ada lagi.
2: Ras Kuala Kerai. Macam pelik aku sebut. Ras Kuala Kerai, ya? Kuala Kerai lah, tau. Dia kata selain Kelantan, dipanggil ok juga, cuma beza perkataan je. Dari Brunei. Waalaikumsalam dari Brunei. Okey, awak nak baca WhatsApp ke?
1: Okey, kita ada daripada Wah Kemamang, tau.
2: Baik.
1: Saya dah boleh marah kalau anak-anak saya Wah, kenapa ni? Wah Egek. Wah Egek. Egek. Egek nak sembahyang, Kak Cik.
2: Wah Egek nak sembahyang.
1: Royak sekali dua, bagai lagi. Masuk 3-4 kali, dok gerok-gerok, bagai hah katanya.
2: Bedah.
1: Suara rima.
2: Suara rima.
1: Suara rima keluar lalu lah. Ni benda apa ni, nak gok jadi super... Mok, apa ni? Mok Oma Hana tadi.
2: Kak Ina tadi.
1: Dok leh setarang katanya.
2: Tapi kita dok kata kau budak-budak, orang tua pun kadang-kadang gitu kok, macam nak semayang kan. Boleh je semayang lalu. Pok dulu
1: TikTok lah dengan
2: lagi ni. Dok kata kena batal hidup sendiri. Tapi kita ni maknanya jadi kena cari contoh lah ke budak-budak kan. Jadi maknanya kalau boleh, kalau bab semayang ni jangan kecuali ada musakoh nak kata gua ni.
1: Betul.
2: Kita ada panggilan wang.
1: Okey, panggilan kita. Hello. Putuh.
2: Okey, baik, kita dengar lagu dah dulu. Sambung semula lagi deh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sahabat Tipai, dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: Baik, Gigi, okey, gua nak gamak kita pukul 3 dah, wang. 3:05 tentang masa gitulah cepat. Ya tak?
1: Ya, yang tengah mandu ketika ni hati-hatilah. Moga dalam perjalanan nak gimana tu.
0: Laju sangat dah boleh. Benda slow sangat pun dah boleh juga. Kita kena tengoklah kedudukan kita toilet kanan kiri, wang. Tengok sikit belakangnya. Kita buat jalan tu macam jalan kita seorang je, wang. Okey, baik. Sebelum tu kita nak ucapkan tahniah, wang.
1: Okay.
0: Kepada siapa ni? Sebelum kita nak contingent Malaysia. Yang telah melepasi sasaran untuk sasaran dia. Kejayaan kontinjen Malaysia membawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa menerusi Sukan Commonwealth di Glasgow 2026 diraihkan dengan ganjaran keseluruhan RM1.1 juta menerusi skim hadiah kemenangan Sukan ataupun Syakam. Awak tahu tak, wang? Kalau awak boleh pingat emas dapat boleh berapa?
1: RM80,000.
0: Pingat emas. So, satu pingat emas.
1: Oh.
0: Bukan seorang. Kalau sepingat emas, pemenang emas menerima RM80,000, RM40,000 perak, RM20,000 gangsa. Dan tambahan RM10,000 akan diberikan kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod termasya. Jadi, tahniah. Terutamanya kepada Datuk Jijo kita lah, kata kan. Terbaik semua, eh.
1: Yang
0: mengharumkan nama negara. Baik, yang nak telefon boleh 6235330.
1: 6238330.
0: Cerita pasal okay. Tak boleh ni, eh. Nak boleh komen di live TikTok pun boleh juga, bang.
1: Okey, kita ada pendapat ni, sayang-sayang kita yang lain, eh. Tok Dah Superstar pun ada, mengasih baru masuk ni.
0: Kita ada Ajra Mahawaju Wali, bang.
1: Siapa? Rokiah pun ada ni. Ajra Maharaja Wali ni, dia khabar ni. Tak boleh tahan. Banyak sekali contohnya nak pergi sesuatu tempat, dah boleh nak pergi lah, galak, tak sobeng lah katanya. Macam mana, kakcik?
0: Maksudnya ok daripada nak pergi tempat tu. Sebab apa ok nak pergi? Mungkin ada sebab lah, sepatutnya dia nak pergi tapi dia ok diri dia daripada pergi. Tapi kadang-kadang,
1: tapi dia rasa
0: mungkin ada sebab.
1: Nabi dia nak pergi tu, dia rasa galak pula rasanya.
0: Dia rasa galak. Tapi mungkin dia ok tu, Allah Ta'ala mungkin selisih daripada apa-apa. Kita tak tahu tak. Sebab kita pun tak tahu benda-benda gini, eh. Tapi yelah, hanya Ajra je lah tahu. Maksud diri sebaliknya, dia rasa ralak sikit. Dia rasa ralak tapi dia nak pergi tapi dia ok. Awak ada ke gitu? Awak susahnya aku nak sebut Okay, baik, nak tadi pun boleh. Okay, cerita pasal ni, ada benda yang kita boleh boleh tahan, ada benda kita boleh Okay, baik. Okay, sementara kita tunggu panggilan ni, kita dengar lagu boleh, warna.
1: Okay.
0: Yang nak komen di live TikTok pun boleh, tak ada masalah. WhatsApp kita macam biasa,
1: 010-344-6632.
0: Ada panggilan dah, wang?
1: Okay, panggilan. Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Mak. Apa kaki, Mak?
0: Baik.
1: Ya.
0: Macam dok gok je, Mak sihat dah. Mak
2: dok sehat ni, Mak sakit gigi, kaki.
0: Oh, sakit gigi. Aduh, sakit gigi dok leh, kaki.
1: Oh, sakit gigi.
0: Kalau Mak
2: sebut. Kalau Mak. Lelah, buka usi.
0: Dia buat apa yang
1: gigi? Cabut je lah.
0: Mak, gigi lenik lah.
2: Oh, tu lah. Betul lah kata. Masa dok sakit. Oh, nak pergi cabut.
0: Baik.
2: Nak pergi cabut dok gigi.
0: Sama macam kita. Sama macam kakcik, Mak.
2: Sakit ni baru lah. Kena nak pergi sabuk.
0: Sakit-sakit je ni.
2: Memang
0: tak. Patutnya masa sakit sikit-sikit tu, jangan gilah klinik lalu dah. Itulah.
2: Ni bekok usi gigi tu. Doktor mana yang usi bekok?
1: Sakit.
2: Pulau dekat depan kakcik, eh. Kalau sabuk yang terangok, ada depan.
1: Pakai pagar baru lah.
2: Dah pakai pagar baru tu lah. Dah nampak juga.
1: Tak apa. Dah kurung lah sebulan ni.
0: Pandai sangat. Okey, jadi Mak nak cerita pasal sakit gigi ke lain tu?
2: Nak cerita tu je. Nak gigi je.
0: Sebenarnya bukan tu takut benarnya dah. Ya, capur tu macam kakcik juga.
2: Takut kakcik.
0: Mak tak takut?
2: Kakcik capur ni ke buat putus.
0: Tapi dah apa yang gigi je daripada gigi klinik?
2: Ni kata dah. Tak sakit kan. Kita tak jadilah nak pergi. Jadi
0: kita memang gitu, Mak. Kita tak nak sakit, memang tak pergi. Kalau sakit, kau nak mu lah. Nak kejar, nak ambil, kau nak mu lah dah. Jadi tak apa. Tunggu surut dulu. Tunggu. Boleh juga pergi klinik. Takut dia boleh wiu pada Dr. Wiu buat surut bekok ke apa kan.
2: Takut
0: tak selesa tu lah. Nak makan ke apa kan.
2: Ni nak makan tak boleh ni masalah. Ni makan nasi pun telan-telan sikit-sikit je tu.
0: Kau sakit
1: depan oleh lah. Sebab pasal kena gigi ni apa, nak gigit depan roli lah tau.
0: Dia tak apa. Tak apalah. Maknanya kemang-kemang telang gitu dah lah.
2: Kemang-kemang telang gitu. Sebenarnya boleh makan lagi. Makan biskut dengan nasi je.
0: Yelah, yelah, yelah. Okey, baik, baik, baik. Semoga dia kata orang tu dipermudahkan untuk Mah, eh.
2: Oh, gitu. Baik, baik, baik. Baik,
0: baik. InsyaAllah. Terima kasih, Mah.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Seorang sakit gigi sampai kakcik pun rasa juga. Kalau bawa gigi ni. Serung. Ambil ada dah panggilan. Boleh telefon mula 6-2-3-5-3-3 kot. Ada dah.
1: Okey. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni ok tunggu ni.
0: Tunggu bagusnya Abi. Kalau dah tahan lah. Okey. Kalau Abi pula cerita pasal ok. Ok ni ada kaitan dengan sabar-sabar lah. Tapi ok ni banyak lebih pada tahan. Tangguh. Betul Abi eh?
3: Betul.
0: Okey. Abi nak cerita pasal benda ni ha?
3: Nak cerita pasal ok ni bagi Abi ada boleh ok ada tak boleh ok. Okay. Tengok situasi.
0: Baik.
3: Kalau situasi ok peribadi tu ada boleh ok tak boleh ok. Siapa sehingga orang tak boleh ok ni. Kita berhenti tengok orang tak boleh ok ni. Kita dah ajak Abi gabah.
0: Okey.
3: So, baru. Dia so, berhenti dia turun. Dia kata ajak situasi.

0: selubung lah.
1: Ada habis diri yang boleh oknya tengok situasi lah.
2: Okay.
1: Benda perlu ok dok. Kalau benda perlu segera, kita beri tempoh untuk ok tu.
2: Okay.
1: Gitulah, dia bersabit dengan sabar juga benarnya.
2: Ya, dia kaitan dengan sabar juga.
1: Katalah sabar. Kalau kita ingat sabar ni satu anugerah. Sebab dengan sabar ni kan, kita dengar penuh hal dengar DJ Awang lah. DJ Awang kata orang sabar tu Allah Ta'ala berserta dengannya.
2: Bagus Awang. Dok, bila awak kabar gitu, Bi?
1: Hari tu dibaca ayat Inna Allah ma'asabirin.
2: Awang kabar? Tu tengok sikit.
1: Cuba ulang balik.
2: Ya, betul. Betul. Boleh percaya, boleh percaya, Bi. Kalau awak kabar, boleh percaya. Kalau ayat tu itu.
0: Sebab ulang kali kedua dah jadi, Bi.
1: Dah, dia gini. Sebab kita tengok baju Awang pun memang orang sabar lah. Alhamdulillah. Tengok situasi mana boleh sabar.
2: Abi bandar tengok orang.
1: Kau pun doang kacik ni Awang beza. Awang tak pakai jimbab.
2: Aduh lah. Terbaik. Okay.
1: Yeah. Terima kasih.
2: Terima kasih,
0: Abi. Assalamualaikum. Okey.
2: Okey, baik.
0: Abi suri ke Mamang tu.
2: Ya. Yeah.
0: Dia sepelek gitu aja.
2: Oh, sepelek-sepelek gitu.
0: Okay, tapi tak apalah. Terima kasih banyak, Abi.
2: Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih, Raza.
0: Okey.
2: Terima kasih, Raza. Baik-baik, kita gitulah. Mak Ngah Anggung, terima kasih, Mak Ngah Anggung. Cikgu, cikgu apa tadi eh? Cikgu ni bang? Oh, cikgu ni.
0: Cikgu Aziz.
2: Cikgu Aziz. Cikgu Aziz Purba Kuna Kuala Negeri. Mazda tengah ambil. Kita kalau bekok tak boleh nak cabut gigi. Kena suruh kena ok gitulah. Tadi ok. Ok daripada pergi jumpa doktor. Sekarang ni ok suruh. Lepas suruh ni ok dah pergi bang. Ok lu. Kita dengar lagu di luar. Let lu lah.

0: Slot Tiara Mesra dinamakan dengan nama baru. Cerita Pantai Timur, CPT diberi nama.
1: Bersiaran seperti biasa, setiap hari Rabu 9.15 malam
2: dengan logat masing-masing Terengganu, Kelantan dan Pahang.
0: Bersama DJ bertugas. Siapa? Ha, nantikanlah.
2: Dengan pengisian menarik perkataan hari ini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
0: Cerita semasa di negeri masing-masing.
2: Diselang-selikan dengan lagu-lagu rakyat negeri masing-masing.
1: Langsung secara terus di media sosial TikTok, Facebook dan Instagram.
2: Saya awak, wadah-wadah semua boleh bersama kami tau.
0: Jangan lupa follow.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jangan lupa sertai kami dalam Namaste setiap Sabtu 9.15 minit malam. Hanya di Terengganu FM.

0: Dia macam dia naik dapat tunjuk-tunjuk langit nak menari ke mana ni. Tunjuk sini, tunjuk sana.
1: Kanang tau, kanang rasa tau.
2: Zig-zag
0: pun nak kalau kalau angin laju, kibar pun naik. Eh, aku tanya ni. Macam benda orang sakit.
1: Nak pasal dia. Nak pasal dia. Tanya cik. Oh, pasal dia. Cik
0: ikut. Kau jawab lah gitu sakit pula.
2: Pasal dia lah ni.
1: Pasal dia lah. Kan kita nak merdeka.
0: Cucu-cucu atas.
3: Banyak.
4: Bawa embong. Kita pecang macam kau. Nak letak jalan kemila alik ni ke alik ni. Sebab biar dia gedik mulai.
0: Begitu pula rupanya.
2: Ada angin.
0: Apa nak aku?
1: Dah apalah. Cuma nama benda biar dagger tu kena letak betul. Jangan terbalik. Letak tempat tinggi lah.
0: Jangan terbalik.
1: Jangan terbalik. Jangan.
2: Jangan. Cuma tengok apa benda ni awang. Cakap ya. Jalur gemilang ya sebut.
1: Kita sebut dagger.
4: Kita salik.
1: Wang. Jalur gemilang dengan dagger sama tak bang?
4: Ya. Maknanya sama ajak lain.
1: Pandai. Jadi dia pandai gini.
2: Dengan Malaysia lah. Tapi dengan ni hok beli, hok mu ke banyak kau?
1: Minta maaf, kita tak main hok free-free. Kita beli.
4: Cikgu, kita beli hok tengah rosen.
1: Cikgu.
0: Rosen tak? Rosen tak ada banyak tu.
1: Sekolah mu nampak tu
2: dah. Pasang dah.
1: Siri dah. Awal ni. Bukan kena pasang tengah-tengah kan? Lapang.
4: Kita jangan biar kita semangat lebih.
2: Betul awang. Macam tahu paham ingat tak? Mau pasang tera mu di basikal.
4: Tapi ya tu kita kliang. Kita buat 16 September 16 Ogos pun kita buat.
0: Menyarok lah. Lalu tak waluk ke kedai mu dengan tera.
4: Banyak-banyak. Balut tera-tera.
1: Semangat-angat.
4: Kalau orang kau dah ajak kena tera.
1: Baru ni aku tengok jatuh dera atas jalan jatuh gitu jirik gitu. Jangan mai berdera tu. Nampak gitu.
2: Hormat lah dera kita.
0: Kena semangat hormat ya.
1: Kena setengah negara-negara lain tu. Kalau mai jirik-jirik dera gitu, kena masuk jara ke mana tau.
4: Cikgu, kalau cikgu nak suruh kita pasang dera tau, tak ada masalah.
1: Upah
4: nama upah UX UIS 5 lipis apa dah.

0: Maaf, isteri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
1: Alolah, macam-macam. Lagu mana boleh salah we nombor telefon puloknya?
2: Benda pula muka cik pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
1: Ni. Aku orang ni kabur. Benda bini ya salah we nombor telefon benda aku ke bank.
2: Ha, betul?
1: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulak nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Siapa dah SMS dari bank ni?
2: Mana nak tengok? Pelikang je bunyi. Jangan. Scammer ni.
1: Ya, dok.
2: Kan ke PDRM pesan dok. Jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TIC kepada mana-mana individu hok yang kita dah kenal. Ni, tengok ni. SMS ni. Ha. Dia nak nombor TIC hok bank bagi. Ni lah. Dah. Wak dah tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita dah kenal ni. Mugo.
3: Mujo dok dah share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Mongo ada tak benda hok mongo sayang anak tahu? Mongo simpan apa keliling ni ada tak? Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
2: Apa ni?
1: Benda hok mongo sayang anak tahu? Ada tak?
3: Ada tak?
1: Sepak simpan sen, simpan biti.
3: Sen lah.
1: Simpan sen kaya.
2: Bubuh dalam tu boleh.
1: Oh, memang kena sipang ni.
0: Kak Cik dan Awang 2-3-6 petang eksklusif di Terengganu FM.
4: Kuih kenapa ni, Wang?
5: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
4: Dah ingat pacok mata ke ni. Mata ke kau ni telur katok je, Heng.
5: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
4: Beronok sagu? Payah jumpa, dah kena kita.
5: Pak Nio ni kena kuih apa ni?
4: Mana ni? Macam kebal lembak ubi je.
5: Ini kukuh molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
4: Tepung buku? Kita nak kena.
5: Ni. Bulat-bulat debu ni.
4: Bulat-bulat debu. Bukan kuih mak debu.
5: Mak debu tu jiran aku. Ini apa panggil tepung gomok.
4: Hei, kita nak kena kuih-kuih lama ni.
5: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
4: Rancangan benda tu?
5: Rancangan air tangan mok. Air tangan mok?
4: Bila?
5: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang. Mari kita pakat, mari dengar.
4: Dalam jejak okey?
5: Ya, orang kita.
1: Okey, baik Gigi. Okey, warna gamut kita 3.42 minit petang, Wang. Pukul 4 sekali lagi. Kalau air rabu, kita ada air tangan mok. Bukan air tangan Wang, bukan air tangan Kak Cik.
5: Air tangan mok
1: memang tip-top, memang terbaik lah.
5: Tapi kita nak bagi kabur kat gigi lah.
1: Kabur kat gigi takut bolok sikit.
5: Takut bolok gigi kan.
1: Air tangan mok banyak, tapi kita ada fokus-fokus sikit lah. Senang nak cari kan. Okey, baik. Sebenarnya Kak Cik dengan Wang tadi cakap pasal satu benda yang memang jadi sikap kita. Kita pergi ok kan.
5: Ok ni tahang lah
1: Ok ni tahang, tangguh ok dulu kan. Apa-apa saja kadang-kadang ada benda yang boleh di ok, ada benda yang tak boleh ok. Kadang-kadang disebabkan sikap kita yang berakhir ok dulu ni akan menyebabkan, akan menyusahkan kita, menyusahkan orang lain lagi berat.
5: Okey, nak menyapa jugalah sayang kita dekat Tito ni. Nama ni salam ni, bagi salam ni Khairul Anwar ni. Kak Cik dan Awang.
1: Khairul Anwar.
5: Okey, tadi dah.
1: Baik, kita ada Udin, kita ada ramai lagi ni. Yang lain, terima kasih Ayu yang masuknya. Boleh share lagi live TikTok kita. Kita ada Mak Ngah Anggong di Singapura. Ada hantar WhatsApp ni, Wang. Singapura macam mana cuaca, Mak Ngah? Okey, Mak Ngah ni dia rajin ajak kita minum teh tarik sedap. Okey, dia kata Kak Cik Awang, semoga dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, diberkati, bahagia dalam sentiasa dalam lindungan Allah. Terima kasih Mak Ngah.
5: Mak Ngah siapa tu?
1: Cucu. Bekok Cobong kata kalau nak buang air kecil, air besar, dah boleh ok lah. Itu memang suhaid. Dah boleh ok. Kita ada panggilan. Okay,
5: panggilan lagi. Halo, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Kak Cik Awang.
1: Waalaikumsalam. Kak Ani ke? Kak, okey Kak, cerita pasal ok ni. Kita biasalah, kita manusia kita kan.
6: Kita boleh ok maknanya anggodok tu lagi ok lah dulu. Nak maya ke ataupun ada benda orang panggil di sekitar tu. Hari tengah janji dia orang ok lah, kena gila dulu.
1: Tu memang dah, kalau kena, kalau ok tu dia marah di doktor lah. Tu ada dah tangan-tangan dia kan.
6: Lepas tu Kak Ani bila ni tau. Sogi Kak Ni jila ni, alhamdulillah Kak Cik. Kalau tak perlu tahan tau.
1: Maknanya tak penuh lagi maknanya tak penuh lagi skip lah.
6: Tak, kalau sugi tu kan gigi dah dah lah.
1: Kalau
6: kita ada kerja temujanji ke ataupun dia tembong dengan orang yang mana Kak Ni kabur lah ni rudu lagi waktu hari ni doktor macam apanya.
1: Kak Ni boleh lah, boleh tahan lagi. Awal ni dok sugi je gigi masalah Kak Ni. Tak suruh pergi, doktor tak suruh pergi. Pergi juga dia kata.
5: Dengar lah Kak Cik ngaruh.
1: Lagi batuk.
5: Kodok sakit bagi kenapa?
1: You nak cek doktor.
5: Kak Cik doktor kata nak ngorak aku.
1: Lagi bisa lah Wang.
6: Doktor,
1: saya nak cek. Saya ni tak ada temu janji, tapi saya nak cek saya sakit ke dok. Dia bagus dia, dia bagus. Mencegah lebih baik daripada merawat bagus Kak Ni.
6: Betul.
5: Ya.
1: Tapi kadang-kadang kadang banyak juga kita kat ada kata kita banyak ok dulu contohnya macam nak buat benda-benda ok dulu lah, ok dulu lah, ok dulu nak lipat kain ok dulu lepas tu simbong kain
6: benda barang juga ok dulu hari ni saya tu ambil aja saya
1: Bapa sikap kita macam mana kita nak ubah?
5: Bertangguh lah.
6: Bertangguh.
1: Ada juga sikap gitu kat cik. Dia kata
6: orang
1: kita memang ada. Kalau macam gini, kalau kita macam Allah, ya Allah, hari ni. Tapi kadang-kadang akibat daripada sikap kita yang banyak terlepas benda. Kadang-kadang patutnya benda tu jadi hak kita tapi oleh kerana kita baik boleh ke orang lain dok dah sekarang
5: ni kat ni je ulu piti dia ha
1: kau tu dok leh
5: ulu piti ha
6: kira kalau benda tu bazir budak tak boleh makan
1: betul baik terima kasih kak. Okey, assalamualaikum.
5: Salam.
1: Jadi kena ikut macam-macam contoh kat Ani wah. Dia tak ikut dia patuh dengan temu janji doktor. Kadang-kadang tapi waktu kena doleh ada orang dia tu orang dia tu dulu ah jumpa mula-mula. Jadi panjang cerita sebab dia ada dah temu janji kan. Dia macam buka cabang kabo. Jangan gaji kegi terlepas dok dang kita. Macam kat cakap tadi lah betul eh? Macam kadang-kadang sepatutnya benda tu jadi hak kita, peluang kita disebabkan sikap kita yang duk main dulu. Jadi terlepas kita ada panggilan
5: lagi
1: bang.
5: Panggilan lagi. Halo, assalamualaikum. Butuh. Okey, terima kasih pada 2488 ni atau suhu ni dok 32 hari ni kak cik.
1: Oh, 32 dah panas sangat. Ada panggil dah bang.
5: Okey, panggilan kita. Halo.
2: Hello, assalamualaikum awang kak cik.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik mah pula. Hok mana boleh hok mana
5: boleh. Kau boleh mah.
1: Okey.
2: Awang kita aje. Kepok mah.
5: Debo.
2: Ni kita jangan amang anak ke buat kerja ok ni kaki.
1: Okey.
2: Kalau kita dalam kamaan kita jadi malah. Kalau kita nak buat kerja kenapa-napa pun kita kena buat lalu.
1: Okey.
2: Hari kita tak buat ya ok luar lah. Bakat orang kerja dah sia-sia.
1: Ya. Dia ada kaitan dengan dia kait dengan malah juga situ sikap kita ya.
2: Kata orang wah menangguh kerja.
1: Ya. Baik.
2: Jadi waktu mah kalau nak buat apa-apa mah dak wahi ok. Kena buat awal lalu. Mah wahi buat kerja maknanya awal. Maknanya kita buat awal-awal siap maknanya kita boleh rehat awal siap awal. Kalau kita buat kerja lewat ni lewat lah siap. Contohnya kalau masuk kalau masuk ni dalam pukul 10 tu pukul setengah tu siap lah. Maknanya tengah hari kita lehat lah.
1: Masuk awal boleh buat kerja lain pula kan.
2: Kata masuk kenapa awal-awal nak makan sejuk. Tak apa sejuk pun kita boleh panah balik.
5: Berangkat balik.
1: Saya emak gitu lah. Kasih abang. Baik. Okey, bagaimana? Terima kasih, Mak.
5: Hari ni dulu.
2: Waalaikumsalam.
1: Tapi betul kot, Mak kabar orang. Dia kadang-kadang, kita bila tu, dia sepatutnya kerja tu boleh siap awal. Contoh eh. Tapi oleh kerana kita tu, mari pun kerja lain, Mak. Lepas tu, lagu mana? Dia dah siap tu pulak mari. Kat mananya kalau kita settle apalah hak tu kita buat pula.
5: Yelah.
1: Hak ni mari untuk tamu-tamu ni sebab kita nak buat.
5: Lama-lama dah buat belaka. Sebab kata jeng ni banyak ni. Nak buat ni hak mana kita tahu nak mula mana pula kasi tau.
1: Kita mula dari bawah. Dari bawah. Ada lagu tu kan? Kan, baik. Kita nak mula daripada mana, Wang? Kita nak mula daripada awal ke? Daripada atas ke bawah? Daripada hujung? Daripada
5: bawah lah, kakcik.
1: Daripada bawah, kan?
5: Kita bermula daripada bawah, kakcik.
1: Okey, daripada bawah. Semua orang bermula daripada bawah.
5: Bila duduk atas tu, jangan lupa pula. Bawah.
1: Lain ayat orang pakai baju miruh lah yang ini. Okey, baik. Kita dengar lagu dulu, Wang.

0: kita akan rasa kecewa, kita akan rasa sedih, sebab kita rasa diri kita tak sehebat orang lain, diri kita tak seberuntung orang lain. Tapi kita kena ingat satu benda, bulan dan bintang tu tak pernah orang banding-bandingkan. Sebab bila tiba masanya, dua-dua akan menyinari. Dan masa kau akan tiba,
1: ada bahu untuk bersandar bersama-sama kami setiap hari Khamis dalam Curhat Curahan Hati 9.15 hingga 11 malam. Curahan Hati terbaik akan menerima hadiah sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.

0: minit lagi bang. Okay. Oh, benda kita nak masuk ke Zoom selesa.
1: Jom. So, kita masuk dah. Atang ngamuk.
0: Lagi gabur dia atang ngamuk. Nanti okay. Kita nak dengar nota suara daripada Cik Mi di Sejak JKD, boleh?
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Cik Mi.
1: Assalamualaikum. Ya.
2: Kak Cik sayang.
0: Ya, Cik Mi.
2: Macam Cik Mi pula sebab disebabkan itulah jadi buah pinggan Cik Mi tu tahap 5. Sebab masa daripada balik daripada umrah tu tahun 2022 tu,
0: okay.
2: Cik Mi tak pergilah temu janji. Ok. Masa tu buah pinggan Cik Mi memang tak berapa comel dah lah tahap 3. Lepas tu dah ok tak pergi apa ni, ubat darah tinggi dengan si manis tu, cuma sambung-sambung je tak pergi jumpa doktor. Lepas tu lalas sekali masa tu kenalah, tak lalu makan, tak boleh makan, macam ni tengok makanan pun nak muntah. Lepas tu pergilah ke hospital dekat kecemasan, cek-cek apa ni, buah pinggan tahap 5. Itulah sebab itulah kena dialisis. Sebab ok lah ni Kak Cik. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semoga kisah Kak Mi dan ada juga ramai sahabat-sahabat kita yang lain wang akan jadi panduan lah untuk yang lain macam Cik Mi tadi lah, dia dogi. Lepas tu makin teruk. Jadi kita minta gitulah. Semoga akan jadi peringatan. Takut memang takut. Tapi kena hadap juga, betul tak wang?
1: Yelah, kalau bab-bab untuk kesihatan ni kena jangan tanggung-tanggung lah.
0: Macam awang aku ya. Awang dia dah sakit gigi pun pergi jumpa. Dia nak cek gigi, nak scaling gigi. Scaling lah. Okay, skim dia.
1: Scaling.
0: Okay. Kita dengar lagu sebang. Lepas tu kita masuk. Kita ada air tangan mok. Okay.
1: Hari
0: ni air tangan kita akan buat. Air tangan mok hari ni makan masakan mok yang kuah. Dah kira lah kuih. Air jangan. Air memang kuah lah. Makanan yang mok buat, mok masak masa
1: berkuah.
0: Kecil. Yang berkuah. Apa saja.
1: Ya, apa saja.

0: Wim, kenapa ni wang?
1: Allah, wiki ni dah kena, eh.
0: Oh, doanya pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, eh.
1: Allah, pagi. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Ya. Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kebal lebak ubi je.
1: Haa. Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Ya, kita dok kena.
1: Ha ni. Ha ni.
0: Ha
1: bulat-bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh bulat.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu. Hei, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Oh, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat main dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya.
0: Baik.
1: Gamo orang kita.
2: Ingat rindu dengan air tangan mok deh. Kadang-kadang kita lama air tangan mok ni, masakan mok ni. Ada yang masih, walaupun kita dah berumah tangga bang. Kadang-kadang duduk luar pada Terengganu dan sebagainya. Kadang-kadang masih lagi teringat. Setiap kali dok kalau kita masuk, kita tengok, teringat mok pernah masuk gini. Tapi memang dok dilawa lah air tangan mok.
1: Yeah.
2: Tapi hari ni kita fokus air tangan mok hari ni. Air tangan mok, masakan mok yang berkuah.
1: Masakan yang berkuah, eh?
2: Kira apa saja.
1: Masakan yang berkuah.
2: Macam you kalau store ni, contoh orang dia kata sayur buah store. Ini berkuah lah ni. Sayur buah store. Kalau store, sayur buah store. Macam tendi sikit orang tau. Mok biasa buat sayur buah store,
1: Sayur buah store, eh?
2: Okay. Baik.
1: Buah store, buah tapi. Cuma tu
2: Wastu wastapi. Ya ada lagi wang
1: Wastu wastapi. Tak betul tu api. Oh gitu je lah kaji.
2: Awal dah kena sebut. Okay. Ni macam Wadina Fatia. Dia kata pengak pisang mok buat sedap. Pengak pisang berkuah lah. Pengak pisang. Okay. Baik, kita ada panggil lah wang.
1: Okay. Panggil lah. Hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Okay. Baik Kak Agoh, ya. Okey, air tangan mok, makanan hok mok ada kira kuih ke apa-apa sajalah yang berkuah, Kak Agoh.
3: Kalau Kak Agoh suka mok Kak Agoh masuk ni Kak Ki. Macam dia masuk ikan raya tu. Dia buat kuah jenis cair, tumis cair tu.
2: Bukan asam pedas.
3: Bukan asam pedas Kak Ki. Dia macam kita masuk kuah nasi lemak tu.
2: Okey.
3: Nasi lemak tu kan pekat kan. Ni dia cair betul,
1: cair. Gaji. Oh, gaji makan. Yelah.
3: Kita pun nasi banyak tu, kan. Dah habis nasi tu, kuah tu banyak, keseru.
2: Sedap. Makan nasi panas-panas, sedap kat Kak Godok.
3: Oh, ya betul.
2: Sedap.
3: Dan ni pun ada kau, kalau dia jarang-jarang Kak Godok rumah mak, Kak
2: Godok
1: kasi. Ikan-ikan selur lah, biasa tau, kalau buat gitu tau.
3: Wang, ikan
2: raya
3: sedap.
2: Ikan raya.
1: Ikan raya. Kena raya pula aku.
3: Jari je.
2: Sedap
3: betul.
2: Ya.
1: Sedap
2: je. Awak
3: sedap kat cik makan nasi panas-panas. Lepas tu habis tu ikut kuah. Oh, sedap kat cik, Wang.
2: Mak awak guna pun sedap belaka.
1: Yelah.
2: Baik. Yelah.
3: Saya cakap, mak kat aku buat perkara ni sedap.
2: Oh, kita cukup. Kita buat macam gemuk kot jadi juga.
3: Jadi itu masih gemuk juga, Wang.
2: Yelah. Baik. Terima kasih Kak Roh, ya.
1: Assalamualaikum.
2: Baik, Wang, kita ada ni Mekna di Bukit Timang. Dia kata air tangan mok kalau Mekna puteri mandi susu. Maksudnya berkuah, eh? Berkuah lama tak?
1: Puteri mandi susu.
2: Oh, you tak mandi guna sabun, mandi susu, eh? Puteri mandi susu lah. Puteri mandi susu. Biasa kita tengok teri mandi, kan?
1: Teri mandi biasa je.
2: Puteri mandi susu.
1: Oh, puteri mandi biasa. Memang tak ada susu pula. Dah tak ada ni. Tak ada kuah.
2: Okey, puteri mandi biasa. Oh, ni puteri mandi susu, eh? Okey, baik.
1: Okey, kita ada mochi pulau rusa ni pula. Katanya sayur naka putih, katanya.
2: Sayur naka putih.
1: Sayur naka putih.
2: Okey, sebab you tak boleh sayur kalau naka tak boleh guna sayur hok naka masak ah.
1: Tak boleh, mani pula kak cik.
2: Patut jadi kak cik guna sayur naka hok mani
1: gitu. Kulit naka mengubah kak cik.
2: Mana kulit dok ah.
1: Lor kang. Itu ketok kak cik menyangga main mana tu. Pelako kak cik.
2: Hok mana satu masak, hok mana satu putih wang. Ku sangka kan putih rupanya masak. Okay.
1: Oh, tu kena tanya Abi lah.
2: Kak Noh Dongong ada nota suara. Kita dengar, eh. Nota suara pada Kak Noh di Dongong. Okay.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dengar di awal.
2: Ya, Kak Noh.
1: Ya.
4: Selamat petang.
2: Selamat petang, Kak.
4: Salam, Gigi. Okey. Kak Noh terpanggil juga ni. Bila cakap air tangan mok kok. Allah, tak tahulah. Terbayang. Mari Triu pun ada. Tak pandai ni pun.
1: Ya dah.
4: Antaranya lah. Antara banyak. Semua mok kita masuk semua. Sedap dah ke. Kak Noh atau wasat dah dulu. Hak lain. Masukkan lain tu. Tapi yang paling ingat kok ni. Gula berepoh daging. Lepas tu tumis cair ikan tergigi. Kalau duduk salah lah ikan tergigi.
2: Okay.
4: Kita sama lulu duduk apa kenal ikan. Lepas tu apa ni ni paru-paru masuk goreng kering sangat. Goreng belada tu. Tak pakai cili boh macam lening. Pakai dia dia macam ni. Dia bukan tumbuk oksa lagi tu. Benda apa? Giling.
2: Lada,
4: rajin tengok lah. Kering gitu. Jadi tak ada lah manis-manis sangat. Macam masukkan lenyok banyak. Jadi manis leting kok dalam masukkan. Tak, manis yang sudah sedang. Tu je lah. Kalau dessert kok, kuih kusu lah. Kaswi panggil.
1: Kalau dia kuah dah.
4: Panggil dulu kusu kapong lah. Oh, cicong ngenyo tu kan.
2: Dah tak suara bang?
1: Dah tak suara
4: eh. Kuih-kuih minggu petang dia biasa buat. Tapi tak apalah, tu je. Tu je.
1: Kita nak kuah ni. Cik Noh. Cik Noh pula dah.
2: Kita nak sebenarnya. Waalaikumsalam. Tapi tadi ada berkuah. Yang gula daging. Sebab kita nak hari ni masakan mok yang berkuah.
1: Masakan berkuah kan.
2: Kita ada panggilan eh.
1: Okey. Salamat. Okey. Butuh.
2: Ambil ni bang.
1: Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ya, Cik Noh ya.
5: Ya, Cik Noh.
2: Cik Noh klik. Okey, Cik Noh pula, Cik Noh.
5: Ni ni makanan lauk yang harua untuk Cik Noh lah. Memang susah jumpa ni sekarang. Kalau makan nasi minyak, gula yang kapung dia.
2: Gula yang kapung.
1: Alhamdulillah.
5: Kolase, kuah merah. Tak jumpa lagi lah takat ni.
2: Kolase eh?
5: Haa, sekat se. Apa ni? Macam hok dia buat tu, tak jumpa lagi.
2: Okey.
5: Walaupun anak dia jadi apa ni, buat juga. Kita pun buat tapi ada lagi kekurangan. Tak sama lah maknanya.
2: Baik, baik.
5: Haa, tu je lah.
2: Baik, terima kasih Cik Noh.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Awas dawa ke bang? Kita ada mahsuri ikan layang tumis cair. Sudah.
1: Oh ni tumis-tumis cair kat aku kau buat ni.
2: Oh ingat arwah apa kalau arwah mok ke aje kau buat gitu bang.
1: Cair
2: sedap. Sedap Okey
1: penggemar dia buat asam dari dia buat
2: Kacik dah berakhir buat asam gelogo. Kacik lebih suka asam Jawa bang.
1: Asam Jawa.
2: Ada orang dia suka asam gelogo. Asam masih tak boleh bang.
1: Masih tak boleh. Asam manis pun boleh ke?
2: Penggemar ada bong. Patut pun. Kak Cik banyak patut pun bang.
1: Patut pun buah asam masing Kak Cik. Kau tu asam boy Kak Cik.
2: Tak boleh bang.
1: Asam meng lain
2: Kak Cik. Sebab masa tu asam Jawa tak ada. Asam glugo tak ada. Asam masing tu je ada. Jadi Kak Cik bubuh lah. Tak jadi
1: asam masing dengan asam boy lain Kak Cik. Ke asam meng?
2: Asam boy? Tak ada macam mana.
1: Asam meng lain Kak Cik tak?
2: I see man. Okay. Waalaikumsalam Muhammad Saleh. Pengabada bongsu dia kata rendang ikan air lawan dengan puluk kapik. Rendang tu berkuah tak? Berkuah tak?
1: Dok.
2: Kita nak masakan ibu. Masakan mak yang berkuah. Muhammad Saleh kata keang. Keang berkuah.
1: Aku
2: kacau nak kata. Oh tu bukan keang.
1: Keang.
2: Lini payah nak cari. Marjina kata tupak sutong. Tupak sutong berkuah kan? Besok
1: kuah.
2: Okey, cikgu kata sayur lemak, wah jambu golok. Okey, ini adalah masakan mak kita masing-masing lah. Setiap kita dengar lagu Nustan dulu deh.

0: Wim, apa ni bang?
1: Allah, wig gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ni kacau macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je lah.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Ha.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Ya. Ni, ni, kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Ha.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ni buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Saya kita dah kena. Ha,
1: ni. Ha, ni. Ha. Apa duduk bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan air tangan mok.
0: Air tangan mok? Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar. Oh,
0: dalam jeje okey.
1: Ya.
0: Baik.
1: Gamok orang kita.
2: Okey bang, Pak Lapan belah dah. Kita ada di WhatsApp kita Faiz. Assalamualaikum, saya Faiz. Air tangan mok dia kata ikan tomang gula kuning. Gula berapa ikan you? Nambahlah makan nasi kira laut ni. Oh, sedapnya. Okey. Baik, kita ada ni siapa dia pula? Farhan Farhana. Mak kita wahi waktu mi Cina. Boleh letak ikan apa-apa pun, capur, herba, segar, halia, bawang putih, bawang holong, sedap. Oh, ni kalau macam style tumi Cina gini, wah, kalau macam demam-demam sedap kan. Dia ada macam sup-sup gitu sikit tau.
1: Tumi Cina?
2: Tumi Cina.
1: Wah, kan?
2: Dah tahu lah.
1: Dia buat timun Cina tak, cik?
2: Tak, timun Cina dengan tumi Cina lah, yeah, bang.
1: Cuba aku besar kuning sikit, cik.
2: Okey ni. Tapi kalau awak nak bubur pun boleh, bang. Nak bubur boleh.
1: Jadi dengar, kak cik,
2: tumi Cina?
1: Ha? Tak je dengar.
2: Tak je dengar?
1: Tak
2: je. Kak cik pun tak je dengar, bang. Tapi buat macam tahu lah.
1: Batuk lah, bang.
2: Nani Kamar, dia kata laksa kuah masuk mok sedap ngak, dia kata. Wak sendiri tak jadi. Kita ada nota suara, bang.
1: Okay.
2: Daripada api. Okey. Air tangan mok. Makanan ataupun masakan mok yang berkuah, eh.
1: Api nak buat apa tau?
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Salam.
3: Ni air tangan mok kuah lah. Tadi hak kerabu. Ni hak kuah.
2: Okey, baik.
3: Hak kuah ni arwah mok abi lah. Dia suka buat. Kalau orang sini pun aja buat asal. Tapi jarang dah nak jumpa dia ni. Dia biasa buat dua kuih bubur cobek dengan butir naka. Bukit butir naka ni awang jangan salah tafsir pula. Bukan hak ambil butir naka dalam buah naka makan isi rebu-rebu biji tu, bukan. Dia buat butir naka.
2: Betul.
3: Jadi
2: dia,
3: waktu
2: dia
3: memang pabrik kita lah pabrik. Kalau buka puasa pun memang antara
2: nyakuk
3: sejuk tekuk lah.
2: Ya, sedap.
3: Jadi arwah mak abi ni, dia dulu dia memang pembuat kuih tradisional.
1: Dia kreatif.
3: Dia buat wajik, dia buat dada, tepung buku, buah gomok, teri mandi, lapak tikan, dia lepak ubi, kuih talas.
2: Kenyang lah.
3: Jadi antara itulah antara kenangan-kenangan le ni payah dan nak jumpa lah. Tapi ada lagi. Tapi benda tu senang yang nak buat sebenarnya. Tapi disebabkan kita ni biasanya tak apalah. Jadi tak apa dah. Tapi sekali-sekali kena makan juga rasa.
2: Iyalah.
3: Bila tengok ingat putih naga tu, ingat air tangan.
2: Sedap
3: mok.
2: Wah.
3: Wallahu a'lam.
2: Okey, sebab kak cik banyak, bila awak tanya kak cik banyak dah makan kan. Tapi hak abis sebut tadi bubur putih naga tu favorite bang. Kak cik suka bang. Sedap wah dia, kadang-kadang dia
1: lemak kan.
2: Lecu-lecu masuk dalam mulut.
1: Lecu-lecu. Mudah guna apa kata lagi tu lah.
2: Sebab dia kenyal. Kenyal ni benda bang. Lai. Jadi dia dah nak
1: gigi pun masalah.
2: Tapi sedap bubur putih naga. Kalau makan sejuk-sejuk pula. Kacik memang ini antara kegemaran kacik juga bang. Tapi kacik dia macam nak belajar tu masalah bang. Cuba.
1: Orang ingat macam mana betul ya.
2: Dia betul. Sebab apa dia panggil bubur putih naga?
1: Bujur-bujur.
2: Dia sebut bubur putih durian kan. Putih naga sebab putih durian besar sangat bang.
1: Putih naga kan dia kan bujur-bujur tu kan. Oh tu kata putih naga.
2: Abang Wave. Waalaikumsalam kacik dengan awak. Waalaikumsalam.
1: Okey, panggillah. Hello.
4: Assalamualaikum, Kak Ani.
1: Kak
4: Ani gini. Dia macam dia keladi duduk. Sayur keladi, dia buskan batang dengan isi.
2: Okay.
4: Sagu, pengak keladi, dia berisi saja. Jangan berwatak pula.
2: Kau boleh kira awang
0: ni. Ni Kak Cik dia berdaun-daun sekali. Daun keladi.
2: Daun kita bukan pada bazir.
0: Bekok bulu-bulu akal.
4: Banyak tuan. Kak Cik masuk banyak tu.
0: Masuk banyak. Masalah bekok mulut kalau dimakan. Gatah, abang gatah.
2: Bi kawang je kalau gitu. Kak Cik berbelakang tu bi kawang je.
4: Kak Cik saya keladi dulu kena tengok modek. Ada jenis gatah ada dia makan Kak Cik.
2: Oh,
0: bukan kena ada semua dah.
2: Bukan semua kan.
4: Kita kena mana rasa-rasa dulu lah. Kita rasa dulu. Ya, gatah kedok.
2: Kita rasa dulu kalau gatah kita dulu tak?
4: Kata mulut
0: makan lepas. Ada buka mulut.
4: Batuk-batuk orang jadi.
2: Aduh lah, ada arah lah.
0: Oh, tak kena daun sekali. Dengar sayur daun juga.
2: Apa salahnya?
4: Apa salahnya? Apa boleh makan?
2: Benda kita buat dia.
4: Boleh makan, tak ada masalah.
0: Buka mulut 3 bulan.
2: Aduh
4: lah. Aku buat cik.
2: Amin apa? Resipi baru kita cuba.
0: Orang dua jangan buat lagi. Raja gurak je.
2: Aduh lah. Terima kasih Kak Ni. Assalamualaikum.
0: Ada orang tu Kak Cik. Keladi tu tahu tak? Pokok hiasan habis bang. Pokok sayur Kak Cik.
2: Kak Cik dah tahu sungguh. Kak Cik pun dah tahu. Ada suak sayur, ada suak hiasan.
0: Kak Cik dah tahu.
2: Dia lain kan pokok keladi hok hiasan dengan sayur dok sama.
0: Keladi hiasan tu kecil-kecil aja keladi.
2: Dot.
0: Hoknya paye hok dekat ini.
2: Eh tu ko, hok tu kembang.
0: Bukan aja bukan ni juga tapi keladi ya dah bapok itu. Boleh
2: buat kipas. Bunga indah tu pokok lain bang.
0: Dari keladi juga kan cik. Tapi keladi tu besar tapi dah tu tu gatal kok rasanya. Kemok tu buat sayur lagi tu kan cik. Siang kan bazi. Makan jugalah kawan tu.
2: Dengar aku buat lah.
0: Ya. Waktu tu tak sasai atau ada daun tu.
2: Memang tak boleh kan. Dia gini, kalau nak kata biar kita test dulu lah. Jadi kita test tu dengan orang yang tepat.
0: Luar salahnya kita
2: jadi test. Jadi cuba test
0: dulu. Masa kita test tu okey kat cik. Bila orang makan tu. Orang makan banyak orang
2: je. Masalah masa masuk tu, tak kata-kata pun. Masa makan dok kata kena kau kalah makan kata tu lah ke mana wah. Mana? Dok kena gerak kau.
0: Kau makan obat aja.
2: Kita ada Camila Kristina, saya batang kemoyang.
0: Moyang pula.
2: Kemoyang. Batang kemoyang kau ni wah.
0: Batang kemoyang dah tahu sekarang.
2: Okey, kita ada nota suara daripada Muaz Reflexology di Sungai Dahaka wang.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
5: Kak Acik dan Abang Wang. Yeah. Apa khabar?
0: Abang Wang. Okay.
5: Air tangan mok gini ya. Muaz ingin kongsikan apa. Air tangan mok Muaz.
2: Makanan yang berkuah.
5: Boleh lupa dan tak boleh. Aku kata kali-kali memang suruh mok buat. Walaupun mok berusia mok sekarang 80.
2: Okey.
5: Nak suruh kau mok buat kali-kali. Nak buat sebulan-bulan sekali nak rasa kau. Yang utama, daging goreng pedah. Daging goreng pedah. Daging lembu.
2: Berkuah lah ni
5: mana. Kalau kita panggil lening, daging goreng merah. Kalau sebut daging goreng pedah, pedah sungguh. Kalau daging goreng merah, tak pedah tau.
2: Okay.
5: Tapi mok ni panggil daging goreng pedah. Tapi tak pedah. Tapi berkuah. Biasa berkuah. Daging goreng pekat gitu.
2: Okey.
5: Kuah dia tu.
2: Boleh bayar
5: sedap. Ada daging tak apa. Boleh makan kuah dengan lemang. Ketupat.
2: Betul bang?
5: Sedap sangat lah.
2: Mana sedap kuah tu?
5: Mok tak makan. Mok daging. Tapi mok boleh buat daging goreng pedas tu.
2: Kak Cik pun tak nak makan daging.
5: Berkuah tu. Kuah yang mok makan dengan ketupat.
2: Sedap wah.
0: Macam yang kedua,
5: ikan kukuh. Biasa ikan kukuh ni orang makan ikan je. Tapi kuah ikan kukuh tu. Hok sikit-sikit opat tak puyuk tu orang kata.
2: Sedap.
5: Boleh buat kuah kalau mak buat. Ada kuah juga sikit.
2: Apa kacik kukuh hangi
5: bang? Sedapnya makan nasi panas-panas kacik bawang. Nanti lah ada masa lapar-lapar sikit suruh mak buat suruh kacik dengan bawang mari makan. InsyaAllah. Okay, assalamualaikum.
0: Kalau ada masa-masa lapar suruh kacik masuk. Masuk gua apa ikan kuku pun jadi angin kan cik.
2: Bukan kak cik kan, macam tadi kamu kata mok masukkan ikan kuku kan ada kuah-kuah kak cik kan. Hangung wang.
1: Siapa ada kena kan? Benda apa ni, benda apa, hoha angin tu,
2: dia asal
1: gelugur
2: kat dia. Asal gelugur ikan sama. Maafkan saya. Saya budak baru belajar. Budaklah saya.

0: agak-agak siap belakanglah adik kakak saya sobat war eh.
1: Okey.
0: Okey, baik.
1: Asal kita hari ni bagi pengajian kemarahan juga kuai Nerul Asal hari ni pada pukul 4.35 minit petang. Hari ni 5 kaji dah. Okey, Besut Setiu 4.37.
0: Baik.
1: Begitu juga dengan Hulu Terengganu 4.37 dan bagi Kemaman dan juga Dungu Asal kita 4.36 minit petang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Bersama-sama saya, Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Perlu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur kerana setiap detik dalam kehidupan kita semuanya merupakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat yang terlalu banyak hingga tidak terkira dalam hidup kita. Bayangkan dengan kita menyedut nafas melalui hidung kita setiap hari secara percuma tanpa bayaran, menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang membolehkan kita menarik nafas dengan selesa dan melegakan pernafasan kita untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Justru kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah, kerana dengan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada kita dalam hidup ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum, yang bermaksud demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan lafaz tahmid yang mulia, Alhamdulillah, yang bermaksud segala pujian itu untuk Allah, tanda kita bersyukur kepadanya. Selain itu, mari sama-sama kita melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadat yang difardukan kepada kita dengan penuh khusyuk dan penuh ikhlas, kerana dengan melaksanakan amal ibadat juga termasuk daripada perbuatan menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita gunakan kehidupan kita yang dipenuhi dengan nikmat kurniaan Allah. Kita jadikan hidup kita yang penuh nikmat ini sebagai detik yang kita perlu sentiasa bersyukur kepada Allah. Lafazkan menerusi lidah kita lafaz tahmid Alhamdulillah, dan juga melaksanakan amal ibadah dengan anggota tubuh badan kita sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya kita menjadi hambanya yang digelar Asy-Syakirin, iaitu para hamba yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas tiap-tiap nikmat yang dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu kekal dalam diri kita, malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya lagi nikmat.

0: Weh, kenapa ni, bang?
1: Allah, weh gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat pacok macam ke ni. Macam ke kau ni telur katok je, leh.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Gila. Mana ni kena kuih apa ni?
0: Mana ni?
1: Haa.
0: Macam kepala lembak ubi je.
1: Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Haa.
0: Itu?
1: Haa.
0: Saya, kita dah kena. Haa,
1: ni. Ni. Haa. Apa duduk bulat debu ni?
0: Bulat-bulat debu?
1: Haa.
0: Bukan kuih mak debu?
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Haa.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Kalau nak tahu, ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air
1: Tangan Mok?
0: Air Tangan Mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey?
1: Ya.
0: Baik. Orang
1: Mok, orang kita.
2: Wang, kita ada lagi, Wang.
1: Ya. Yeah.
2: Kita ada lagi Air Tangan Mok pukul 5, kita nak dengar utama 5 petang.
1: Mm-hmm. Lepas
2: tu kita ada macam-macam. Pukul 5 sampai pukul 6, kita ada pilihan retro, Lapo Dowe, Biz
1: on Air. Gini,
2: okay, baik. Okay. Air Tangan Mok hari ni, masakan mok yang berkuah.
1: Mm-hmm.
2: Kita ada Oja di Batu Buru. Oja suka Air Tangan Mok, ia... mak buat ikan kikik tu mi air pun sedap orang. Kacik kena makan ikan kikik. Ikan kikik bukan kikik, kikik. Ikan kikik. Ikan kikik tu mi air. Ikan kikik ikan kikik kecil memang sedap waktu mi air. Ikan ni kecil lagi daripada ikan selor kuning. Memang sedap lah kalau waktu mi air. Memang jadilah.
1: Ada isi ada dok om?
2: Ada. Tapi ia kena makan banyak sikit. Tapi ikan kikik ni tulang dia orang kata tu sikit tau. Dia ada tulang perdah.
1: Ya.
2: Yeah. Tak ada lawan lain apa ke guna kacik sedap. Dia tu mie air je bang.
1: Sedap
2: sedap. Lah. Terima kasih okay. Oja.
1: Kita ada mak orang pecah rotang ni, dia kata ni lepeng ni kacik dok.
2: Lepeng dok jadi. Sebab kita nak masakan yang berkuah.
1: Ha, lepeng serabai ni. Oh, makan pun serabai lah ni.
2: Farah-farahnya. Dah makan pun serabai juga.
1: Serabai pas sampai ke bawah kacik yang tu. Dah jirik dok kacik.
2: Farah-farahnya di Dungung.
1: Yeah.
2: Salah satu makanan berkuah mak saya wak ialah rojok betik. Kuah pekat masam-masam pedas, ramah pulak keping-keping, bubuh atas, jadi makan petang-petang Kak Cik Weng.
1: Ni Ayu baca dah Kak Cik?
2: Ayu baca lagi.
1: Ayu katanya buah mulung dengan tepung pulak. Kata-kata rebus katanya. Rebus dalam air biasa dululah katanya.
2: Okay.
1: Lepas tu sejak barulah letak kuah satang.
2: Buah mulung tadi bah.
1: Ni hak yang muda-mudi kita tengok ni. Gambar.
2: Buah mulung dengan bubur putih naga sama kan? Ada setengah panggil buah mulung.
1: Ya. Yeah.
2: Kasih panggil bubur putih naga. Orang panggil benda.
1: Putih naga kok sini. Ni kenapa ni antara masakan hak mak yang berkuah ni bubur mulung hak yang tadi Jakabo tadi tu dengan ikan golek ayam. Apa tu kalau mak kalau golek
2: ikan golek ayam.
1: Jigu dengan air tu. Jiru dengan air buat tu. Jiru dengan kuah tu.
2: Mecok sangat mu. Jiru dengan air. Jiru orang masuk ke jiru benda?
1: Takut. Kenapa?
2: Ikan golek ayam. Aku dah faham. Ikan ke golek ayam?
1: Golek ayam ataupun ikan ni.
2: Cakap dia terang.
1: Jadi, mak kalau golek. Jiru ikan. Ayam jiru air. Betul sambil panggang hingga panggang ni awak kata takut panggang terbakar kan jiwa air lah. Awak tahu takut tu.
2: Yelah.
1: Hingga pekat kuah katanya. Oh sedap macam ketumbin belacang kau kakcik tau.
2: Betul.
1: Ya rasa tu tau.
2: Boleh kata sedap
1: lah.
2: Kita ada Nazil lah wang. Sebab kau kakcik awal masa arwah mu ada ia masuk tumis berepoh dengan sebuk lada hitam tapi duk letak satang. Cuma masuk bawang merah, bawang putih halia dan sebut lada hitam, tumis sampai pecah minyak. Biasa masuk ikan duri sungai. Dia terbest sangat. Yang ni berkuah lah eh. Okey. Pok Mak Bulu Gading. Dia kata arwah Mak Pok Mak kalau buat lauk nasi, anak-anak nambah layar nasi goreng daging ataupun gula kuning. Berkuah lah tu orang dah. Okey. Mak Angah Anggun ada hantar nota suara lah bang. Kita dengar lah dari Mak Angah Anggun.
1: Mak Angah ni nyanyi biasanya.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Sayangku Kakcik dan Awang Ijo.
1: Nak juga.
3: Aduh hai. Inilah kalau nak kirakan kalau masakan mak kita memang tiada bandingannya di dunia ini Tapi kalau arwah mak ngah masak asam rebus nenas ikan cencaru ke, ikan kembung, puyuh.
1: Garik si.
3: Tiga pinggan bertambah nasi tu. Sebab tu, awet muda lagi. Dan yang kedua, mak suka masak rendang. Kalau rendang mak, seminggu pun masih boleh makan. Puyuh memang tak ada bandingannya lah kalau kita cakapkan tangan mak ni dalam dunia ni. Tak samalah dengan mak-mak yang lain lah ya.
2: Yelah.
3: Itu je yang mak nak cakap. Tapi kalau abang datang Singapura dengan kacik, mak ngam, biar mak ngam masak.
2: Assalamualaikum
3: semua. Waalaikumsalam. Mak ngam ni kat luar minum teh tarik ni dengan cucun dia lain-lain.
2: Mak ngam memang berani teh tarik.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Salam. Selamat Bahirudin ya.
2: Baik.
3: Ya,
1: InsyaAllah. Dengar tu kot.
2: Terima kasih mak ngam.
1: Ya.
2: Masa nak pergi Singapura lalu saya.
1: Ya. Kita pergi jogging kat cik.
2: Kita pergi brisk walk di Singapura eh. Okey bang, kita ada satu lagi. WhatsApp daripada Awang Palu. Ngelahan eh.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
4: Saya suka air tangan mak adalah sotong sambal petah merah. Oh sedap. Kena nasi
1: bumbung merah.
2: Sotong sambal petah merah. Biasa udang tau sak petah. Ni bos sutung kan?
1: Sutung.
2: Kita buat dia apa?
1: Tukar lah.
2: Tak apa, kita kalau ayam pun kita bubuh tu pun tak apa, petah. Tak apa atas kita bang.
1: Boleh ni pun boleh kan cik buat apa ni dengan udang ke?
2: Boleh
1: je.
2: Atas kita buat, kita masuk kan. Okey baik, jadi sampai sini dulu air tangan mak. Mik Gabu depan ada lagi. Jadi insyaAllah kita jumpa semula lah lepas berita sekarang dah.
1: Okey
2: baik.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Tahniah diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irshad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
2: Anda sudah bersedia? Ya.

0: dan harum.
1: Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.
2: Okay, 5.16 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh. Jam terakhir, Wan, eh?
3: Macam nak start aku dua pula. Ganti bagi salam.
2: Eh, jangan berlaku gitu, dok. Apa, eh?
3: Dia ingat ke, Wan, Aje?
2: Asudo. Ha? Sebab makan daun keladi dia. Daun keladi dia makan lah. Batang je.
3: Oh, batang je, Kak Cik.
2: Baik. Sebaik awak tulis ingatkan Kak Cik.
3: Eh, tapi Kak Cik, oh, dia masuk sikit lah tadi, eh. Berapa? Air tangan mok tadi, eh. Tapi dulu awang pernah pergi ke Kuala Begang. Ada satu dia buat, apa ni, buat makan-makan, Kak Cik. Ada pakat tok lah. Batang keladi tu, dia siap.
2: Soyok,
3: Kak Cik. Tekung sekali dia buat, Kak Cik.
2: Tak boleh, maknanya orang-orang dulu, orang, dia masuk, dia bergaluh.
3: Bergaluh, betul.
2: Sebab tu jadi sedap.
3: Kata dalam hati, bila lah nak masuk ni, katanya, nak we suruh.
2: Dia nak siap, kan? Takut nak cari hot modelik tu, orang. Kita ni boleh gitu. Kalau Kak Cik siap-siap gitu, tak boleh tugas je okey aku. Ataupun sama siap dalam konti.
3: Betul. Aduh, ini berkata bebannya bergaluhnya.
2: Memang orang dulu dia masuk bergaluh. Segi dia masuk tu macam ni, dia sebab tu rasa dia, bukan kata dia ni tak rasa, dia ni kita faham orang sibuk. Dan dia ni banyak orang segera berlaku, orang sedia dia berlaku.
3: Betul.
2: Okey, baik, bang, kita nak dengar lagu lah. Lepas tu kita ada Lapa Dawe.
3: Okey.

0: Sebelum tu nak baca awak khabar tak?
1: Kau ada awak baca-baca.
0: Okey, kita baca awak khabar dululah. Pasal air tangan mok sebelum dulu ni katanya kuah lemak pisang muda sedap kat Cik Awang weh katanya. Lagi pula dengan apa ni sambal pelang muda.
1: Okey.
0: Lepas tu dia pun bawa ni pula dia katanya benda apa? Hari ni malasang beli barang dapur kat Cik. Okey.
1: Siapa malasang beli barang dapur?
0: Iyalah kat ni.
1: Ya, malasang
0: beli barang baju, dapur. Mesin baju. Oh, mesin baju pulak ni. Lepas tu benda pulak ni. Mampu ke api member pulak je. api tarak. Api tarak ni mau masak juga. Gabar
1: kan pun beli gabar. Dah ada pasang. Tak apalah.
0: Hari ni tak ada patung kat Cik. Ke ada patung kat Cik? Benda apa nota suara?
1: Kita dengar lah.
0: Nota
1: suara. Kabar tu nota suara kan? Nota
0: patung kat rasanya.
1: Kita dengar lah. Kabar-kabar
2: benda dia. Saya ada juga kelegaan untuk mereka pergi.
1: Dia peluk kan? Kenapa kat Cik akak ni, Wah?
3: Adik Sukma kita.
1: Masa ada? Tak ada dah, Wah.
0: Tak ada dah.
1: Tiba-tiba tak ada dah. Oh, ni standby untuk ni lah, Wah. Malam ni.
0: Oh, malam ni?
1: Salam Pantai Timur.
0: Oh.
1: Oh, dah di sini. Dah dengar.
0: Dah dengar lah.
1: Minta maaf lah kabar.
0: Awak tu?
1: Tak tahu ada tu kan?
0: Ya.
1: Ya, minta maaf kat mana?
0: Okey.
1: Baik, kita nak dengar lagu lah.
0: Kita ada
1: 3 buah lagu.
0: Okey.
1: Paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Hussein. Ya?
0: Okey.
1: Dua insan.
0: Lama nak dengar lagu ni. Lagu ni diminta oleh Lan Dungun.
1: Lepas tu kita ada Jelmol, Rindu Tiada Berteman.
0: Lagu yang diminta oleh Mazna di Panji Alam.
1: Dan kita ada Dilema Rindu, Dinamik.
0: Okey, kita reda-redakan. Kita ambil hati, apa ni, pilihan dari Kaabah kita.
1: Kaabah, eh? Oh, Kaabah minta lagu Dilema Rindu, eh?
0: Dilema Rindu.

0: pergi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Okey, lapar dah perut wang dah. Cakap banyak pun lapar juga. Cuma cakap-cakap orang ni lapar juga wang. Jadi, nak kita ke Mama wang.
2: Ke Mama ni?
1: Nak pergi ke Jalan Kapur.
2: Jalan
1: Kapur di Kampung Mok Cili. Cuka ke Mama. Kita nak singgah di di Kaila. Bukan di Kaila, di Kela ya.
2: Di
1: Kela nasi ayam Yunang ke Mama. Dia lokasi dia berhampiran dengan kawasan Bandar Cuka. Mudah carilah. Kalau dia daripada jalan utama tu mudah cari bang.
2: Okey, kalau yang pertama kali ni ataupun yang tak tahu pendapa menu-menu yang terdapat di kedai ni, antaranya nasi ayam tu lah. Macam Cik Kapur tadi, nasi ayam Yunang Golden. Nasi ayam yang Yunang Golden spicy lah.
1: Ya.
2: Yeah. Kemudian ada mee wantan soup. Mee wantan kicap pun ada.
1: Okey.
2: Dumpling.
1: Ada
2: apa? Dumpling ke?
1: Dumpling eh?
2: Dumpling.
1: Dumpling.
2: Dumpling.
1: Oh.
2: Dumpling, lepas tu chili oil soup. Lepas tu, apa ni? Apa-apa? Ketan goreng tau.
1: Fried crispy wantan.
2: Okey, lepas tu dia ada chicken PT.
1: Pai tea.
2: Lepas tu colek kaki ayam. Oh ni awal ni. Colek kaki ayam kat cik.
1: Kaki ayam.
2: Bukan cakai kok kaki ayam. So kaki ayam pun ada kerabu mangga, lepas tu tahu bakar, lepas tu yogurt mangga.
1: Oh banyak eh.
2: Oh macam-macam.
1: Dan keistimewaan ni, di Kela nasi ayam Yunang ke Mama ni, dia mengkhususkan hidangan nasi ayam Yunang, iaitu nasi ayam dengan gaya dan resipi yang diinspirasi ikan daripada masakan Yunang. Selain daripada nasi ayam, restoran ni juga menawarkan hidangan sampingan. Ada menu-menu lain macam dumpling, wantan, pai tea dan macam-macam pilihan sayur lah. Dan menyediakan pilihan nasi ayam original dan versi pedah. Hok yang berhari pedah wang. Untuk memenuhi cita rasa pelanggan.
2: Okey, nak tengok waktu operasi dia. Hari Isnin sampai hari Ahad, pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang. Dan kemudahannya macam-macam jugalah. Macam contohnya makan di kedai, makan di kedai sendiri. Lepas tu buku pun boleh juga kat cik. Dan juga pengantaran dengan pendapa ni. Pendapa ni yang pengantaran makanan tu lah.
1: Pun boleh juga. Okey, jadi sekali lagi kita nak khabar. Di Kela nasi ayam Yunang ke Mama ni, hidangan utama restoran ni adalah nasi ayam Yunang Golden. Yang menggunakan ayam kukuh dengan nasi berepoh dan juga sos istimewa sebagai identiti menu lah. Dan selain daripada nasi ayam, pelanggan juga boleh cuba hidangan berinspirasikan masakan Cina seperti mee wantang, ada dumpling dan pai tea yang melengkapkan lagi pilihan menu di restoran ini. Okey, jom kita pergi ke Di Kela nasi ayam Yunang ke
2: Mama.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
3: Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

Assalamualaikum, saya Shima, anak kepada owner Rush Biryani, Nasi Biryani Pasir Panjang ataupun lebih dikenali dengan Nasi Biryani Pak Osik lah dekat Pasir Panjang. Kita jual nasi biryani dekat sekolah untuk Pasir Panjang berhadapan dengan Dewan Sivik Pasir Panjang. Kita jual nasi biryani dengan harga RM8 je sebuku. Nasi biryani kita ada lauk ayam dalam nasi, ayam goreng dengan ayam mamak. Kita jual setiap hari Ahad hingga hari Khamis. Start buka pukul 12 tengah hari sampai nasi habis. Kita jual situ dari tahun 2013 lagi dah. Cumanya kita tak ada kedai lah. Kita jual tepi jalan gitu je. Kita juga ada promote jualan kita dekat TikTok. Boleh tengok TikTok kita, Rashid Nasi Biryani. Kita juga terima tepahan sebarang majlis lah. Untuk sebarang majlis boleh telefon kita di nombor 013-862-7331.

0: Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK. Warna gamuk orang kita.
1: Okey, GG OK warna gamuk orang kita 5.37 minit petang, bang.
2: Okey.
1: Apa bang? Slow.
2: Warna dah dengar.
1: Okey.
2: Baru dengar.
1: Okey, baru dengar.
2: Okey. Kacik. Kacik tu. Kita kasi ada suara kacik slow, kacik.
1: Kacik slow. Okey dah, dengar okey bang. Okey, apa slow
2: Ha, ni slow kok.
1: Sini, ke mana? Sudah. Okey, dengar tak bang? Dengar dah
2: Mic kacik tinggi sikit.
1: Tinggi sikit. Okey, baik. Okey, okay, kan pecah pula suara.
2: Aduh.
1: Baik, kita ada ni Kimi ngelah-ngelah Kimi di Batu Akik. Kimi kata, "Assalamualaikum awak kacik, balik
2: salam.
1: Kerja. Balik kerja makan anggur dulu, santai-santai makan anggur."
2: Makan anggur.
1: Macam dah macam makan anggur. Rare. Dia kata rindu masakan mak putu mayang dan laksa kuah merah. Leni tak boleh dah nak berasa. Ada satu pantung ya. Bunga melor harum wangi tumbuh subur di tepi perigi. Andai dapat ku putar kembali, ingin merasa masakan emak sekali lagi. Sedihnya pula. Okay,
2: tapi ini terbaru ni kacik. Bukan terbaru. Kenapa Faiz lah tak?
1: Boleh kita masuk dalam larang tu.
2: Boleh deh.
1: Boleh.
2: Okay, jadi orang yang ngelah-ngelah tu, orang yang tu dah ni penuh dah deh.
1: Penuh dah.
2: Penuh dah.
1: Baik. Lepas ni kita nak dengar 3 ke 4?
2: 3 lah.
1: 3 lagu deh. Kita ada lagu Rahim Ma'ruf, Usang. Pilihan siapa?
2: Pilihan Cik Mi, Mas Jadi Kadir.
1: Lepas tu kita ada ni lah Faiz yang baru minta ni.
2: Faiz.
1: Sudah takdir begitu, Samudra.
2: Okey.
1: Lepas tu kita ada Olan Hiasan.
2: Olan yang diminta oleh Jang Bukit Besar.
1: Jang Bukit Besar.
2: Terima kasih untuk Jang juga yang pernah ni dengar FM katanya. Dia dengar sokmo dalam kereta, rumah katanya.
1: Dengar bunyi kuali tadi.
2: Kedah pun dia
1: dengar. Berapa Jang?
2: Tokek kedah. Ni bawah bukit kita ni kat bukit besar tu.
1: Jangan masuk
2: dua lepeng.
1: Tak marah kok. Tang dia marah.
2: Tak marah tu.
1: Semangat jangan.
2: Dia bagi lepah.
1: Lepah power. Lepah power. Baik. Jadi sampai sini dulu kami.
2: Ya.
1: Pukul 6 sekali lagi nak dengar bulletin nak petang. Dan lepas tu dia makan bersama dengan Cik Ain kita. DJ Ain kita dalam Nurani 69 hari Rabu. Jom ngaji ya. Bersama dengan yang berbahagia. Kasih takut salah. Abang apa dia? Ingat siapa?
2: Abang pun dah ingat.
1: Abang yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan.
2: Okay. Malam kagam bersama dengan?
1: Malam ni malam dengan hal.
2: Malam dengan hal.
1: Dalam selekta
2: 19. Yeah, okay, malam ada hal.
1: Ada malam ada hal. Okay. Dan no hal lah ya.
2: Okay, sebelum tu terima kasih banyak lah. Saya kita ayah tu WhatsApp dah juga. Kenapa ni dengan TikTok kita tadi tu.
1: Terima kasih banyak.
2: Panggilan-panggilan. Terima kasih banyak.
1: Okay.
2: Bersama-sama kita.
1: Baik.
2: Dan insyaAllah ada pertemuan kita jumpa lagi hari awang hari Jumaat ni.
1: Okey, Kak Cik ada kami. Esok lah Kak Cik malam esok dah.
2: Ya.
1: Curhat. Okey, baik. Sampai sini dulu kami. Ada masa jumpa semula. Jaga diri belakang adik kakak dah. Assalamualaikum. Salam Cik Jokey daripada awak.
2: Dah jumpa Kak Cik. Jumpa lagi.

Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro, setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

0: Abdullah bin Mas'ud menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.
1: Jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hassan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
0: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.
2: Baik, kembali bersama-sama kami Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat petang untuk semua. 6.14 minit petang. Dan seperti biasa untuk setiap hari 6 petang hingga 9 malam, kita akan bersama-sama untuk ruangan Nurani 6.9 di Terengganu FM. Sebelum itu, terima kasih untuk Kak Cik dan juga Awang untuk Jijik Okey Goa dan Kamu On kita. Seketika nanti kita akan bersama untuk ruangan Ikhrok 2026.
3: Assalamualaikum.
2: Seperti biasa, daripada saya apa petang ini terus bersama kami Terengganu FM.
3: Amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Abdullah bin Mas'ud menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.
1: Jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hassan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
0: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.
2: Baik, menerusi ruangan Nurani 69 setiap hari Rabu, segmen Iqra akan bersama-sama dengan anda. Dan petang ini, kami bawakan kepada anda yang berbahagia Dr. Azizul Hassan seperti biasa, tenaga pengajar kita, dan surah yang akan dibawakan iaitu menerusi surah Al-Am ayat 79 hingga 81. Tanpa melengahkan masa, kita bersama-sama dengan doktor di hadapan saya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat tak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Saya minta maaf anak murid yang sering ponteng kelas. Tapi dengar sok ma. Kalau tak boleh dengar kot radio, kita boleh tengok kot live TikTok ataupun live Facebook dengan FM. Yeah. Okey, untuk hari ini mungkin mukadimah sebelum kita bersama-sama dengan pendengar kita. Silakan.
3: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat lagi kita bersama dan bersuralah untuk petang ni. Kasih pada Ain, kasih juga kepada seluruh rakan-rakan pendengar Terengganu FM. Doa saya selalu untuk semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita dunia akhirat, diberi kelapangan, diberi kemudahan, dan dijauhkanlah dari segala bahaya, dari segala bala bencana dan sebagainya yang memudaratkan, insyaAllah. Baik, untuk program ataupun slot kita pada petang ni, insyaAllah, sebagaimana yang dah Ain war-warkan tadi, ayat yang kita akan baca adalah daripada suratul An'am di muka surat 137 ayat 79 hingga 81. Lebih kurang dalam 3 ayat begitu, tapi dia adalah sambungan lah, sebagaimana biasa-biasa, merupakan ayat sambungan dari slot kita yang lepas. Kita dah berjaya habiskan ayat sampai ayat 78 lah pada minggu lepas, dan hari ni kita nak sambung lagi satu separuh lagi muka surat, di muka surat 137 ni. Sebelum saya berikan laluan kepada rakan-rakan kita untuk memanggil, untuk memperdengarkan bacaan, izinkan saya ambil masa sikit untuk terangkanlah 3 ayat yang kita nak baca hari ni, apa yang penting pada ayat-ayat, pada perkataan ataupun pada hukum tajuk yang adalah untuk ayat, untuk 3 ayat ni.
2: Baik.
3: Okey, ayat 79 kita boleh tengok. Ayat 79 ni saya ingat semua orang bacalah ni. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Doa iftitah yang dibaca tergandung ayat ini di dalam doa tersebut. Kita selalu baca di setiap permulaan solat kita. Cuma untuk ayat 79 ni, mungkin boleh tengok dan beri perhatian sikit lah pada perkataan yang pertama sekali, wajah tu. Yang pertama sekali pada perkataan wajah tu ni, ada sabdu ataupun tasydid pada huruf jim. Ini wajah tu. Ini wajah tu. Okey, jangan baca wajah tu.
2: Wajah.
3: Ada sabdu situ. Wajhiyah. Okey, hak ni pun ramai juga yang agak lajulah dibaca. Bukanlah tidak betul terus. Cuma terlaju baca wajhiyah. Sebab betul lah wajhiyah.
2: Wajhiyah.
3: Wajhiyah.
2: Iya.
3: Nama wajhiyah.
2: Wajhiyah.
3: Bolong bunyilah. Okey, baik. Itu untuk ayat 79. Tengok ayat 80. Ayat 80 ni pada ayat perkataan pertama tu. Wahajjahu qawmu. Ada di situ mak lazim. Kalimi mutaqal. Okey, mad lazim pertama sekali bacaan kadar panjangnya adalah 6 harakat.
2: Mhm.
3: Waha, okey, 6 dulu. Ha tu 6.
2: 6 harakat tu. Mm-hmm.
3: Waha. Ini bacaan Quran punya cara.
2: Mm-hmm.
3: Saya sebut minggu lepas, kalau dalam bahasa Melayu kita, kita ada huruf vokal.
2: Mm-hmm.
3: Huruf vokal ni melibatkan huruf A-E-I-O-U. Huruf vokal lah tu.
2: Mm-hmm.
3: Cuma dalam bahasa Melayu,
2: mm-hmm,
3: huruf vokal yang biasa kita sebut ni, dia punya kadar panjang dia tu, dia berbeza-beza berdasarkan kepada intonasi, keadaan sebutan dan juga dialek.
2: Mm-hmm.
3: Dia tak ada ketetapan sebagaimana yang berlaku dalam bacaan Quran.
2: Mm-hmm.
3: So dalam bacaan Quran ni kita panggil dia huruf mat.
2: Mm-hmm.
3: Jadi bila huruf mat dalam bacaan Quran ni ada pelbagai wesi,
2: mm-hmm,
3: pemanjangan huruf mat tadi. Ada 2 harakat.
2: Okay.
3: Ada 3, ada 4, ada 5 dan ada 6. Maksudnya ada limit dia.
2: Mm-hmm.
3: So untuk perkataan wahajahu ni, dia melibatkan huruf mat,
2: mm-hmm,
3: yang dipanjangkan dengan kadar 6 harakat kerana, mm-hmm, berlaku sebab yang agak kuat pada perkataan tersebut sehingga ia diwajibkan baca dengan 6,
2: mm-hmm,
3: harakat, mm-hmm, panjang, paling panjang lah kita kata,
2: mm-hmm,
3: kadar pemanjangan huruf mat, mm-hmm, ataupun huruf vokal ni yang paling panjang adalah 6 harakat. Tidak ada lebih daripada itu.
2: Okey.
3: Okey, itu yang pertama yang saya nak sebut, 6 harakat. So jangan kurang, jangan lebih.
2: Okey.
3: Yang kedua, pada mad lazim ni juga bila dia sebut musaqqal di belakang nama dia tu. Musaqqal ni maksudnya saqula. Saqula ni berat. Berat ni merujuk kepada berlakunya idgham,
2: mm-hmm,
3: dalam perkataan tu, maksudnya berlakunya kemasukan huruf ke dalam huruf.
2: Mm-hmm.
3: Jadi bila bergabung huruf dia jadi berat. Mm-hmm. Itu orang kan berlaku, mm-hmm, lah. So kita kena baca adalah unsur-unsur apa berat dalam bacaan tu. Sebab tu kita kalau nak baca,
2: mm-hmm,
3: kita jangan baca mendata.
2: Ya, tak boleh ingat.
3: Ha, tak boleh ingat
2: lah istilahnya.
3: Wahajahu tak jadi.
2: Maksud ia tidak ada penekanan.
3: Yes, okay, betul. Mm-hmm. Dalam istilah linguistik dia sebut,
2: mm-hmm,
3: prosodi.
2: Mm-hmm.
3: Prosodi ataupun tekanan ataupun menaik, intonasinya menaik.
2: Mm-hmm.
3: Okay, itulah lebih kurang.
2: Mm-hmm.
3: So kena tekanlah suara. Wahajahu. Bila sampai je dekat nak sebut huruf jim tu, kita ambil sedikit lajak dan kita tekankan suara kita sehingga menghasilkan bunyi suara yang sedikit menaik.
2: Maksudnya jahu.
3: Ha.
2: Bukan
3: jahu.
2: Jahu. Ha. Bukan jahu.
3: Ha, bukan.
2: Macam kita malas lah.
3: Yeah. Ha. Dan bacaan begini, mm-hmm, pada saya tidaklah asing bagi orang kita,
2: mm-hmm,
3: orang Terengganu ke, sebab memang biasa kita banyak sabdu pun. Mm-hmm.
2: Tak ada sabdu kita sabdu.
3: Banyak sabdu kita cakap pun banyak sabdu.
2: Gimakang tu.
3: Makang oleh dia ni.
2: Faham.
3: Nebeng.
2: Do'oh lalu.
3: Do'oh. Maksudnya semua tu adalah unsur-unsur tak sabdu.
2: Dia sabdukan.
3: Dalam dialek kita lah. Jadi gitulah saya nak bagi contohnya.
2: Gitulah.
3: Gitulah.
2: Okay,
3: maksudnya kena ada penekanan suara.
2: Okay.
3: Jangan mendata je bunyi dia. Mm-hmm. Tak jadi. Okey. Contoh yang sama yang boleh kita tengok juga dalam ayat ni adalah pada perkataan tuhajjunni. Ha ni.
2: Waktu pun 6 harakat juga.
3: Ya, betul. 6 harakat. Yang
2: atuhar,
3: yang pertama atuha tu 6 harakat.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian jim tu kena sabdulah.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian yang kedua ju tu 6 harakat.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian hak ni special sikit sebab dia melibatkan huruf nun.
2: Mm-hmm.
3: Sabdu satu hal. Mm-hmm. Kemudian ada pula melibatkan huruf nun.
2: Mm-hmm.
3: Huruf nun ni huruf yang ada bunyi dengung.
2: Mm-hmm.
3: Ataupun dalam istilah Melayu dia sebut sebagai huruf sengau.
2: Mm-hmm.
3: Huruf sengawan.
2: Mm-hmm.
3: Ataupun huruf nasal.
2: Okay.
3: Maksudnya huruf yang mempunyai bunyi berdengung.
2: Okay, baik.
3: Cuma dalam bahasa kita, dengung kita ni tidak panjang. Dengung kita orang Terengganu ni yang terkenal, mm-hmm, dengan dengungnya ni,
2: uh-huh,
3: dia tidaklah panjang.
2: Tak,
3: makan. Gitu je lah.
2: Menda.
3: Makang dak kalau siapa hak sebut gitu, sah-sah dia bukan orang Terengganu. Mentang-mentanglah orang Terengganu ni ada NG kat belakang, dia dah ingat orang Terengganu ni akan cakap
2: semua dia NG.
3: Ya, maksudnya satu, kemudiannya panjang bunyi dia tu. Orang tak sebut makang mung makang menda, tak sebut gitu.
2: So ada masalah lain saya
3: rasa. Tu memang pelik lah kalau sebut gitunya. Tapi dalam Quran, Masya Allah, dengung itu ada tempoh yang ditetapkan.
2: Faham?
3: Sebab tu lahirnya hukum izhar, hukum idgham, hukum ikhfa, hukum ikhla dan sebagainya.
2: Baik.
3: Dan salah satunya adalah pada huruf nun yang bersabdu, sebagaimana contoh yang kita jumpa pada ayat ni lah. So kita kena bacalah dengan gunnah yang cukup pada sabdunya nun tadi. Atuhajun.
2: Barulah. Maksudnya situ berhati-hati sebab dia ada dua persinggahan untuk kita. Persinggahan tu
3: kan? Persinggahan boleh.
2: Minta maaf lah kalau salah. Maksudnya di situ kita kena berhati-hati sebab ada dua tempat yang perlu kita tekankan.
3: Betul. Ada dua tempat suara itu perlu dinaikkan, ditinggikan. Okay?
2: Itu yang betulnya lah.
3: Okay. Kemudian ayat yang seterusnya pada ayat 81. Okay? 81. Satu je saya nak ambil perhatian kat sini adalah pada perkataan baris yang bawah sekali tu. Sultanan fa'ayul fariqaini ahakku bil amni. Okay, perkataan bil amni. Okay, perkataan juga special. Sebab apa? Sebab dia menggabungkan dua huruf gunnah dalam satu perkataan dan dia duduk sebelah-sebelah. Iaitu pada huruf mim dan juga huruf nun. Jadi huruf mim juga ada gunnah. Huruf nun juga ada gunnah. Jadi kalau kita nak berhenti nanti kita akan tengoklah sahabat-sahabat kita baca nanti. Cuma saya sebut di awal ni, kalau nak berhenti pastikan dengung pada kedua-dua huruf tu ada.
2: Bil am.
3: Tapi jangan panjang sangat. Jangan baca bil am. Tak jadi.
2: Tu ada dua berhenti yang pula
3: macam. Dia macam terlalu panjang sangat. Lebih daripada kadar dia lah. Ini bil am.
2: Bil am.
3: Bil am.
2: Bil am.
3: Ada pula. Okay, dengung. Okay, baik. Ini pun satu isu jugalah. Ada orang tu ingat, bila dengung, mim dengan nung, dengung dia sama. Sebenarnya tak. Dengung mim dengan dengung nun berbeza. Kedua-dua huruf memang bersifat secara umumnya sama gunnah. Tapi hakikat sebenar, huruf mim dengung dia lain, nun dengungnya lain. Tak sama. Okey, apa beza? Macam mana kita nak beza? Mudah cerita, kalau huruf mim dengung dia ni lebih, kalau huruf nun, dengungnya lebih nyaring. Lebih tajam dan halus. Saya perumpamakan gitulah. Kalau huruf mim ni dia tidak tajam sebagaimana huruf nun. Dia
2: macam kemam.
3: Dia agak gema, lebih pada gema lah. Gitulah bahasa mudahnya. Sebab tu kalau kita baca sendiri pun, kalau kita sebut huruf mim sendiri pun lain bunyi dia. Lain. Di telinga kita ni pun kalau kita perhati betul-betul, dia bunyi dia lain. Nun lebih halus, lebih tajam. Mim lebih bergema lah kita kata. Lebih
2: dia macam padat
3: dia,
2: sikit.
3: Lebih padat. Dia tidak nyaring dan halus bagaimana huruf nun. Jadi kena bezalah. Bila ada dua gini-gini huruf yang sama-sama duduk sebelah-sebelah ni. Kena bezakan lah. Jangan baca dua-dua huruf nun. Bil'an dua-dua huruf nun.
2: Semua dinunkan.
3: Maksudnya kena pastikan satu ada huruf mim sebutangnya dan satu lagi huruf nun.
2: Maksudnya itu yang maksud ada beza nun dengan mim.
3: Bil'amn. Dah, itu cara dia. Mudah saja, insyaAllah. Praktis kalau rasa macam tak apa confident nak sebut. Inilah, sebutlah.
2: Sebutan kita.
3: Sebutlah. Apa orang panggil, berulang-ulang kali untuk untuk latih cara sebutan yang betul lah, insyaAllah. Baik. Saya rasa sekadar itu dululah untuk hari ini. Saya nak beri peruang nak beri ruang kepada
2: sahabat-sahabat kita,
3: insyaAllah.
2: Okey, baik. Seperti biasa, tanyanya 6235330 6238330. Terima kasih yang berada di live Cicat Cunggan FM dan juga yang berada di Facebook Cunggan FM pada waktu ini. Menerusi ruangan Iqra' pada petang ini untuk surah Al-Am ayat 79 hingga 81. Dan kita bersama-sama dengan pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, lama
4: saya dengar. Assalamualaikum Ustaz dan Ain.
2: Ya, saya.
4: Ni Kak Ani ni.
2: Ya, silakan untuk.
4: Ini cuba deh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal-ardha

0: فارقنا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
1: Baik.
0: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah tiga pemanggil kita. Boleh seorang lagi ke?
1: Boleh seorang.
2: Hak ngelah ni dah. Okey, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Salam. Ya, saya.
3: Maklum.
2: Ya, maklum. Okay, maklum kena jauh sikit daripada radio. Ha.
3: Kata kau ni nasib maklum boleh kediang hakmu ni.
2: Tadi. Dok kediang lagi ni. Belum tentu kediang.
3: InsyaAllah.
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, yeah, silam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz Wijay.
2: Ya, saya.
1: Baik, silam.
3: A'udzu

0: وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله sakannya saya
1: ambil balik wala takhafuna boleh tak
0: ya wala takhafuna annakum asyraktum billahi ma lan yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh lu nak pergi mana?
1: Mana nak masuk hinggang pula.
2: Macam benda buka bosa. Okey, baik. Okay. Empat pemanggil kita untuk petang ini. Ada yang komen dekat live TikTok Cungan FM ni. Dia kata, nak nombor telefon minggu depan nak ngaji. Minggu ni tak bersedia lagi. Nombor telefon kita sama je. 6235330, 6238330. Untuk minggu ni, kita surah Al-An'am. Ayat 79 hingga 81. Kalau minggu depan, 3 ayat lagi tambah lah kot, Ustaz.
1: InsyaAllah saya akan maklum.
2: Okey, baik. Silakan untuk komen kepada empat orang bermenekaan ni. Cik Sabki kita, Mak Ngoh dan Mak Long. Mula Mak Long dengan last kali ni. Pada ayat sulung.
1: Okey lah, tak apalah. Macam mana tak? Baik, terima kasih. Saya ucapkanlah kepada empat pemanggil ibu dan ayah kita lah. Semua mungkin peringkat umur itulah. Sudi untuk dijadikan panduan, dijadikan bacaan contoh kepada yang lain lah. Walaupun ya adalah kesilapan-kesilapan sikit yang boleh, masih boleh ada ruang dibaiki. Jadi saya nak sebutkanlah ada beberapa benda kat sini. Okay, yang pertama sekali saya sebut tadi huruf nun, mim, sifat yang ada pada huruf tersebut yang tak akan berpisah daripadanya sampai bila-bila adalah gunnah ataupun dengung. Gunnah ataupun dengung. Jadi untuk hak gunnah dengung ni, kok-kok mana pun bila kita sebut huruf nun tu memang confirm dah ada dah. Di mari package dia sekali. Tak mungkin orang boleh sebut nun tanpa ada gunnah. Okay. Cuma sekarang ni kita nak bentukkan bunyi itu supaya dia kena dengan setiap hukum-hukum tajwid yang ada dalam bacaan Quran. Jadi kalau huruf nun tu bersabdu, bertasydid, maka gunnah yang perlu kita buat lebih daripada kadar biasa. Kalau huruf nun tu dia hanya berbaris atas ke bawah ke depan ke, maka sekadar kita menyebut baris tu sajalah. Nama, ni, nu, gitu je lah. Tak perlu lama. Dan kalau huruf nun itu datang dalam keadaan sukun ataupun mati, huruf mati orang kata tak. Yang ini kita kena tengok huruf apa yang datang selepas dia. Maka huruf tadilah yang akan menentukan berapa kadar panjang gunnah itu perlu kita baca.
2: Baik.
1: Jadi banyaklah kalau kita nak tengok dalam ayat yang kita baca petang ni, ada kaitannya dengan huruf nun. Ada huruf nun berbaris, ada huruf nun sukun, ada huruf nun yang sukun duduk di penghujung perkataan pun ada. Jadi semua itu ada bentuk-bentuk bacaan yang berbeza. Jadi saya nak minta lah supaya kita menjagalah bila kita baca Quran ni, kita follow sahaja semua peraturan-peraturan melalui kaedah tajwid tadi. Tak kisah hukum tu kecil ke besar ke. Pada kita mungkin kita rasa macam kecil. Tak apalah Ustaz. Dengung je.
2: Mudah je.
1: Dengung je. Sikit je pun bukannya banyak saya tak buat. Sikit je. Bukan tak ada langsung. Mungkin bunyinya agak okay, boleh kita kompromi lah kan. Tapi tidak pada bacaan Quran. Kalau kita menggunakan alasan tak apalah sikit je. Kan jejah pun makna tak berubah. Itu adalah alasan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab kalau hukum tajwid yang dilihat kalau pun berlaku salah tapi tetap tidak mengubah makna ayat, Maka kenapa baginda Nabi SAW ketika menyampaikan bacaan kepada para sahabat dan baginda sendiri pun menerima bacaan itu daripada Jibril alaihissalam.
2: Okay.
1: Begitu sekali ketat cara bacanya.
2: Dia tekan.
1: Ya, takkan Nabi tak tahu makna berubah ke tak berubah.
2: Hukum hakam.
1: Maksud dia. Jadi, sudah tentu Nabi adalah orang yang paling tahu dan paling mahir tentang seluk-beluk Quran ni. So kalau itulah yang disampaikan kepada kita, cara bacanya, dengung sini gitu, dengung sini gini, maka kita tak boleh nak kata mudahlah pada setiap hukum-hukum yang ada. So kita kena ikut. Ikut-ikut mana? Ikut semampu yang kita boleh buat. Jadi jaga pada gunah, jaga pada sebutan baris.
2: Okay.
1: Sebutan baris ni pun satu juga. Sebab kita kena ingat, baris ni dia ada kesang dia kalau kita salah baca. Yang pertama, kalau kita tertukar baris, berkemungkinan pada sebahagian perkataan tu berubah makna. Itu satu. Yang kedua, baris ni kalau kita baca terpanjang sedikit. Contoh macam lahu fatara, contohnya fatara. Fa tu kita baca panjang, fatara. Jadi bila terpanjang sedikit menyebut baris tadi, maka secara automatik lahirlah huruf mat di situ. Sebab tu kita kena hati-hati pada bacaan baris yang tak ada huruf mat selepas dia, baris yang ada huruf mat selepas dia, itu semua membawa kepada bacaan yang berbeza-beza.
2: Okey.
1: Okey, itu dua lah benda yang paling basic, paling asas sekali ni. Okey, kemudian pada perkataan wama ana minal musyrikin. Hal ni pun kita jumpa banyak kali juga ni. Perkataan ana contohnya. Kalau kita tengok dan perhati betul-betul, perkataan ana ni dia letak simbol apa? Bujur. Atas huruf alif tu.
2: Jadi dia itu macam ada lekok sikit.
1: Dia bukan bulat. Bulat yang bulat betul.
2: Separalah.
1: Dia lonjong-lonjong. Bahasa mudah gitu.
2: Lonjong tu betul. Separa lah. Maksudnya bunyi
1: lonjong,
2: separa.
1: Lonjong lah. Maksudnya dia bujur. Okey. Hak tu, ulama' berikan tanda tu untuk beritahu kepada kita bahawa kalau tanda gini, menjumpa tanda gini dalam Quran, dalam mushaf, bacanya kena kekalkan alih ketika berhenti sahaja. Contoh, wama ana dua harakat. Tapi kalau kita sambung bacaan kita, huruf alih tu dianggap tidak ada. Wama ana mina.
2: Wama ana mina.
1: Kita tak baca wama ana minal musyrikin.
2: Kita tak panjangkan huruf.
1: Kita tak panjangkan alif tu. Kita buang terus. Kalau kita baca ketika ketika wasal. Tapi kalau kita berhenti untuk riwayat kita, baru kita baca alif tadi. Dengan kadar makna asli lah dua harakat. Baik. So itu kaedah dia. Tapi dalam riwayat lain ada yang dia ada yang baca tetap kekal dengan alif tu.
2: Faham?
1: Okey, semua riwayat kita kena follow lah. Okey, seterusnya pada ayat 80. Hak ni pun memang saya menjangkakan daripada awal lah. Pada mak lazim tu. Wahajahu atuhajju ni memang adalah yang tidak mencukupkan kadarnya 6 harakat.
2: Okey.
1: Okey, baik. Jadi kesalahan yang berlaku pada bacaan mat ini, ulama kategorikan dia hanya sebagai lahnun khafi ataupun kesalahan yang kecil. Sebab apa? Sebab bacaan yang tidak cukup kadar harakat ni, dia tidak menjejaskan makna lah. Dia tidak membawa kepada perubahan makna. Cuma dia menyalahi riwayat bacaan yang ditetapkan dengan kadar tersebut, yakni 6 harakat. So kita tidak mengikut kadar yang betul, itu hanya kesalahan yang kecil sahaja. Walaupun kesalahan kecil, tidak boleh kita ambil ringan lah. So kalau ada teguran, betul kan? Cukupkan kadarnya. Tapi jangan tak ada langsung.
2: Betul lah.
1: Wahajahu, itu memang buang tu. Itu memang kesalahan besar. Kalau baca gitu, kesalahan sebab dia membuang satu daripada huruf-huruf Quran. Dia lain pula kriteria kesalahan dia tu. Jadi cukupkan kadar dan harakat. Mana yang tak cukup. Baik, kemudian untuk perkataan wasi'a rabbi kullasyai'in i. Okey, baris yang keempat daripada bawah.
2: Okey.
1: Huruf hamzah bertemu dengan huruf ain.
2: Ain.
1: Huruf hamzah bertemu dengan Ain.
2: Okay.
1: Dalam bahasa Melayu kita tidak ada huruf Ain, tak ada. Tak ada huruf Ain dalam bahasa Melayu, tak ada.
2: Kalau alif A.
1: Ya betul. Hamzah pun mungkin kita boleh kata
2: A jugalah.
1: A jugalah.
2: Ain
1: dalam setengah keadaan Ain tak ada. Cuma bila Ain ni tidak ada dalam bahasa Melayu kita, maka orang Melayu secara semula jadi mana-mana huruf Arab ataupun mana-mana huruf pinjaman dari bahasa asing, mereka akan buat sedikit adjustment, sedikit pengubah suhayan supaya kena dengan lidah dia. Antara salah satunya adalah pada huruf Ain. So huruf Ain yang memang tak ada langsung dalam bahasa Melayu, bila di Melayu kan, maka dia akan sebut macam huruf
2: I. Maksudnya bunyi jadi syai'in ilma.
1: Ya, kemungkinan besar dia akan baca dua-dua hamzah.
2: Ilma.
1: Ya, I, I.
2: I ilma.
1: Kita sebut ilmu. Kita tak sebut ilmu.
2: Ilmu. Arab sangat.
1: Ada lah yang sebut sebab dia dia terkesan dengan bahasa Arab.
2: Intonasi
1: kan?
2: Dia.
1: Tapi kalau ikut sebutan betul, bahasa Melayunya ilmu.
2: Ilmu.
1: Ya.
2: Tapi
1: asal dia huruf Ain. Sebab dia adalah bahasa pinjaman. Ataupun perkataan pinjaman. Jadi untuk perkataan ni, tadi saya dengar ada yang baca dengan dua-dua tu
2: Ain.
1: Hamzah. Kulla syai'in i.
2: Kulla syai'in i.
1: Dia tak baca yang i.
2: Yang i.
1: Sebab apa? Sebab tadilah. Dia
2: pinjaman,
1: terkesan. Dia tak berapa elak dan sebagainya. So tolonglah untuk bahasa Arab, khususnya pada bacaan Quran ni, dia memang kita tidak boleh menggunakan kesan langsung dari perkataan yang kita pinjam ke dalam bahasa kita tadi tu, kita buat masuk balik dalam bacaan Quran ataupun dalam sebutan huruf-huruf hijaiyah Arab.
2: Okey, baik.
1: Huruf hijaiyah Arab adalah hurufnya ada cara sebutan yang tertentu, yang khusus, ada bunyi yang berbeza di antara satu dengan yang lain.
2: Okey.
1: Bahasa Melayu ada cara dia. Jadi kita kena bezakan antara dua bahasa tadi. Walaupun ada persamaannya, tapi tetap ada perbezaannya lah.
2: Okay,
1: sebab itulah para ulama sendiri tidak membenarkan Quran ini di-romanize-kan. Tidak benar Quran ini kita jauhi, nanti kita melayukan.
2: Melayukan.
1: Dia. Contohnya kalau macam Bismillah tu kita tulis Bismillah. B-I-S-M. Kita tak boleh.
2: Bismillah.
1: Walaupun
2: bila kita
1: ikut abjad Melayu. Walaupun bunyi dia tu kalau kita baca tu macam sama, hampir-hampir. Tapi sebenarnya huruf ba dengan huruf b lain. Antaranya yang boleh saya sebut, huruf ba kalau dah dalam bahasa Melayu kita contohnya kita sebut kitab.
2: Kitab.
1: Kalau kita sebut kitab dalam bahasa Melayu, kita baca tak kol-kolah kat belakang tu?
2: Kitab. Kitab.
1: Kita mati je. Kita mati je kitab. Tapi dalam bahasa Arab kitab.
2: Kitab. Tak ada pula itu macam kitab.
1: Kita sebut kitab. Kita ambil perkataan tu. Sutil kita ambil. Tapi cara sebut kita berbeza. Sebab itu kita sesuaikan dengan lidah kita. Had contohnya. Had.
2: Hada. Tak ada hada.
1: Tak ada. Okay, had kelajuan.
2: Kurangkan hada.
1: Tak ada.
2: Doa
1: sangat. Maksudnya memang dia mengekalkan ciri Arab lah. Tapi bila kita dah diadaptasi pada bahasa Melayu, kita akan
2: ditransformasi dalam bahasa kita lah.
1: Okay. Itu antaralah. So kita kena beza antara dua tu supaya kita tidak berlaku kesilapan. Dan akhir sekali yang boleh saya sebut kat sini juga adalah pada mat arid disukun di hujung kalimah tu, contohnya macam tatadzakkarun ta'lamun, yang bahagian depan lah. So bahagian depan ni kita kena baca tatadzakkarun, jangan run. Ru baik, beza tu. Dia dalam bahasa Arab yang asas barisnya ada tiga je, a i u. Tapi kalau bahasa Melayu a a
2: A-E-I-O-U.
1: Ada O. Ada O.
2: Mucho,
1: ada O. Kan? O, ada O, ada U. Kalau kita baca tazakkarun, itu dah huruf apa?
2: Run.
1: Sepatutnya run tapi baca ru. Ru. R-U. Bukan R-U. Kalau kita ejek ke Melayu lah. Jadi dia lari sikit. Dia bukanlah banyak sangat, tapi lari sikit, tapi tetap salah. Ha, jadi kena berhati-hatilah pada perkataan seperti ini.
2: Okey, baik.
1: Okey, itu sajalah. Wallahu a'lam.
2: Okey, baik. Itu perkongsian pada petang ini untuk surah Al-An, surah ayat 79 hingga 81 untuk muka surat 137. Ada yang tanya untuk sambungan minggu hadapan.
1: Oh, okey, baik. Saya maklum teruslah. Untuk minggu depan kita insya-Allah cuba baca ayat 82 hingga ayat 86.
2: 82 hingga panjang, agak panjanglah. Hampir separuh lah, Dok.
1: Biasanya kita ambil separuh muka surat lah.
2: Boleh praktis untuk minggu depan dah. 82 hingga 86 muka surat 11, 138. Baik, itu dia. Terima kasih untuk ilmu yang dikongsikan pada petang ini. Semoga sikit sebanyak kita boleh, orang kata, improve lah semakin kita, orang kata, perbaiki bacaan kita. Tak boleh kita nak kejar-kejar, nak gaduh-gaduh baca, Dok. Jadi
1: Sikit tak apa.
2: Okey, apa pun, terima kasih banyak-banyak. Walaupun berkelit-kelit lagi, saya minta maaf lah, kita dah ambil dah apa ni pemanggil kita. InsyaAllah minggu depan jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Okay, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan, dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
1: Jangan lupalah bersama-sama dengan saya, Dr. Azizul bin Hassan, dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
3: Di Radio Malaysia Terengganu FM, setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia, Dr. Azizul Hassan, dalam segmen Nurani.

Hari ni kira lah ha, bubuh. Awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Tak. Gagal CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni, ni, ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni, ni lah. Jadi institusi agama tidak. Wibawa akibat daripada akur umbi kita ni. Perangai kita. Berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita. Pekat anak, pekat cucu pula sekarang. Tazkirah

Wahai Allah, yang membolak-balikkan hati, ya Allah, kukuhkanlah hati ini, ya Allah, agar taat kepadamu, ya Allah. Wahai hamba yang pada saat sangat ingin agar berada di atas jalan Allah, dan bukan ingin hanya ada di jalan Allah, tetapi ingin mati di atas kebaikan, di atas jalan Allah. Justru diajarkan oleh Rasulullah agar sering membacakan doa ini. Ummu Salamah ketika ditanyakan kepadanya, apakah doa yang sering engkau dengar keluar daripada bibir Rasulullah? Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah sering sekali membaca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Pada saat itu, kita tahu bahawa lontaran doa ini adalah menginginkan agar setiap kebaikan yang telah dilakukan pada ketika ini bukan hanya berakhir setelah berlalunya waktu, tetapi apa yang kita inginkan adalah ia mengajarkan kepada kita agar nanti pulangmu kepada Allah, hari matimu, dan pada saat tersebut engkau menjulang apa yang disebut sebagai husnul khatimah. Maka doa ini, zikir ini adalah sebuah luahan yang terbit daripada hati agar memastikan engkau mati dalam keadaan husnul khatimah dan engkau tidak pulang kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, mati di dalam keadaan buruk. Wal'iyazubillah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Perlu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur kerana setiap detik dalam kehidupan kita semuanya merupakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat yang terlalu banyak hingga tidak terkira dalam hidup kita. Bayangkan dengan kita menyedut nafas melalui hidung kita setiap hari secara percuma tanpa bayaran, menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang membolehkan kita menarik nafas dengan selesa dan melegakan pernafasan kita untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Justru kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah, kerana dengan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada kita dalam hidup ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum, yang bermaksud demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan lafaz tahmid yang mulia, Alhamdulillah, yang bermaksud segala pujian itu untuk Allah, tanda kita bersyukur kepadanya. Selain itu, mari sama-sama kita melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadat yang difardukan kepada kita dengan penuh khusyuk dan penuh ikhlas, kerana dengan melaksanakan amal ibadat juga termasuk daripada perbuatan menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita gunakan kehidupan kita yang dipenuhi dengan nikmat kurniaan Allah. Kita jadikan hidup kita yang penuh nikmat ini sebagai detik yang kita perlu sentiasa bersyukur kepada Allah. Lafazkan menerusi lidah kita lafaz tahmid Alhamdulillah, dan juga melaksanakan amal ibadah dengan anggota tubuh badan kita sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya kita menjadi hamba-Nya yang digelar Asy-Syakirin, iaitu para hamba yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas tiap-tiap nikmat yang dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu kekal dalam diri kita, malah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya lagi.

0: Terima kasih terus bersama-sama kami. Serangan FM Australia Nurani 69 tepat pukul 7.25 minit malam tadi telah kudara azan maghrib menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi diri Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerusri. Untuk waktu ini sama-sama kita ikuti untuk bacaan Al-Quran dari Surah Ashura ayat 4 hingga 34 yang akan dibacakan oleh berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hafaz Ali terbitan Rusliza Ghani.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kembali bersama-sama kami Terengganu FM, Mesra Ceria. Dan untuk waktu ini, ulangan hidayah akan saya siarkan kepada anda semua dengan tajuknya Cakap Banyak dan juga Bertaubat, yang akan disampaikan oleh berbahagia Dato' Dr. Zulkifli Muda, terbitan Khadijah Khalid. Dan untuk panduan kita bersama-sama, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi malam ini bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Lumpur, 8.37 minit malam. Manakala besok setiap 8.40 minit malam, Hulu Terengganu 8.39 minit malam, Kemaman dan juga Dungun 8.37 minit malam. Apapun, terus kita dengarkan ulangan untuk malam ini untuk Ruangan Nurani 69 di Terengganu FM.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana daiman ya arhamar rahimin. Dan setengah daripadanya, daripada sifat-sifat yang buruk adalah loba atas perkataan cakap banyak. Loba atau kata ini cakap banyak. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au yasmut. Artinya, barang siapa yang membenarkan ia akan Allah, orang tadi akan Allah, percayalah, percaya pada Allah, dan akan hari kiamat, iaitu pada hari kiamat, maka hendaklah ia berkata ia akan yang baik, atau hendaklah ia diam. Mencerita akan dia oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatawakkal li ma baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Artinya, barang siapa yang menjamin ia bagiku akan barang di antara dua tulang dagu, iaitu lidah, dan barang di antara dua kakinya, iaitu kemaluan, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Menceritakan akan dia oleh Bukhari daripada Sahal As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ghazali sebut sifat yang ke-10, sifat terakhir. Dia ada 10 sifat yang mazmumah. Mazmumah ni maksudnya yang tak boleh, yang hina, jangan buat. 10 perkara Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan diulas oleh Syekh Abdul Samad Palimani dalam kitab Hidayatus Salikin, dan juga satu kitab lagi Sairus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palimani. 10 perkara ni kita bincang dah pada minggu-minggu yang lepas, dan pada minggu ni last sekali dah. Oh, nombor 10. Kenapa nombor 10-nya? Iaitulah cakap banyak. Syarhu fil kalam. Syarhul kalam dipanggil. Cakap banyak. Jadi sebab tu, kita ni jangan bercakap melainkan benda yang perlu. Benda apa yang perlu? Nombor satunya ialah yang berkait dengan ibadat. Contohnya yang berkait dengan rukun qawli. Ha, baca petahoh dalam semayang. Takkan aku cakap kau. Tak lalu dah. Tak usah semayang. Kalau tak cakap juga. Adalah. Kemudian nombor 2, nombor 3 saya sebut ni, nak sebut sesa dulu. Nombor 1-nya ialah yang berkait dengan perkara-perkara yang wajib cakap. Yang wajib cakapnya ialah apa? Adalah beberapa perkara. Antaranya ialah perkara-perkara yang menjadi rukun qauli dalam sembahyang. Takbiratul ihram, wajiblah cakap. Allahu akbar. Tambuhlah petang-petang lah, tak boleh cakap akad langan haja. Tak usah semayang. Sebab rukun, salah satu daripada rukun sembahyang yang 13 itu adalah takbiratul ihram. Begitu. Kemudian baca fatihah. Baca fatihah tu cakap juga. Maka hak tu wajib. Kalau tak baca fatihah, maka Nabi kata apa? Man lam yaqra' bi fatihatil kitab fala salata lahu. Barang siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sembahyang, maka tidak ada baginya sembahyang. Dalam satu riwayat kata, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sembahyang, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, iaitulah membaca surah Fatihah. Jadi wajiblah, janganlah tambah cakap sampai senyap je. Eh, wakil ketua imam boleh tak wakil ketua imam? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh wakil ketua imam Fatihah. Tak boleh, kecuali satu keadaan je boleh. Apa keadaan yang boleh? Masbuk. Masbuk rakaat, masbuk tu je yang bolehnya. Orang lain tak boleh. Kok mana-mana pun tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i masa tu saja boleh wakil ketua imam. Kenapa? Masa masbuk. Iaitulah apabila kita masuk dalam semayang dan kita baca Fatihah tak dang. Ketua imam pun rokok. Makna dia antara bismillah kita tu dengan waladhdallin tak dang. Siapa ke ia kena bodoh tu dia rokok dah. Sebab kita mari lewat. Maka kita dah masbuk. Yang walaupun rakaat pertama masbuk gok orang panggil. Sebab dak dang masa baca Fatihah tu orang panggil masbuk. Walaupun rakaat pertama orang panggil masbuk gok. Dia antara takbiratul ihram dengan tak imam rokok tu dak dang baca Fatihah ya masbuk lalu. Kecuali kalau tak imam baca cepat doa. Lepas tu cerita lain. Jadi kalau adat je biasanya orang baca berapa minit, katakanlah orang baca 2 minit Fatihah, tiba-tiba 20 saat tu pulau saat siap dah, hak tu luar adat, hak tu cerita lain, hukum lain. Tapi kalau dia baca dengan adatnya, tiba-tiba kita tak dang, kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai ke iya, zak dia rokong. Maka kita masbuk, maka tehoh tu dia tanggung. Dia tanggung lalu. Jadi sebab tu tak imam ni dia mestilah qari, tidak boleh ummi. Dalam kitab fiqh kata, dia mestilah qari. Qari tu orang betul baca tehoh. Betul, dia tak tinggal sikit pun huruf-huruf dalam Fatihah. Dia tak tinggal pun sabdu. Dia tak tinggal pun huruf. Dia tak ganti dengan huruf lain. Maka tiga syarat ni ada, maka orang panggil qari. Orang tu imam tu adalah qari. Bukan qari qari'ah. Qari'ah musabakah tu cerita lain. Ni lain. Qari ni maksudnya orang yang betul membaca Fatihah. Sebab apa betulnya, dia kena tanggung orang pula. Antaranya tanggung masbuk ni. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada pun dalam mazhab lain, longgar lagi. Jangan, saya sebut saja, jangan ikut. Saya sebutkan, ikut pulak dah. Dalam mazhab lain, macam mazhab Hanafi, contohnya, tak imam tanggung belaka. Innama ju'ilal imamu liu'tammabih. Dilantik jadi tak imam tu sebab untuk diikuti. Diikuti tu termasuk dia tanggung belaka kali. Tehoh kita tak payah baca pun. Kalau dalam kalau kita semayang Jumaat dalam mazhab Hanafi. Tak payah baca pun. Dia tanggung belaka dok. Begitu. Dan ada juga mazhab yang mengatakan kalau Fatihah ni kalau tak imam baca kuat dak ayah, dak payah dah kita baca. Kalau tak imam baca slow barulah kena baca. Iaitulah dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali. Jadi kalau tak imam dak baca rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim Fatihah baca kemudian baca wadduha, kita dak dang baca Fatihah. Pendek sangat. Bismillahirrahmanirrahim kita baca alhamdulillah pengak dia baca dah wadduha umpamanya. Pada masa itu kita baca sikit itu cukup dah. Bila dia start wadduha dia, sunat dah kita berhenti. Tak payah habis. Tak payah habis dah. Dia tanggung belaka. Itu mazhab lain. Tapi mazhab itu mazhab Ambali. Tapi mazhab kita dah. Mazhab kita tak ada tak imam tanggung. Kecuali tadi je. Gitulah keadaannya. Berhubung dengan bacaan Fatihah. Jadi, kena cakap lah juga. Ni sekarang ni cerita bab dah cakap banyak. Fatihah pun tak boleh cakap ke Allah berat nanang. Tak usah mayang. Tak, kita kata dah. Begitu keadaannya. Begitu juga dengan tahiyat. Tahiyat akhir wajib. Tahiyat awal tak wajib, sunat aba'at. Nah, tahiyat awal tu sunat aba'at. Siapa yang tinggal tahiyat awal, maka dia kena sujud sahwi. Tahiyat akhir wajib. Kemudian salam, assalamualaikum, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi sunat. Jadi tahiyat awal tu at-tahiyatu lillah tu, at-tahiyatu lillah dekat tu. Lepas tu assalamualaikum ya nabi siapa be? Siapa ka syahadu alla ilaha illallah syahadu muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad tu wajib dalam apa nama ni, dalam rakaat akhir untuk tahiyat. Tapi dia tak panggil, dia mak rukun lain. Nampak macam sekali dalam tahiyat tapi rukun lain, bilangan dia lain. Bilangan dia terlain tu. Dia rukun qauli yang keempat. Itulah baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak masuk dalam tahiyat. Kita nampak sekali dengan tahiyat. Dah. Dia bukan tahiyat benarnya sekali baca. Dah. Nampak awan. Kita tak sedar yang kita baca Allahumma salli ala Muhammad tu bukan tahiyat tu, itu selawat dia panggil . Untuk rakaat akhir tu adalah wajib. Dah. Wajib. Itu sebenarnya. Kemudian yang terakhir sekali assalamualaikum. Assalamualaikum tu je wajib. Warahmatullah tu sunat. Ada isu baru ni orang tanya saya. Assalamualaikum warahmatullah. Ti imam dok baca. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah dak mayang tu. Allah tu pendek. Faham dak bila Allah pendek? Bila perkataan Allah tu pendek dak cukup sehuruf. Bila dak cukup sehuruf, batal dak mayang kita. Batal. Macam kita baca petaha. Bismillahirrahmanirrahim. Patutnya dak? Alhamdulillah rabbil alamin. Dia kena baca gak dua harakat. Tapi kalau dia baca, dia ma'arik li sukun tu, dia kena baca kuat-kuatnya dua harakat. Kali dia baca seharakat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, tak sah mayang. Tak sah mayang sebab apa kita kurang dah ni. Faham tak? Tak tahu, dia kena kuat-kuatnya dua. Jadi kalau kita baca Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, tak sah mayang. Haa, gitu. Samalah juga dengan hal lain lagi, hak wajib. Wajib. Maka baru ni ada isu orang tanya. Assalamualaikum. Oh, Tok Imam kata Assalamualaikum warahmatullahi. Ada satu masjid tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ah, baca pendek Allah. Tak sah bayang. Apa tak sahnya? Warahmatullahi sunnah. Warahmatullahi tu sunnah je. Bila sunnah je. Kalau assalam tu pendek, baru tak sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sah tu. Sebab dia kurang dah huruf se. Faham tak? Apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Tu tak sah ha? Assalam tu sebab wajib. Tu wajib. Jadi itu yang berkait dengan rukun qauli. Kalau tak mau baca gok tu, dekuk gok mulut kita, lidah kita tak mau sebut berkait-kait dengan sembahyang tadi, maka hak tu tak sah sembahyang, hak tu tak lalu tu. Neh. Hak ni ni cakap hak yang lain daripada ibadat. Yang keduanya yang dikecualikan ialah benda-benda yang apa nama memberi faedah kepada kepada kekuatan jiwa seperti zikir. 24 jam buat apa zikir? Tak cakap banyak orang panggil. Sunat je padahal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dia baca 1000 kali. 40 ribu kali dia baca. Baik eh? Ada salah. Oh cakap banyak ya. Dah. Dah maksud cakap banyak zikir apa? Neh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia baca 1000 kali sehari. 12 ribu kali seumpamanya dah. Ada masalah? Boleh. Kau tu nak cakap banyak orang panggil. Kohor molek. Kohor banyak selawat. Kohor molek. Kohor banyak pahala. Tak apa. Itu yang dikatakan orang zaman dulu. Dia boleh tamat Quran. Seminggu sekali. Dalam kitab Al-Adhkar. Ada yang tamat Quran. Tiga kali, tiga hari sekali. Ada yang tamat Quran. Sekali sehari. Dah macam mana hak sekali sehari tu? Sebab dia baca semua. Sebab Quran dah jadi darah daging. Faham tak jadi darah daging? Bila jadi darah daging ni, dia tak payah, tak payah mikir, tubik diri je. Baca Quran. Habis juzu. Baca Quran, habis juzu. Gitu. Kalau tak jadi darah daging, mana? Mikir mo. Tak ingat mo ayat anda apa. Itu orang panggil tak darah daging. Gitu. Faham masuk darah daging tau? Jadi sebab apa orang zaman dulu dia boleh baca Quran, boleh sutik Quran tu boleh sehari tamat. Dalam kitab Al-Adhkar dia sebut. Siapa sutik Quran tu boleh tamat sehari. Sebab dah jadi darah daging. Dah jadi darah daging ni, dia macam tak memikir dah. Habis. Jangan bolok gitu, ambil buat contoh je. Dia kata dah. Kau macam bolok dah. Dah, ambil buat contoh je. Okay. Kita mana kita, kenapa? Kadang-kadang orang Tuhan tak ingat terang dah. Oh, orang Tuhan tak ingat dah. Orang Tuhan tak ingat terang. Iza Zuzilati suruh baca dah ingat terang. Dah, dia kata dah. Begitulah keadaannya. Jadi nak saya nak sebutkan pada saudara-saudari, kalau kita sebut semua Quran, zikir semua, tu orang nak panggil cakap banyak, tu bagus. Yang ketiga, amar makruf dan cegah mungkar. Dah nak suruh orang buat baik, kita pun cakaplah banyak sikit tak. Berilah motivasi ke mendapa ke tak. Cegah kemungkaran, kita pun jumpalah, cakap banyak, bincang dengan mana-manalah orang yang melakukan kemungkaran. Jumpa umpama kita tegur dia, cakap banyak sikit lah berhujah, dia pun dengar molek, alhamdulillah, tolong nasihat saya bagus awak. Tu tak apa, tak masuk dalam cakap banyak. Yang keempat dah, yang keempatnya adalah berdakwah. Dakwah cakap tak apa, cakap banyak deh, ceramah umpamanya. Kau dah cakap banyak nak kata mana, tak erti lah dok, dia kata dah antara garik dengan isa kena ceramah. Kau tak boleh cakap banyak ni 5 minit je cakap, lepas tu erti. Tak apa, tak boleh cakap banyak. Tak apa, dakwah tak apa. Biar cakap lebih kan apa. Tak, ulah banyak sekali. Tapi syarat dia dengan betul lah. Jangan ulah banyak pahal tak lain tak. Banyak kot gitu. Dia ulah hal tak lain. Tak ada dah kait. Kalau tafsir Quran tu, ilah teruh ayat tu. Jadi kita lain tu. Jadi kita mana jalan Allah, tak tahu nak kata tak. Dia pergi ke space mana pun tak tahu tak. Pergi ke langit mana tak. Lari tak.
2: Contohnya cerita bab semayang, dia pergi cakap politik pula.
3: Umpamanya tu lah lalu tu. Neh, tak boleh lah.
2: Dia fokus. Fokus pada benda hak dia diminta supaya bercakap tadi. Dah. Itu yang dikatakan cakap banyak tak apa. Gitulah banyak. Biar mendapat kesedaran. Janganlah kerana kita ni tak mau cakap banyak maka dakwah-dakwah ngomong mai dakwah-dakwah kita dah kanya.
3: Dah kata dah.
2: Tak boleh gitu dah. Itu dikecualikan. Yang kelima, yang keberapa, yang keenam ni adalah memberi nasihat. Itu dikecualikan. Beri nasihat kat orang. Dan sebab apa? Sebab dalam hadis kata ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, liman ya Rasulullah? Nasihat tu pada siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah jawab, lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, kata Rasulullah. Nasihat tu ialah kepada lima. Satu, nasihat kepada Allah. Nasihat pada Allah tu beriman lah. Beriman kepada Allah, cari ilmu macam mana nak mantapkan iman kepada Allah. Yang kedua, nasihat kepada Rasulullah. Nasihat pada Rasulullah ni maksudnya kita ikut sunnah dia, kita sayang dia dan sebagainya, selawat dan sebagainya. Yang ketiga, nasihat pada kitabullah, beramal dengan Al-Quran. Yang keempatnya adalah nasihat kepada pemimpin-pemimpin, li'a'immatil muslimin, pemimpin orang Islam. Kena beri nasihat juga pada pemimpin orang Islam. Sebab pemimpin ni mudah sangat nak seleweng daripada Al-Quran dan sunnah. Dah, kalau tak beri nasihat, jawab dia bolong arok kali dah umpamanya dah. Habis faham belaka dah umpamanya. Halal haram, faham belaka. Kalau kita tak beri nasihat pada pemimpin dah. Kena beri jangan nasihat pada pemimpin. Kemudian yang kelima kenapa? Yang kelima ialah wali ammatihim, kepada orang ramai. Jadi bila nasihat tu kenapa gunanya? Lidah lah, ada benda lain dah lidah. Kadang ada juga nasihat dengan tulis, ada juga. Neh, nasihat dengan lidah. Maka bila kita cakap tadi, tak cakap banyak orang panggil, tak apa, dikecualikan. Dan ada juga nasihat dengan tulis. Ada tak nasihat dengan tulis? Ada. Ada seorang ulama nama dia Abu Yusuf. Dia beri nasihat semua kepada Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid, Khalifah Harun Ar-Rashid. Beri semua nasihat. Beri semua cadangan-cadangan yang baik untuk pembangunan negara, untuk pembangunan ummah, untuk pemerintahan, untuk pentadbiran. Lalu ditulis surat, ditulis-tulis-tulis, lalu dibukukan. Buku tu jadi kharaj, jadi kitab seti. Dia jadi kitab pula. Nasihat tu jadi kitab. Nama kitab tu ialah Al-Kharaj, yang ditulis oleh Abu Yusuf. Dia nasihat dengan tulisan. Ada juga nasihat dengan tulisan. Bukan dengan mulut sajalah. Nasihat dengan tulisan. Jadi dakwah tak apalah. Kita nasihat korang dengan mulut, banyak sikit cakap, tak apa, tak ada masalah. Itu dibenarkan, tak ada masalah. Kemudian tak apa lagi, dikecualikan lagi. Kita cakap tak apa, bahkan sunat pula cakap ni. Ketika makan ramai-ramai, bila kita makan ramai-ramai, sunat cakap. Jangan senyap tuping je dah. Sunat cakap, tanyalah khabar, reka lah, faham panggil lah, kenapa pun. Carilah poin-poin yang boleh cakap dengan orang dalam masa cakap. Tanyalah, oh Allah, molek sedap nasi ni, berah mana, tanya. Cerita buat berah tak apalah, tak apalah. Berah kenapa? Berah mati. Berah hidup ke berah mati kau anda? Dah, cerita buat berah pula. Hak ni cerita lah buat berah. Berah mati gini-gini. Orang kecil mani bagus gini-gini. Hak ni pula cerita berah hidup pula. Kena berah hidup lah. Nama da'u. Kan saji. Tak? Hak ni kata dah. Oh, berah jati pula. Kena cakap. Hak ni kata dah. Berah cak kamu tang pula. Tak? Kata-kata kurang. Payah kek nak basi. Nak makan nasi dan sebagainya. Lepas tu ubik habis lah. Boleh cakap. Sunat cakap. Sunat cakap masa makan. Ikutlah poin apa. Jangan ngopak dah. Ngupak ke tukar masak dodak langsung. Dodak langsung kenapa gula gini cair boleh dong umpamanya. Sabailah tu ngupak dah tu dah, kita kata dah. Tapi kalau yang lekongan, kita nak bermesra, buka jalan supaya kita bermesra. Cakap bak berah, lama-lama cakap bak nega berah pula. Lama-lama cakap oh ada kerja kosong tu. Allah, anak aku ada ni, anak aku ada, ada seorang ada kerja. Boleh kerja dengan mu tu. Tepik dah tengok mesra tu, bab-bab kerja. Dah. Daripada berah, siapa kenega, siapa kerja kosong. Bagus punya. Tu boleh cakap tu, lagi bagus cakap tu. Jadi itu yang dikatakan, masa-masa yang kita boleh bercakap. Janganlah kita kata cakap boleh langsung. Dah. Kemudian dalam mesyuarat, boleh kita cakap kadar mana yang diperlukan. Jangan senyap topi je dalam mesyuarat. Benda tak betul, bahang lalu dah, dalam mesyuarat. Dah, kita kata. Jangan duk bisu je dalam musyarak. Boleh. Benda tak betul cerita. Ataupun betul-betul belaka dah. Kita nak beri pandangan. Benah rasanya. Molek sangat ni untuk pembangunan negeri Terengganu dan sebagainya. Maka kita pun cakap, itu tak ada masalah. Itu tak masuk cakap banyak. Okey, habis. Yang kedua, dalam hadis ni beritahu, kita baca tadi, iaitulah barang siapa yang dikata situ mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat, pada masa itu hendaklah dia bercakap dengan benda yang baik ataupun dia senyap. Tu cakap baik ataupun benda senyap. Okey, tiba persoalan, kenapa dalam hadis ni Nabi kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat? Dua tu je rukun iman yang Nabi kata gitu. Dok, rukun iman ni nang, asahnya dia nang. Orang panggil usulul akidah. Nih. Tapi kenapa dia sebut dua? Iaitu dah beriman kepada Allah dan pada hari kiamat. Sebabnya ialah orang yang banyak cakap ni, dia tak fikir hari kiamat tu. Dia tak fikir nasib dia pada hari kiamat tu. Tu yang Nabi kata barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tu. Bak cakap ni memang sedap cakap. Kalau orang fikir hari kiamat, barulah dia berhati-hati dalam cakap, barulah dia mengurangkan cakap, barulah dia berhemah dalam cakap. Bila tinggal hari akhirat barulah Allah. Akhirat bila-bila Allah. Kalau orang cakap banyak ni ada arahlah nak kata. Dah, kena hisap. Sebab setiap perkataan kita tu akan ditulis oleh malaikat. Satu malaikat nama Raqib, satu malaikat nama Atiq. Dan ada lagi malaikat Kiraman Katibin. Nah, ada lagi dia tulis. Dia tulis. Malaikat ni ada kata dua, ada kata banyak lagi yang tulis. Dia tulis kita cakap ni. Dalam syair dia sebut hatta ta'awuh. Dalam kitab tu ta'awuh, dalam kitab ni Matan Jawharah. Dia kata hatta ta'awuh. Walaupun kita kata aduh sakit kena duri. Allah sakitnya. Aduh tu malaikat tulis kau. Aduh. Aduh dia tulis. Malaikat tulis. Aduh tulis. Begitu. Makna dia setiap hak kita cakap ni semua dia tulis. Dan akan dikebel pada hari kiamat. Jadi sebab tu barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan. Dia cakap benda baik je. Sebab bimbang hari kiamat tu guna. Auliasmu ataupun cakap sikit ataupun senyap. Begitu keadaannya. Jadi kita tengoklah diri kita ni guna. Malaikat tulis ni. Malaikat tak tulis, ada saja. Ulama kata orang malaikat tak tulis. Tu pun ada dua pandangan. Hak kita buat, malaikat tahu. Malaikat akan catat belaka. Hak kita buat perbuatan kita. Memang nampak lah. Orang tu semayang, orang tu curi, orang tu ngopak, orang tu dakwah. Baik dia molek belaka. Dia tulis lah. Dia tulis belaka. Yang keduanya, perkataan kita. Malaikat tulis belaka. Tahu belaka. Dia akan kebel pada hari kiamat. Cuma ada saja. Hak malaikat tak tulis. Tu pun ada dua

0: hati.
1: Jadi tak tulis tu pun ni Allah tahu. Dan maka malaikat tak tulis kok. Pada hari kiamat bila-bila lepas dah Allah bagusnya lepas dah rasa lepas dah. Hak tu hak cakap dalam hati tadi tu malaikat akan malaikat tak tahu neh, malaikat tak tahu dan tak tulis. Ha begitu. Hak dalam hati ni ada juga benarnya benda hak nak malak. Umpamanya sangka buruk, benda nak malak dah. Ha. Benda molek gua ni anak sedekah. Ha, jadi benda tu kena tulis tapi malaikat nak tulis gua ni tak tulis benda buluk ni. Dah. Ha, maka tak dia nak malaikat tak tulis tu. Itu pandangan disebut dalam kitab Bahrul Mazi. Tapi ada satu kitab lagi nama dia kitab Tanwirul Qulub fi Muamalat Alamil Ghuyub yang dikarang oleh Syekh Najibuddin Al-Kurdi. Dalam kitab tu kata malaikat tu ditulis gua. Ha, tulis kat mana tu saudara-saudari? Oh, cuba fikir itu lewan malaikat tahu kok warna tu cakap dalam latihan ni tak kita kata dia maka jawab dia dalam kitab tu kata rupa-rupanya ada asar ni macam hadis lah juga eh? Daripada ada asar daripada salaf yang mengatakan bila kita kita fikir benda baik dan kita niat benda baik dalam hati walaupun dok malaikat dok tahu dok ada tulis tapi dia bau harum dia bau sedap. Ha, siapa yang bau sedap? Orang dau. Orang bau gitu lah Orang lain bau macam kita kenapa? Kalau kita pakai minyak wangi, minyak wangi lah. Kalau pakai minyak wangi kenapa? Fidaus dah. Minyak hajarul aswad, minyak bau hajarul aswad lah. Kalau tak pakai minyak wangi busuk bangor lah. Gitu lah. Maksudnya kita kata orang lain ada hak malaikat ni dia tahunya kita niat baik tadi nak melalui bau sedap dia pun tulis sebab satu niat yang baik ada satu pahala. Bukan saja tu niat baik ni dipanggil alhammu, boleh pahala tak alhammu ni? Dah nak cerita demo semua dah. Saya nak katakan bahawa malaikat boleh tulis sebab bau sedap. Dada ni tubik pada dada ni rang. Daknya bau, bukan kita bau, malaikat bau dah. Malaikat bau. Itu dia pun tulis benda baik ni, niat baik dan sebagainya. Ini dah kita Tanwirul Qulub. Dan kalau orang tu dalam hati dia cakap benda buruk, sangka buruk, niat buruk, nak buat benda buruk, malaikat nak tulis guna dah. Hak melek saja dia bau lagi, dia bau busuk pula, dia bau busuk. Malaikat pun tahu bau busuk, tulis cara dia dah. Begitu kita sama je, busuk tak busuk benda ni, niat buruk niat baik ke sama lah, tak ada beza dah antara manusia ni. Sebab kita ni manusia biasa tau. Hak tu ni malaikat dia bertugas. Jadi sebab tu dia ada bau. Jadi ada dua pandangan lah berhubung dengan kau cakap dalam hati. Adakah dapat dikesan oleh malaikat untuk ditulis ataupun tidak? Ada dua pandangan yang hamba sebut tadi. Neh, begitulah. Kesimpulannya jangan cakap banyak. Tu je. Jangan cakap banyak. Kalau kita nak cakap banyak, benda hak perlu tak apa. Kalau tak perlu jangan cakap banyak. Dan bila kita nak cakap, kita timbang dengan agama, kita timbang dengan hukum, dan kita timbang pula segi hari akhirat. Guana kalau kita cakap gini? Akhirat ni guana pula? Itu yang disebut dalam hadis. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dah. Begitu keadaannya. Dan seterusnya ialah dan setengah daripada segala kelakuan hati yang dipuji ialah iaitu taubat daripada segala dosa. Kerana firman Allah Ta'ala, inna Allah yuhibbut tawabin, artinya bahawa Allah Ta'ala kasih ia, kasih Allah tadi, akan sekalian yang bertaubat. Dan kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu 'anil dhanbi kamal la dhanbalah, artinya taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa, menceritakan akan dia oleh Ibnu Majah daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi yang ke satu ni sifat mula dah kita bincang sifat-sifat yang mahmudah, yang baik pula. 10 perkara yang kita bincang belum ni adalah sifat-sifat yang buruk. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya ni. Hak ni sekarang ni kita sebut, Imam Ghazali sebut ni, dia ambil daripada Imam Ghazali ni. Sifat-sifat yang baik pula perlu yang ada pada kita. Nombor satu benda apa? Biarlah kita sentiasa bertaubat. Bila sebut sentiasa bertaubat ni, dia tidak terikat dengan buat dosa dulu. Jangan kita fikir bila sebut bertaubat ni kena ada dosa dulu lah. Apa nak taubat ni, ada tahu nak taubat benda orang ni, ada dosa sang. Nak kata kat orang, nak kata kat orang hari ni, nak menengok

Nak dengung. Nak kata semayang kosong dah. Oh, kosong ni. Subuh hadir Allah. Apa tinggal apa? Kosong dah. Dah umpamanya dah. Oh. Dia taubat ni tak semestinya dia dosa dulu. Dah. Sebab tu Nabi bertaubat. Nabi dosa dah. Dah. Nabi nak dosa guananya. Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala dah hapung dah dosa Nabi. Maknanya tak ada dosa Nabi ni. Dulu dan selepas pada tu, sebelum ni dan selepas pada tu, maknanya hidup Nabi ni memang tak ada dosa. Jadi janganlah kita ni nak tobat dong tapi dok mikir ni dosa tu. No. Dan sebenarnya bila kita rasa tak ada dosa tu, itu satu dosa dah. Nah, itu satu dosa dah benarnya. Itu sifat orang molek kan. Kita rasa ujub. Itu ujub. Rasa bangga diri dah tu. Nah, kalau orang tu rasa tak ada dosa ini, tu bangga diri dah tu. Bangga diri tu dosa. Dia kena tobat ulang. Nah, jadi sebab tu saya cadangkan pada kita semua, kita bertaubat pada Allah. Kita ulang-ulang ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. 100 kali paling kurang sehari. Nah, waktu di antara doa taubat, doa Nabi Yunus bukan setakat bertaubat aja tu. Doa tu termasuk dalam ismullahil azam. Siapa yang baca hak tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, doa dia mustajab insya-Allah. Ah, banyak kan, sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Sebaik-baiknya petang 100 kali, pagi 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ha, itu makna dia, tidak ada Tuhan bagimu ya Allah, aku sembahmu ya Allah, subhanaka sempurnanya mu ya Allah, inni kuntu minal zalimin, aku di kalangan orang yang berdosa. Aku sembahmu ya Allah yang sempurna, aku ni banyak dosanya ya Allah. Ha, gitu maksudnya. Jadi banyak kita ni antaranya lah dosa-dosa mulut, kita ngupak kat orang, dosa-dosa tangan. Nah, tangan ni kadang-kadang kita hina orang ada dengan tangan. Eleh. Ha, hina orang. Dok, kita hina orang tu kita kata eleh tangan. Dahlah eleh mulut ni ada kau. Eleh dengan tangan ada kau eleh. Dok, tangan ni hina orang juga tu. Dosa tangan banyak. Nah. Dosa tangan juga lepang orang kadang-kadang. Dok patut lepang ke lepang dah tangan dok. Ha, okey. Dosa tu. Nah. Dosa tulisan ada kau tulisan. Dosa tulisan ni. Ispatut dah nulis gitu dan sakabar tu boleh datang dosa tulisan hak ni. Wartawan-wartawan umpamanya orang nak cakap, orang cakap lain jawab itu lain. Dak umpama nak tahu dak ada wartawan sini. Oh, kena ingat tu, kena tobang, temai tu dah. Orang cakap lain ataupun orang cakap betul dah. Di kona hok belakang ke depan-depan belakang jadi lain pula. Dak umpama ya dak. Sama ambo dak awak ke saja je dak. Takut berlaku gitu. Ha, mudah-mudahan tak ada lah. Eh, wartawan-wartawan tu orang hebat-hebat belaka dak, sahabat-sahabat kita belaka. Jadi kena tulis ni, kena jaga tu, takut dosa tangan ni. Tak, dia kata dosa tangan ni. Tak, siapa lah sebanyak ni dosa ni, tangan ni. Kalau orang tanya, tangan ni habis semua benda dunia pun kena kok? Kena, habis. Akan dia soal pada hari kiamat. Ha, itulah keadaannya. Wallahu'ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah maghfirlana, warhamna, wa tuba'alina, wa fiqna. Wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Walhamdulillah rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran.

segala pujian baginya sebanyak bilangan ciptaannya dan seluas keridaannya dan seberat timbangan arasy-Nya juga sebanyak tinta yang digunakan

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung.
3: Perlu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur kerana setiap detik dalam kehidupan kita semuanya merupakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat yang terlalu banyak hingga tidak terkira dalam hidup kita. Bayangkan dengan kita menyedut nafas melalui hidung kita setiap hari secara percuma tanpa bayaran, menunjukkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang membolehkan kita menarik nafas dengan selesa dan melegakan pernafasan kita untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah, kerana dengan bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang dikurniakan olehnya kepada kita dalam hidup ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum, yang bermaksud demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Maka marilah sama-sama kita memperbanyakkan lafaz tahmid yang mulia, Alhamdulillah, yang bermaksud segala pujian itu untuk Allah, tanda kita bersyukur kepadanya. Selain itu, mari sama-sama kita melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadat yang difardukan kepada kita dengan penuh khusyuk dan penuh ikhlas, kerana dengan melaksanakan amal ibadat juga termasuk daripada perbuatan menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita gunakan kehidupan kita yang dipenuhi dengan nikmat kurniaan Allah. Kita jadikan hidup kita yang penuh nikmat ini sebagai detik yang kita perlu sentiasa bersyukur kepada Allah. Lafazkan menerusi lidah kita lafaz tahmid Alhamdulillah, dan juga melaksanakan amal ibadah dengan anggota tubuh badan kita sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah, sehingga akhirnya kita menjadi hambanya yang digelar Asy-Syakirin, iaitu para hamba yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas tiap-tiap nikmat yang dikurniakan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat itu kekal dalam diri kita, malah ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebanyak-banyaknya lagi nikmat.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Umpama memerah nyur, santan diambil, hampas dibuang. Bermaksud, mendengar nasihat orang, pilihlah yang baik dan buanglah yang buruk. Contoh ayat, adik-adik, apabila mendapat teguran dan nasihat daripada guru, terimalah pengajaran yang baik dan buanglah perkara yang negatif. Umpama memerah nyur, santan diambil, hampas dibuang.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Baik, di hujung pertemuan untuk edisi hari ini pukul 8.53 minit malam dan I masih lagi bersama-sama dengan anda hingga pukul 9 malam. Selepas ini, DJ Hal akan terus temani malam anda untuk ruangan Selekta 912. Cerita Pantai Timur akan bersama-sama dengan anda menerusi Kelantan FM dan juga Pahang FM dan temani mereka untuk malam ini dan temani DJ Hal untuk sampai pukul 12.30 malam. Apapun, jaga diri semua. Saya nak mengundurkan diri. InsyaAllah jumpa minggu hadapan. Nak jaga diri, jaga kesihatan kita di musim-musim sekarang. Dan harap-harapnya ketenangan itu milik kita, kebahagiaan itu milik kita. Hargai diri kita dulu sebelum kita menghargai orang lain, dan sayang diri kita dulu sebelum kita menyayangi orang lain. Terus bersama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan

0: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula untuk gabungan 3 stesen RTM di Pantai Timur, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM dalam rancangan yang diberi nama Cerita Pantai Timur setiap hari Rabu dan untuk edisi 5 Ogos 2026 malam 22 Safar 1448 Hijrah. Hari ini di Terengganu FM anda bersama-sama dengan saya, nama saya Hal. Jadi siapalah agaknya dua lagi rakan penyampai yang ada di Kelantan FM dan juga di Pahang FM malam ini. Jadi kita nak tegur dulu kawan-kawan kita. Ini kita nak bersama-sama dengan kawan kita yang ada dekat Pahang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Hal? Rif kat sini macam biasa.
0: Khabar baik alhamdulillah Rif. Okey Rif eh?
1: Ya okey baik baik.
0: Tenang saja.
1: Tenang.
0: Sejuk biasa. Sejuk tak?
1: Sejuk.
0: 16.
1: Tadi lah sampai 16.
0: Tak ada 16.
1: Tak boleh, 22 je.
0: 22. Kat sini adalah.
1: Tak boleh tahu.
0: Dia tak boleh sejuk-sejuk sangat jadi pedih kulit.
1: Iyo, betul.
0: Okey, cuaca kat Pahang hari ini okey eh? Semua okey?
1: Cuaca alhamdulillah untuk hari ini baik saja. Panas. Jemur baju pun cepat kering.
0: Cepat kering. Bagus. Okeylah tu.
1: Iya.
0: Di Terengganu hari ini pun okey juga, panas juga, tak ada hujan. Baju pun boleh juga, cepat kering juga. Tapi tak basuh lah hari ini.
1: Aduh.
0: Mari yang basuh.
1: Kering juga dah kan.
0: Eh, kering dah. Pakar dah malam ni.
1: Oh, pakar tu.
0: Okey, Rif. Kita nak bersama dengan kawan kita yang ada dekat Kelantan FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Su macam biasa juga di Kota Baru ni.
0: Basuh baju dah hari ni?
2: Hari ni Kak Su tak basuh baju. Sebab betul tak ada hujan.
0: Hujan? Oh.
1: Hujan?
2: Tapi dia petek sajalah.
0: Kita sini siang panah hari ni.
2: Siang tadi panah. Panah lik-lik. Kata petek dia hujan lebat.
0: Okey.
1: Lebat eh?
2: Okey, hujan lebat. Tapi alhamdulillah sempat reda.
1: Tak ada masalah lah. Nak pergi konti lah kat Su.
2: Tak ada masalah. Tak buat payung juga lah.
0: Okey. Kita bersama untuk sampai pukul 10 malam macam biasa. Macam biasa. Hari ni pun macam minggu lepas juga. Jadi minggu ni macam minggu lepas lah. Minta orang lain ni kena juga hari ni.
1: Tak boleh lagi.
2: Bukan Ray. Dia minta hanya di mulut, di hati no.
1: Itu yang dekat tu.
0: Okey. Jadi saya akan jadi apa? Ketua kontijen malam ni eh.
2: Ketua kontijen.
0: Pukul 10 malam. Jadi macam biasa kita nak ke ketua kontijen ni jarang-jarang. Biasalah. Jadi kekok sikit.
2: Tak apa.
0: ID dulu.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: FM, satu pilihan untuk orang-orang yang nak masuk ke sini, 0951401024, 0951401125 ataupun WhatsApp pun boleh, 0103207448, itu nomornya.
2: Beres. Kita gandung dengan Kelantan, dengan Pahang, dengan Doh. Dengan di Pahang pulak. Pahang pulak, Kelantan.
1: Okey.
3: Nak kena bohong ni.
2: Lupa sikit kat situ.
1: Sebab apa kita kena tunjuk kita ni.
3: Okey, kita dengan IB Station dari Kelantan FM. Kelantan.

0: Alright, Kelantan FM ada semua. Dan kalau rasa ada yang nak buang kami malam ni, okay, boleh telefon ni konti kita 7433858 7488630, ataupun merisi WhatsApp kita di 0149740154.
1: Okay, boleh pilih lah nak telefon yang mana.
2: Boleh belakang.
1: Kita nak kena bagi tahu dulu apa tiara kata kita untuk minggu ni kan.
2: Betul.
1: Ini dipetik daripada glosari dialek Kelantan. Macam minggu lepas juga. Tapi minggu lepas berambi. Minggu ni
0: Berecek.
1: Maksud dia membuat sesuatu secara beransur-ansur. Ini berkenaan dengan tabiat yang tidak disukai lah. Berdikit-dikit ataupun lambat-lambat.
0: Kalau kasus dia pun masih lagi guna.
1: Berecek
0: ni. Masih lagi guna. Berecek.
1: Mana contoh hayat
0: dia
1: tu?
0: Contoh hayat dia macam, kalau kita macam buat kerja tu tak sudah. Berecek. Ada lagi kerja belakang. Maksudnya gitu. Mana kerja berecek? Gini ni tak sudah-sudah ni.
2: Itu yang dikatakan berkenaan tabiat yang tak disukai tu ya. Buat kerja tak habis lah.
0: Buat kerja tak sudah.
1: Tak sudah. Berecek.
0: Okey.
1: Jadi kita nak dengar juga ni pendengar-pendengar kita macam mana. Berecek ni, boleh telefon kami lepas ni dah. Tapi sebelum tu kita nak rehat dululah. Kita ambil nafas dulu macam biasa. Kita dengar lagu di Kelate.
0: Sempena dengan tahun melawat Malaysia. Jadi saya nak ajak pakat mari Kelate.
1: Jom. Mari kita pergi.

0: Dia lagu Pakat Mari Kelantan. Lagu daripada Adam ZBP.
1: Okey.
0: Kalau dengar lagu tadi boleh pilih lah nak pergi mana.
1: Oh, ada belaka.
0: Nak pergi makan mana, nak pergi mana, nak pergi beli mana.
1: Oh, okay.
0: Jadi orang tak payah tanya Cik Su. Cik Su pun pasal lagu ni je.
1: Senang lho.
2: Betul juga ya.
0: Okey. Baik. Okay. Masanya untuk kita bercerita pasal berecek.
1: Berecek.
3: Berecek
1: ni Gloss Hari dari Kelantan. Jadi rasa Cik Su pun selalu guna lagi. Jadi rasanya orang Kelantan banyak lagi guna kot.
0: Mungkin sebab tu telefon pun bergelik-gelik dah ni.
1: Ha, kita terima panggilan daripada Kelantan. Sila.
0: Okay, halo, assalamualaikum.
4: Yo, waalaikumsalam.
0: Ya, Abah Jo dia tu.
4: Yo, bagai Amo.
0: Okey, Abah Jo. Malam ni kita bercerita mengenai perkataannya ialah berecek.
1: Berecek.
4: Oh, berecek.
0: Ha, yeah. Abah Jo guna ke tidak, Abah Jo?
4: Eh, raja guna juga berecek
0: Tanya gajing tu macam mana guna?
4: Selamat tugas lah tiga penjuru lah.
1: Terima kasih.
4: Kelantan, Terengganu dan Pahang lah.
1: Okey.
4: Berecek nak rayak lah, nak jawab lah. Lebih kurang kena, tak tahu kan lah. Oh, dia berecek ni dia tidak apa orang panggil. Dia buat sesuatu benda tu tidak siap. Lama siap. Ataupun dia buat, dia, contoh dia nan ni. Nani ubi kayu dia tak jeruk ni sepahu kok jeruk ni sepahu dia tidak tak kata dressi maulik tak orang nak tanya ubi nampak beracek tapi kalau air tupuh pun beracek juga kadang-kadang orang panggil tepat-tepat tu air bibit maulik kat air jangan duduk tupuh habis air tu kecalana beracek habis air
1: beracek.
4: Dia Kelantan pun kadang-kadang dia tak sama juga.
0: Okey, baik.
1: Okey.
0: Dia lain-lain dah egoh lah kalinya dok.
4: Ya, Cik Su eh. Tak tahu lah kalau kot kedah piyah kot. Kok Cik Su tak tahu lah panggil gua anu. Gak pejo kot lain tu juga. Cik
0: Su kisah inggeri kedah piyah.
1: Janggil lah.
0: Okey, baik. Terima kasih, Bejo.
4: Bejo kena wih patuh ni.
0: Selekeh.
4: Hak bawa kereta tengah jalan. Berhati-hati jalan raya. Mesti ni ujian Kelantan ni. Makan roti bersama kaya. Untuk Allah. Kuduk yang lapar. Berhati-hati di jalan raya. Kita pakai doa selamat sampai.
0: Amin.
1: Amin.
4: Nampak sih. Siapa agak. Anak pun anak tiu. Sama-sama tugas pakat dengar tu dia. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih. Jom video rangkak ni. Kalau masuk ketiga, cik sepuh tu lain.
1: Banyak tanya, mana Abijah tadi ?
0: Abijah ke mana je?
2: Okey, di Pahang pun ada ni yang nak bersama dengan kita ni. Jomlah kita ya. Hello. Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Macam biasa lah ya.
0: Macam biasa.
2: Dia punya assalamualaikum tu lain macam tadi. Lupa kita.
1: Tak biasa.
0: Macam dah biasa dah.
5: Bertukar orang.
2: Mana bertukar orang?
5: Bertukar orang.
0: Bunyi suara muda. Turis tak kenal tu.
2: Muda suaranya.
5: Suara jadi muda ke, jadi tua ke, jadi goni.
2: Jadi muda.
5: Jadi muda.
2: Kita kena ambil hati. Okey. Moju. Okey, Moju. Dah dengar dah kan kita malam ni kalau ikut perkataannya daripada dialek Kelantan, berecek. Berecek ni maksudnya macam buat kerja tak habis lah. Jadinya kalau Moju, kalau gitu panggilnya benda.
5: Kalau Moju di sini, kalau macam kerja, buat kerja apa ni tak siap atau berceh-ceh, namanya apa, tergeleheng.
2: Tergeleheng. Macam mana contoh buat?
5: Awak ni kalau buat kerja tak siap sekali, tergeleheng. Menyambung-nyambung.
2: Tergeleheng. Tapi tak pernah dengar.
5: Ini cakap orang zaman dulu.
2: Okey.
5: Zaman sekarang, budak-budak sekarang memang tak tahu.
0: Budak-budak memang tak tahu.
5: Memang tak ada. Sekarang ni dalam kampung pun susah nak cari.
1: Patutlah dah tahu. Dalam kamu tak ada.
2: Tergeleheng.
0: Okey.
5: Tergeleheng. Kalau suruh orang tu buatlah kerja tu betul-betul.
2: Ya.
5: Janganlah main-main, janganlah sambung-sambung. Ni kan susah sangat menyambung. Bila orang tegur kan, dia mulalah buat tergeleheng-geleheng.
2: Luar perasaan. Luar perasaan.
0: Luar perasaan. Agak tak kena tu.
2: Okey. Baik, terima kasih lah Moju ya.
5: Tapi, Eri.
2: Tapi, ha, ya.
5: Eri hoki buat kerja, dia tak tergeleheng.
2: Oh, ambil dia juga.
0: Sudah
2: baik.
0: Eri bujunggu, kelata kata.
5: Jadi, apa tu... Di Terengganu tadi siapa tadi?
1: Dengar ha malam ni Mokju.
5: Hal suara macam lain pulak. Tak kena dekat Mokju.
0: Hal punya muda juga ke malam ni?
5: Mokju kena energi. Lepas tu su. Betul hal lain pulak. Ingat ke tadi Zidi.
2: Tak ke Zidi ke Terengganu? Lain pulak.
5: Zidi
2: betul-betul.
0: Kecik hati Zidi.
2: Bukan dia sebab malam ni hal dia ketua kerja.
0: Rindu.
2: Apa nanti ada lah tu. Ya.
5: Okey dah.
0: Okey baik.
5: Apa tu perkataan?
2: Ya, tergeleng. Ya,
0: terima kasih.
1: Terima kasih Maju.
2: Okey.
1: Rindu follow lah TikTok Maju.
2: Okey.
1: Rindu follow lah TikTok.
2: Follow TikTok.
5: Insya-Allah.
2: Okey.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergeleng.
1: Dapat hang tergeleng.
0: Tengah
1: kita nak tengah ni gapo malam ini. Assalamualaikum. Hello. Putus. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Salam
6: ha
1: Kak Sul,
6: Riz.
1: Assalamualaikum.
6: Apa
1: khabar
6: semua?
1: Khabar baik. Mas 10.
6: Bukanlah.
0: Ini Mas 12.
2: Salah tembak.
1: Berapa belah ni? Mak 14.
6: Ha, gitu aja.
0: Ya. Nasib baik kat situ up 2 baru.
1: Okey. Mas okey Mas eh?
6: Okey.
1: Mas orang Ganu guna tak berecek ni?
6: Setakat saya dengar dia panggil berecek dia.
1: Apa berecek?
6: Berecek ha, warnanya kalau budak-budak dia makan kan dia duduk setepak. Kan dia gece situ kan dia gece sini mana dia duduk setepak.
1: Lagi masuk lah dengan berecek ni.
6: Berecek. Mana dia gece tepak tu lah.
2: Jadi kalau yang
6: macam ke macam ke buat kerja tu gitu ke duduk ni duduk sudah hang.
1: Berecek juga?
6: Ada juga. Maksudnya tengok-tengok buat kerja berhenti. Tengok buat kerja berhenti. Jadi lambat siap lah kerja tu. Maksudnya
1: ada kalau buat kerja beti tu panggil benda?
6: Ada kat orang tu panggil bece.
1: Oh,
6: ada juga. Ya, macam kita ece lah. Ece, dia udah siap, dah uis siap lalu buat kerja.
1: Okey.
6: Tengah-tengah tepat lah.
1: Okey.
6: Tengah-tengah
1: tepat. Baik.
6: Hai.
1: Terima kasih, Mas.
6: Sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau di Kelantan, ecen ni juga kalau buah manggis tu. Jenis ada getah-getah dia panggil ecen.
1: Buah manggis ada getah ecen?
0: Kita belah tu kan dia ada kuning-kuning-kuning getah-getah manggis tu. Ada panggil orang manggis ni ecen ni dia tadi.
2: Getah manggis tu.
1: Lain tempat banyak pula apa ni?
0: Banyak pula maksudnya dah. Okey, baik.
1: Selesai satunya, dah pusingan pertama ha.
0: Kak Su nak baca WhatsApp kiriman daripada Kak Yah Jabi ni.
1: Okey.
0: Contoh ayat berecek ni, angon ne berhilang awak kijo berecek. Wak tak ada sudah sosok kago katanya dia. Masih tak siap satu-satu. Lepas tu Cik Dah kata pula, seengkau Cik Su selamat malam, berecek ni budak ni makan berecek makan biar kenyang selalu gak. Jangan duk makan main-main. Luah pasal juga. Kalau pergi beli tu beli jangan selalu. Jangan duk beli berecek. Betul juga. Jangan beli sikit-sikit.
1: Okey.
0: Buat kijau pun buat sudah jangan duk tinggal situ sini denu sini jadi berecek.
1: Betul WhatsApp tu. Marah
0: tu.
1: Siapa? Marah yang hantar kat radio. Ya,
2: marah tu yang
0: baca lah.
2: Yang hantar ke yang baca tu. Yang baca pun macam marah tu.
0: Kena ikut intonasi.
1: Mengiwai. In character.
2: Betul.
1: Okey, itulah dia. Ada WhatsApp Riz? Arif? Ada WhatsApp?
2: Setakat ni tak ada lagi.
1: Okey.
2: Kita lihat dulu lah.
1: Saya pasangan pertama kita.
2: Ya.
1: Kita dengar lagu di Pahang lah pulak.
2: Okey. Jom kita dengar lagu yang bertajuk Pak Wekah. Ha, jom kita.

0: Itu dia persembahan Zuri Nenok Semantan, lagu yang bertajuk Power kah. Dia bercerita tentang power dia lah.
1: Telah dia jaga power tu. Jangan canggih.
0: Satu-satunya. Tak ada dua, tak ada tiga. Seorang je.
2: Bawa lah diriku pergi X-ray tengok nama siapa di kat dada tu, ya.
1: Sekali keluar penyakit lain.
2: Tiba-tiba kan.
0: Bahaya-bahaya.
2: Okay. 9.37 pusingan kedua kita. Kita cakap pasal berecek malam ni. Kita balik semula ke Kelantan.
1: Baik. Alright, kita cuba timbul pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
3: Kasoh lah ni.
1: Kasoh.
3: Ya, apa khabar Kak Tu?
1: Baik, alhamdulillah, Kak Soh.
3: Dengan hati apa ke orang, apa khabar?
2: Khabar baik, alhamdulillah. Kak Soh.
3: Selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih Kak Soh. Kak Soh biasa guna, kau duduk berkata air berecek ni.
3: Lagi lah, kita berkelatan Kak Tu.
1: Kan
3: dia tulis ni. Gecek kah, kata kena buat siap selalu.
1: Biaya selalu.
3: Macam-macam kita ni, tak jangan duk makan becek, kena makan-makan dekat kenyal selalu.
1: Biar sudah.
3: Tak makan-makan, mai becek dah panggil.
2: Okey.
3: Okey, bagi makan-makan dok becek lah tu.
1: Makan tak sampai kenyal. Okey, baik.
3: Makan macam hijau, okey? Hijau buat-buat tinggal. Buat kerja-kerja sikit dia tinggal berecek.
1: Okey. Selain daripada berecek, ada tak berkata lain ha, Kak Serono? Kalau buat buat ayat gini saja nak tahu lah. Kuk perubah yang sama.
3: Kuk perubah yang sama.
0: Ada berkata lain tak?
3: Kata macam nak kata gano tak ingat tu.
1: Tak ada lah.
0: Kau kasar sangat.
2: Tak mari lah.
1: Maksudnya main berecek je lah dek. Berecek je lah. Atau istilah kata lagi kita kata buat kerja tak sudah.
3: Main-main kata-kata dah. Macam main-main buat kerja tu tidak sungguh lah. Kalau kita kalpen kat tidak sungguh. Macam kalau sudah sehari dah 2-3 hari.
1: Kerja bayar gaji hari biasanya tu. Tiba-tiba pergi kat luar rumah. Okey, baik. Terima kasih.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dia lebih kepada bertangguh-tangguh lah. Sama tak? Boleh tak kita kata macam kalau ganu dia tangguh ni Talah
1: dah buat kerja jadi talah.
0: Boleh juga.
2: Boleh juga lah. Maksud dia lebih sama.
1: Lebih kepada kita dah jadi kerja tak siap.
2: Tak siap.
1: Tertangguh.
0: Halfway. Half time. Okay, di Pahang pun ada ni yang nak bersama dengan kita. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ni Abang Santana.
4: Ya, ingat raya Santana lah. Telefon dah.
0: Bila ingat orang Ulu Dong kita ni. Raup.
4: Raup Ulu Dong.
0: Ya. Cik Santana, kita hari ni tajuknya dia perkataan daripada Kelantan, iaitu berecek. Berecek ni maksudnya buat kerja bertangguh-tangguh, kerja tak siap, ya. Kalau Abang Santana panggilnya benda kalau buat kerja tak siap ni.
4: Kalau kerja main-main lah. Main-main kerja budak ni, buat rumah ni. Tersengi-sengi.
0: Sengi?
4: Main-main tersengi-sengi, suka sangat lah. Tak siap.
0: Perkataan benda tadi, sengi, ya? Tersengi-sengi.
4: Tersengi-sengi, ya. Orang kampung kawal lah orang tua ni. Dulu cakapnya begitu.
0: Begitu.
4: 60-an.
2: 60-an.
0: Sengih. Sengih ke pengih? Itu
4: Di sana pergi ke sini lah. Gaya sibuk lah. Kerja main-main. Nampak kalak je. Kalak lah dia kerja lah kira. Tapi habuk tidak. Main-main je.
0: Buat rumah tak siap-siap ya.
4: Kalau kerja 2 hari, buah ke 7 hari.
0: Dah bayar gaji hari. Dia buat lah.
2: Alamak, dah gini.
4: boleh ke 7 hari.
0: Habis.
4: Ini tokek macam tu.
1: Jangan sampai 2 bulan tak habis cerita-cerita ni.
4: 2 bulan. Mikrasen sedap suara ke?
1: Jangan sampai tergoda.
4: Lelaki belaka.
0: Segitulah.
4: Itu saja. Pada malam ini.
0: Betul. Baik, terima kasih ya.
4: Minta sihatlah bertiga tu dia.
1: Amin.
4: Layak-layaklah
0: pelanggan kita pelanggan always right.
4: Okey, bye.
0: Itu dia bangsa tanah kita ya.
2: Apa tadi tersengih-sengih?
0: Tersengih-sengih. Oh, lama-lama dia gabung.
1: Dia kata tercengih-cengih.
2: Ada juga bunyi gitu tadi. Cengih-cengih pun ada, singih-singih pun ada.
0: Lebih kurang gitulah.
1: Lebih kurang itulah. Maksudlah kita bukan 60-an punya orang.
2: Itulah.
0: You know.
2: I know. Okay. Kita dengar dari Terengganu pula. Assalamualaikum. Ya. Masuk. Siapa tu?
0: Ke putuh.
2: Putuh ke ni?
1: Ada.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Allah. Orang Kuala Lumpur lama.
5: Apa khabar orang tiga?
2: Baik.
0: Apa lambat masuknya?
5: Lambat. Pas dah makan ni. Sambil-sambil tu dah dapat. Sebab dia kata dia benda orang Kelantan sebut tadi berecek.
1: Berecek
5: Alik Tiano ni dia ada sebut perkataan brocek pun ada. Tapi yang paling famous sekali dia panggil bereje.
0: Bereje.
5: Bereje. Maknanya gini lah contoh kita ambil yang paling mudah sekali. Anak ni kok makan bereje sungguh. Tadi makan ke sudah dah. Makan pula. Berapa belah kali makan ni.
1: Sedap peseng tu.
5: Peseng, selega.
2: Sangat aku masuk.
5: Selagi hak jenis berejen ni kot macam ke demang. Selagi demang ni berejen je demang anak ni. Baru ni nampak molek tu. Ni sampai pulut demang. Molek 3-4 hari segar. Mari demang pulut dia panggil berejen.
2: Gitu.
5: Alik sini lah. Kalau Alik sini besut tak tahu dia pakai kata amlana. Belum-belum mamang marang dungung tu lebih kurang je berejek. Contoh kalau kita demang ke batuk. Dia baik sekejap dia mari pulak. Gitu. Kalau buat kerja pulak. Jadi buat kerja berejek ni. Dia buat kerja kejap dia berhenti. Raja telacuk orang panggil tu. Lepas tu berhenti lama tu buat pulak. Nak kata letih. Orang pulak sehingga.
0: Pattern gitu tak boleh buat benda lah.
5: Pattern dia jenis. Tolong Ali sini lah. Ali Kuala ni.
2: Ya berhenti lah. You balas masak. Mawa ya.
5: Balas masak. Tangan kerja juga tulang.
2: Bukan tangan kerja.
5: Kak Sue dia kata siapa ya. Kak Sue tu kata kerja sendiri.
1: Yelah. Dia gitu lah.
5: Oh, dia nak ngaku malu.
2: Off air lah nak ngaku pun. Terima kasih.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bereje.
0: Dia ada WhatsApp ni.
2: Sila.
0: Ni Kak Nas ni. Dia hantar voice ni. Jom kita dengar ya.
6: Assalamualaikum. Hai Pang FM. Hai Rif. Salam Pantai Timur. Hai DJ Tengganu.
2: Hai
6: DJ Kelantan. Tergrecek ke? Macam tu lah. Tapi dekat Johor. Dia dipanggil Semborono. Okey lah, macam kita lipat kain. Kita lipat je. Lepas tu kita tak susun. Jadi kerja tu tak sempurna. Jadi kalau orang Jawa belah-belah Johor panggil Semborono. Okey Rif. DJ Kelantan, DJ Tengganu. Kak Nas baru balik daripada jogging dekat Stadium Darul Makmur. So nak ambil anak pula balik tuition sambil mendengarkan Rif dan DJ-DJ Pantai Timur. Thank you.
2: Alright.
0: Okey, itu ada Kak Nas. Ni dia duduk Kuantan. Mungkin dia asal pada Johor kan.
1: Semborono. Ada juga orang kata Semborono ni buat kerja yang ikut je.
2: Ayat dia kan macam apa ni ya, buat kerja macam sembrono je. Gitu.
0: Dia memang tu buta. Ha, macam tu.
1: Buta. Okey, baik. Saya sendiri dah. Okey, Kak Sah pun kata kalau berecek ni jangan makan berecek gak, nanti marah kok ge. Ha, okey, maksudnya berecek tu tak sudah jugaklah.
2: Sudah juga.
1: Daripada WhatsApp daripada Kak Sah ni.
2: Okey, banyak orang guna berecek ni. Terima kasih. Pusingan kedua kita selesai.
0: Okey.
2: Terdengar lagu di Terengganu tak?
1: Sila.
2: Okey. Nak ajak dengar lagu ni. Kita pergi Patah dah.
1: Okey. Ya.

0: tahun 1986 Penyu Menangis Sawai Hamsa dari Madah Haji Arsyad. Itulah kita ajak pergi pantai tadi tengok penyu.
1: Ya, tengok penyu. Lama tak pergi Rantai Abang. Tiba-tiba.
0: Okay. Pukul 9.51 ni kejap je masa berlalu kan.
1: Betul.
2: Ya, betul.
0: Ni sempat lagi kita nak ke pusingan boleh. Ketiga kan.
2: Asyiknya sempat ni.
0: Kita ke Kelantan semula.
1: Baik, boleh. Saya cuba timur memanggil. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Aduh, gembira. Suara tu gembira menat. Syukur lah. Sehat pun ya.
3: Alhamdulillah, sehat je.
1: Beracik ke dok buat kerjanya?
3: Beracik tak beracik juga. Yang beracik ni, orang kita juga naik bas ke. Okay? Naik bas Kelantan lagi nak ke Kuala Terengganu. Jadi siapa aja dia berhenti, siapa jabi dia berhenti. Jadi dia tu bagi beracik-beracik tu.
1: Bah salah juga dalam hal ni.
3: Dia berhenti-henti ke, bagi beracik tu.
0: Okey,
1: baik. Beracik ni beratik lah, ya tak? Okay, Beret. Terima kasih, Boya.
3: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Maksudnya banyak.
0: Banyak tempat berhenti.
1: Banyak tempat berhenti.
2: Mana kalau untuk bas pun boleh. Boleh panggil beracik juga.
1: Lambat-lambat.
0: Ece-ece lah tu rok. Berhenti-berhenti nak pergi Kuala Terengganu. Banyak tempat tu nak berhenti tu.
1: Sapa situ berhenti, sapa sini berhenti deh. Dah kali tak sapa Kuala Terengganu.
0: Selanjut pakai atas.
2: Oh sudah berat gitu. Okay, di Pahang pun ada ni nak bersama. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar Rehal Kak Su?
2: Baik. Abang Zul ke? Abang Zul ke? Lepih pula telefon. Sihat abang
4: Sihat. Alhamdulillah.
2: Okey, Abang Zul. Hari ni kita bercakap berkenaan dengan beracik. Beracik ni perkataan daripada Kelantan. Yang mana maksudnya buat kerja bertangguh-tangguh.
4: Beracik. Mana buat kerja beracik-beracik je menyapu. Tak siap pun. Tapi kalau dekat ni panggil sempudang.
2: Benda pula tu. Sempudang.
4: Sempudang lah. Menyapu saya siap kan tak kemeh sampah berlabuk.
2: Sempudang.
0: Sempudang.
2: Itu dia. Itu 60-an, 70-an punya bahasa juga ke? Macam mana? Ke sekarang memang Abang Zul ada guna perkataan tu? Sempudang tu?
4: Guna.
2: Baik.
1: Sempudang.
4: Sempudang.
2: Unik tu. Itu memang
4: sampah sebelah-belah lah. Akhirnya sempudang. Bereceh-receh.
2: Yelah. Itu juga perkataannya.
4: Guna.
2: Baik. Sempudang.
4: Sempudang.
2: Okey, baik. Terima kasih ya, Abang Zul.
4: Terima kasih DJ M3. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia banyak daerah, banyak penggunaan ayat, perkataan-perkataan lah. Jadi sendiri pun tak rasa dengar tu sempudang.
2: Tahu.
0: Apa tak kita berdua kan?
1: Betul. Kita Gen Z ni. Sambal udang tak
0: dengar. Sambal udang sukalah.
1: Sempudang tidak ya?
0: Tidak.
2: Okay. Di Terengganu ada?
0: Di Terengganu ada lagi ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ni Mas 10. Betul.
5: Betul. Apa khabar Kak Su?
2: Tentang orangnya.
1: Baik.
5: DJ Miss, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
5: Apa khabar?
0: Baik.
2: Harus baik.
5: Cerinya belakit bunyi.
2: Kena ceria.
5: Bunyi belakit tu.
0: Okey. Mas, Mas guna tak berecek ni? Tangguh-tangguh tak?
5: Ya, berecek ni kalau biasa lah. Kalau Bukit Payung ni, orang panggil. Macam dia tak ambuk. Sambung ni orang kata muak kerja. Kerja main. Berecek muak kerja. Bila nak siap orang kata duk main berecek. Tak mau duk main.
0: Maksudnya guna jugalah.
5: Maknanya guna jugalah tu. Kalau sini orang kata buat kerja siap dia kata jangan duk main sangat orang kata.
0: Okey. Baik. Terima kasih, Mas.
5: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guna juga. Ada juga guna.
1: Ada juga. Becek. Main-main. Kerja main-main macam tak sungguh lah.
0: Becek main-main. Itulah dia. Okey, pukul 9.56 antara yang dapat kita kumpul tadi Tenggeleheng. Tenggeleheng. Kinyih-kinyih. Kinyih lah pula. Cingih-cingih.
2: Cingih. Itu di Raub.
0: Ayu tadi kata brejeh.
1: Brejeh.
0: Yang jogging tadi tu Sembrono.
1: Sembrono.
2: Jogging. Okey.
0: Abang Zul.
2: Kak Nas. Abang Zul tadi
1: Sempudang.
0: Sempudang. Yang last kali ni brejeh main-main. Ramai juga yang guna saya.
2: Habis nak tanya Kak Su lah ni. Kalau Kak Su sendiri ke ada perkataan lain ke yang nak digunakan kalau yang membawa maksud macam tu?
1: Okey, kalau macamnya berecek ni mungkin masih ada orang guna, tapi kita lebih pada kerja buat kerja tak siap. Kalau maksud direct kita guna kerja tak siap ni. Perkataannya lagi kemas lah ya. Terus kepada maksud. Okey, maksudnya gitu. Kalau mungkin dikata berdikit-dikit lambat-lambat tu maksudnya kerja tak siap lah tu.
0: Slow
1: lah tu. Di antara slow lemah lembut ataupun memang slow main-main. Dia dua slow ni.
0: Batu dah siap kau.
1: Batu dah siap. Okey, baik. Ya, sebab tu dia kata kalau sini membuat sesuatu secara beransur-ansur berkenaan dengan tabiat yang tidak disukai lah.
0: Betul.
1: Kan?
0: Maksudnya becek-becek ni benda yang kurang okey lah.
2: Kurang bagus lah.
1: Kurang bagus lah. Maknanya orang kurang suka lah.
0: Kalau nak buat siap lalu. Kalau makan kenyang lalu. Kalau nak pergi kuatan ke tu, siapa kuatan lalu?
1: Dah tak ada singa beli keput ikan tu.
0: Tu lah pula. Nak singa pula tu nak beli. Orang ni ramah ke ni.
1: Kita ni nak pergi kuatan minggu depan.
2: Mari.
0: Okey lah. Terima kasih lah untuk semua yang berkongsikan berkenaan dengan becek malam ni. Betul. Untuk Tiara kata kita. Terima kasih juga kepada Dewan Bahasa dan juga Pustaka untuk tiada kata berecek minggu ini. Minggu depan apalah pula ya.
1: Tapi kita semua bibi-bibi kan. Minggu ini beradu, berambi, berecek.
0: Minggu depan mungkin B lagi ke atau C?
1: Atau C lah ya.
2: Naik pangkat sikit.
1: Naik pangkat sikit
0: Ke level seterusnya.
1: Ke level seterusnya. Sebelum sampai Z.
0: Panjang lagi sampai Z tu. Okay. Jadi terima kasihlah kepada Su dan juga Rif untuk minggu ini. Jadi apa yang menarik yang ada dekat Kelantan dan juga Pahang untuk minggu ini? Kat Kelantan apa yang menarik?
1: Okay, kalau di Kelantan kami macam biasa, di Kelantan FM sendiri telah pun mengibarkan jalur gemilang untuk sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan. Kita semua sama-sama bersatulah, bergotong royong lah kononnya untuk memeriahkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan kita. Kalau ikutkan harinya 25 hari lagi.
0: Itulah.
2: Dah 5 Ogos dah.
1: Betul.
0: Kalau rancangan menarik lepas pukul 10 ni apa dia?
1: Rancangan menarik kita seperti biasa saja, kami dalam segmen Cekok ni kembali kepada lagu-lagu DK Barat. Ada lagu Hindi. Dan juga ada lagu-lagu lama sikit lah, hiburan untuk semua. Tapi pukul 11 hingga pukul 12 rentak kenangan lagu-lagu irama 80 dan juga 90-an.
0: Dekat Pahang macam mana pula?
2: Kat Pahang lepas ni lagu-lagu hiburan dan juga info-info lah yang akan terus saya sampaikan kepada pendengar Pahang FM, insyaAllah.
0: Baik. Kalau anda dengarkan lagu-lagu Inggeris, dengarkan Terengganu FM nanti pukul 10 hingga 11 malam ada lagu-lagu Inggeris
2: sama DJ Ha.
0: DJ Ha malam ni ya. Jadi terima kasih untuk Riff dan juga Su bersama-sama untuk Tiara cerita Pantai Timur untuk minggu ni. Maklumlah lama sangat ya.
2: Tiara yang dulu-dulu.
0: Cerita Pantai Timur untuk minggu ini. InsyaAllah kita bersama-sama lagi di minggu-minggu yang berikutnya.
2: InsyaAllah.
0: Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi kalau mereka ni kerjanya adalah pilot darat, contoh bawa lori. Dia tak bawa lori berdiri kan? Kerjanya banyak duduk kan?
1: Soalan apa ni?
0: Iyalah.
1: Ini soalan apa ni?
0: Inilah kita panggil soalan di luar kotak-kotak.
1: Kebak eh? Kebak ada sempat. Ni kalau tak, kompon-kompon kena dipik paper.

of this, all that she wants. 10:12 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Apa khabar orang Terengganu kita? Terima kasih dengar dan juga layan kami di 96.2. Itu frekuensi kami kalau anda dengar dan juga layan kami di Besut dan juga Setiu. Terima kasih. Saya dah pun live dekat TikTok kita, Terengganu FM underscore. Kalau yang tak ikut lagi, boleh ikut dulu ramai-ramai Terengganu FM underscore tu. Lepas tu kalau dah ikut tu, boleh masuk sembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok sekarang ni. Ramai yang ada dekat live TikTok tu, terima kasih banyak-banyak ya. Boleh sembang-sembang dulu dengan kawan-kawan kita yang ada dekat situ, sambil-sambil anda akan dihiburkan dengan lagu Inggeris sampailah ke pukul 11 malam nanti. Okey, saya nak tahu juga siapa yang dengar-dengar radio waktu ini. Boleh hantarkan kiriman anda, lapor diri dulu untuk jam yang kedua ni, 0103446632. Nanti Hal akan cuba bacakan kiriman yang anda semua hantarkan tu, yang bagi tahu anda dengar radio waktu ini sampailah ke pukul 12 malam nanti. Sebelum Hal balik konti ni, Hal akan bacakan semua kiriman yang anda semua hantarkan. Ya, kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini lagu Enrique Iglesias. Tajuk lagunya adalah Bailamo. Bailamo gitu kan. Terima kasih banyak-banyak

Okay, 10:24 minit malam tu lagu daripada Taylor Swift dengan All Polite. Lagu ni adalah single daripada album ke-12 yang berjudul The Life of a Showgirl yang ditulis sendiri oleh Taylor Swift bersama dengan Max Martin dan juga Shellback. Dan lagu ni dia gabungkan elemen pop, ada soft rock dan lebih kurang durasi dia dalam lebih 3 minit lebih macam tu. Lagu ni dia ceria bila kita dengar kan. Dia penuh aura positif. Sekaligus lagu ni pun kalau kita dengar boleh mendatangkan mood yang okey lah. Dengan pagi ke malam ke kan. Okay, dapat pukul 10:25 minit malam. Saya nak tahu siapa yang dengar radio waktu ni. Nak bacakan kiriman yang anda hantarkan. Selamat malam kita nak ucapkan kepada Syukri Ismail. Macam nama kawan saya. Syukri Ismail di Kuala Terengganu. Dia kata dengar radio dalam kereta ni. Sambil-sambil tu dengan 88.7 suka sangat dengan lagu Inggeris tadi. Lagu apa ya Inggeris tadi? Ava Max ke? So Am I. Terima kasih banyak-banyak. Selamat bertugas untuk DJ Hal. Terima kasih. Selamat bertugas. Selamat mendengar juga untuk awak Syukri Ismail. Oh, patutlah Syukri Ismail tu kawan saya DJ Ayi. Okay, tapi ni orang lain. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada kawan kita ni, nama dia Aiman. Apa khabar Aiman? Aiman dekat Jambatan Angkat Kuala Terengganu, lepak-lepak je sambil hirup angin malam sama dengan kawan-kawan dekat sini. Sambil tu dengar Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak DJ Hal. Sama tugas sampai pukul 12 malam nanti. Terima kasih juga ya. Oh, relax santai saja. Okey, kita juga nak ucapkan selamat malam kepada Nora Arifin. Terima kasih Nora. Dekat dengar radio Terengganu FM dekat Kuala Berang sekarang ni. Cuaca kat sini okey saja, sejuk saja. Kat konti macam mana? Kat konti pun sejuk je. Dia kata sama tugas juga untuk DJ Han nak layan lagu-lagu Inggeris ni sampai pukul 11 malam nanti. Ha, betul lah tu. Sampai pukul 11 malam nanti anda akan dihiburkan dengan senarai lagu Inggeris. Lagu berikutnya, Think Sweet At My Worst.

terbaik anda. Bintang P. Ramlee peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.

0: pengajar orang sini.
1: Ya.
0: Apa ni, ambil pengajaran daripada kita pengamal lepas tu buatnya.
1: Baik, terima kasih Jeno.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Dia kena faham situasi kot. Jadi kita kalau macam not lalu tak boleh.
2: Dia
1: ada yang kata not lalu. Okey, saya nak tanya Ayi.
2: Okey.
1: Mi segera. Boleh makan lalu?
2: Walaupun dia
1: boleh. Kena tunggu 3 minit juga.

Okay, kembali sebelah bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Kejap je masa berlalu. Sekarang ni dah pun pukul 10.37 minit malam. Malam ni rupa-rupanya baru ingat dia. Pukul 10.30 tadi baru ingat. Malam ni ada janji dengan orang lah pukul 9 tadi. Alamak, macam mana tu? Okay, jadi semoga dia memudahkan segala urusan anda semua. Yang dalam kereta, selamat memandu, hati-hati semua. Moga selamat lah ke mana pun tempat yang anda nak tuju tu ya. Kalau ada yang dah sampai tu, ataupun yang tak sampai lagi, lebih kurang dalam beberapa minit lagi nak sampai tu, kena hati-hati juga. Walaupun dekat ke, jauh ke, kena sentiasa hati-hati supaya kita ni selamat sampai kat mana pun tempat yang kita tuju. Okay, baik, kita nak teruskan lagi dengan senarai lagu-lagu Inggeris. Sampai pukul 11 malam nanti. Dan lepas ni kita nak dengarkan lagu yang keluar pada tahun 1983 ini. Dipetik daripada album Synchronicity daripada kumpulan The Police. Tajuk lagunya, kalau saya pasang intro ni, mesti anda semua boleh, orang putih kata, boleh sing along, boleh nyanyi sama-sama. Ini intro dia. Tahu tak lagu apa? Every Breath You Take. Walaupun melodinya kedengaran macam romantik, tapi lagu ni bukan lagu cinta. Sebaliknya mengisahkan tentang obsesi, rasa cemburu, sikap mengawal dan juga sentiasa memperhatikan seseorang selepas berakhirnya sesebuah perhubungan.

Lagu 1974, Paul Anka dengan Papa. Ada juga lagu versi Malaysia yang dinyanyikan oleh Latif Ibrahim. Lagu ini ya, tajuknya adalah Mengharap Kasihmu. Okey, sedar tak sedar lagi 9 minit kita akan ke pukul 11 malam. 11 malam kita lihat kejap untuk ikuti utama 11 malam. Dan lepas tu jumpa lagi untuk jam yang ketiga. Macam biasa jam yang ketiga nak bagi peluang untuk nak buat ucapan dan juga dedikasi setiap malam. Sebelum anda nak tidur dan juga lelapkan mata malam ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu berikutnya. Ini lagu Spice Girls dengan Viva Forever. Do You Still Remember? Ingat lagi tak macam mana pertemuan pertama kita dulu? Adakah masih lagi ingat hari pertamanya, hari apa, waktunya, di mana? Kalau masih lagi ingat semua itu, itu bermakna betul-betul cinta yang mendalam.

sindiket edar dadah guna katrish vape tumpas. Sidang khas Parlimen bahas RCI Tabung Haji Selasa depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: tahniah diusapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.
1: Hai, saya Awi. Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Malam anda harus tenang-tenang saja. Bertemankan DJ Hal di Terengganu FM. Ada malam, ada DJ Hal.

0: Seronoknya saya bersama Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam, selamat kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Saja dia 11.17 minit malam ketiga, jam yang ketiga, 5 Ogos 2026, malam 22 Safar 1448 Hijrah, hari Rabu ini. Okey lagi ke semua? Ha, kalau okey lagi bagus, Alhamdulillah, harapnya okey lah, itulah yang kita nak kan. Okey saja, walaupun orang tanya okey ke tidak, okey, tapi sebenarnya tak okey. Tapi bila kita kata okey tu, kita harapkan supaya perkataan okey kita keluarkan tu doa, supaya kita akan jadi okey daripada tak okey tadi ya. Baik, kita nak bacakan kiriman yang masuk untuk ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam, kita ada Rupiah di Segamat. Dia kata, tujukan ucapan kepada Osman, goodbye Abang Fadil, Haji Alijah, Adani Osman, Kak Mawar Ismail dan juga Jumari di Keluang. Saya semua dengan ucapan selamat malam. Dari Kak Mawar Ismail di Keluang, Johor. Dia kata, salam kejauhan buat Rupiah Ahmad di Segamat, Adani Osman, Osman goodbye, Haji Alijah, Abang Fadil di Pahang dan juga semua pendengar setia Terengganu FM dan juga untuk DJ. Terima kasih dan selamat malam. Sama-sama kasih. Terima kasih Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Cik Mi sentiasa ada ni ucapan kepada Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam Adul Sama, Mat Redang, Maruf Bolo Gading dan juga Ina ST serta Cik Jalilah dan juga Surya Pagi dengan ucapan selamat malam. Terima kasih semua. Lagi kita ada Syam dekat Bulu Gading. Nama dia Syam dekat Bulu Gading. Salam usul selalu buat kakak Cik Mi sentiasa ada. Untuk Zisa yang manis, Rina. Zisa yang manis, Rina. Abang Fadil, rindu selalu. Dan juga Kimi Batu Rakit serta Kak Leha, Kak Noor dan juga semualah pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam, termasuk juga untuk Mak Ngoh dan juga untuk Teh Ma. Lagi kita ada Kak Zuri Parker, ucapan untuk Mekna, Tika Teh, Geng Cloud, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Agoh, Zahara, Abang Anzam, Din Karudin, Puchu Kema serta Pop Bear, Doraemon, Pok Lee, Kak Nisu dan juga semualah pendengar Terengganu FM yang saya kenal dengan ucapan selamat malam, termasuk juga untuk DJ Hagit itu. Selamat bertugas sampai pukul 12.

macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: 2009 lagu ni keluar, Chris Jayanti dengan Rembulan. Cuba tengok bulan ada tak? Kalau tak ada bulan tu, maksudnya bulan gelap. Ataupun nak hujan. Kalau tak ada bulan tu, maksudnya tak boleh lah nak jadi macam lagu ni. Temani aku rembulan, diriku lagi terbakar cinta. Kecewa oleh cinta, hanya ditemani oleh bulan saja. Nak buat macam mana? Okey, dah pukul 11.27 minit malam sekarang ni. Siapa yang sedang dengar radio, kalau rasa macam nak telefon kami kat sini, telefon sekarang 0962 3 5 3 3 0 dan 6238330 sebelum pukul 12 malam. Jadi waktu ni kita nak layan ucapan dan juga nak dengarkan suara-suara anda semua. Sampaikan salam ucapan kepada yang anda ingat malam ni. Siapa yang anda ingat? Tiba-tiba je rasa macam teringat dekat orang tu. Tiba-tiba teringat dekat orang ni. Lama dah tak jumpa. Lama dah tidak berhubung. Menghubungi ataupun terputus hubungan. Mana tahu daripada corong radio ni, anda gunakan medium ini, anda boleh jumpa semula dengan orang yang anda dah lama tak jumpa, terputus hubungan tu kan. Okey, kita bersama dengan pemanggil pertama kita. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, Umi, apa khabar Umi?
1: Baik tu.
0: Oh, baiklah. Baguslah kalau baik. Baik ya, semua ya. Lagi tenuk.
1: Jahat dah baik semua.
0: Kalau baik malam ni ucapan untuk siapa tu?
1: Malam ni ucapan untuk Kak Ani Anjir tadi. Terima kasih telefon kumi. Lalu pada Kak Ani Syarifah, pada Kak Nang Dungon, pada Kak Roh, pada Kak Ani Kemaman. Apa orang malam ni? 10, 12, 11.
0: Pembuih mulu. Cukup dah tu.
1: Padahal sekali terima kasih. Mi aja nak minta sebuah bar.
0: Boleh lah buah bar lagi. Dah berhenti mulu. Dah boleh tutup mulu lagi. Dah boleh tutup. Jauh nak tolong kita tutup.
1: Badak,
0: sambung. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.
2: Halo. Kak Linda ni.
0: Kak Linda.
2: Ini awang ke? Kakak letak tipe tu jauh lah. Awang ke? Ini.
0: Oh, ni hal ni.
2: Oh, DJ Ha.
0: Ya.
2: Kakak lama 2-3 hari, 4 hari baru kakak balas ucapan mereka tu ha.
0: Habis tu kakak dah boleh. Sehat,
2: dekat Adeha sehat.
0: Ya sehat, Alhamdulillah.
2: Tengganu mana panas kah?
0: Panas hari ni.
2: Dekat sini panas terik lah orang kita orang Malaysia cakap ya. Oh. Kakak nak ucapan dengan Abang Usman Huda, Hadijah Sungkai Perak, kakak yang dari siapa nama dia? Rapia Muhammad. Abang PD yang dari itu Pahang tu kakak leha, tersayang, tercinta. Rindu dengan suara deha. Pok Tomo tadi ya. Kakak Mas 14 Putri Payung, Abang Amit Harun, semoga berbahagialah dengan istri dia. Ibu Mawa. Halo ha?
0: Ha.
2: Yang kakak no Dungun, Kak Ros, I love you.
0: Okay.
2: Ini kakak belum apa lagi nama mereka tu. DJ di sana itu DJ apa nama Aisyah yang dari Sarawak. Moga bahagialah dengan suami di dekat tengah.
0: Okay.
2: Selamat malam ha.
0: Okay, terima kasih Kak Leha. Tarik nafas dulu.
2: DJ ha, selamat malam. Selamat bertugas kakak sayang ha selalu.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih
0: Kak Linda.
2: Jumpa lagi. Bye.
0: Tarik nafas dulu. Haruskah aku menahan cinta ini? Kerana kau masih tak peduli hatiku. Ini Adam dengan Haruskah.

0: Bintang Piramli peringkat Negeri Terengganu 2026. Mungkin anda wakil Terengganu yang kami cari untuk bertanding di peringkat Zon Timur nanti. Jangan lupa pada 8 Ogos 2026 Sabtu pukul 2 petang di RTM Terengganu. Berminat lagu-lagu malas segar Allahyarham Tan Sri Piramli? Inilah masanya untuk anda menyelahkan bakat.
1: Ada malam, ada dijihad.

0: Tak harap yang macam itulah dalam kehidupan kita. Yang baik-baik saja datang. Tapi kalau kita harapkan yang baik, kenalah cakap yang baik, buat yang baik, dan selalu jadi baik. InsyaAllah yang baik-baik juga akan datang dalam kehidupan kita. 11.42, saya nak habiskan kiriman yang masuk ni. Kita ada kiriman daripada Mazni. Mazni di Kuala Terengganu. Sampai bertugas untuk DJ Hal kita tu sampai pukul 12 malam nanti. Balik nanti hati-hati. Lepas tu balik nanti tidur selalu. Oh, tidur selalu eh. Oh, dah tepuk-tepuk watak dulu. Okay, terima kasih banyak-banyak Mazni. Okay, lagi ucapan kita. Siapa yang ada dekat talian ni? Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Selamat malam.
0: Ya, yeah, selamat malam Mas.
1: Malam lah.
0: Ya, yeah. Mas ingat kat siapa lah ni Mas?
1: Ingat belaka.
0: Jangan sebut belaka. Boih mulut Mas.
1: Oh ya, yeah, okeylah. Macam kat sama lah. Buat Abang Fadil yang dirindui, yang sayangi selalu tu. Ini ada radio tu. Lepas tu buat Osman Gubai tu, terima kasih banyak lah buat ucapan khamah. Lepas tu buat Kainak Batu Nang. Lepas tu buat benda ni Kak Nisai Pada Buruh. Lepas tu buat apa orang ni? Tiga orang kepat tu kat ni oh.
0: Tiga?
1: Tiga.
0: Kot.
1: Lepas tu buat benda ni Adik Arisha tu. Mama cakap semalam dah tidur dah ke? Lepas tu buat Puteri Maira Dalia tu. Mama cakap semalam. Dan buat hal tu sama ambil tugas lah.
0: Terima kasih Mas.
1: Sama-sama. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingatan malam awak malam ni. Untuk lima malam orang dalam ingatan awak. Siapa? Lima orang dalam ingatan?
2: Lima orang. Kak Nipinja, Kak Ra, Cik Mi, Abang Set Sedia, ada begitu. Abang Ramin kepada malam tu dah lika susah nak dapat.
0: Malam bila tu?
2: Malam.
0: Ni kalau satu malam dah lika tu awak rasa macam mana? Kalau tak boleh call, awak rasa macam mana? Rasa tak boleh nak tidur ke? Tak puas hati ke? Ataupun macam mana? Kalau tak boleh nak telefon?
2: Tak puas hati lah.
0: Tak puas hati eh? Oh, kena puas hati juga.
2: Kena call sama lah ni. Dah kat orang.
0: Oh, kena call sama.
2: Oh.
0: Dan ni lain nak tidur lah ni?
2: Itu hati. Dah boleh nak
0: call. Oh, tak apalah. Terima kasih dah telefon eh. Jumpa lagi dah.
2: Okay.

minta maaf lah, kita putus sajalah ya. Sebabnya kau bendusta, perdusta. 11.48 malam. Kita ada Kimi di Batu Rakit, dekat kedai gunting Layan Terengganu FM ni. Ucapan untuk isteri saya, Nur Hafiza, Cik Mi, Deng Khairuddin, Kak Leha, Kak Zureda, Kak Nudungun, Pak Ahmad, Kak Ahmad dan juga Mekna serta semualah pendengar Terengganu FM. Semoga dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih. Puteri Kaima, selamat hari lahir kepada putera Mama Adam Fitri yang ke-13 tahun. Esok 6 Ogos. Dengan suami Deng Khairuddin dan juga semua pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Terima kasih. Pak Ahmad nilai, dia kata lagu Abang Kata Abang Bujang tadi tu. Oh, dia kata juga lagu tadi tu kepada Cikgu Mael dan juga Mi Samad, dengan ucapan layan lirik lagu Abang Kata Abang Bujang tadi tu. Tajuk dia adalah Temberang, daripada Eton The Gang. Tujukan kepada siapa tadi? Cikgu Mael dan juga Mi Samad, dan juga kepada untuk diri sendiri, terutama untuk diri sendiri dah, dia kata. Terima kasih. Kita juga ada Kak Long di Bukit Mentuk. Salam malam untuk semua pendengar Terengganu FM. Terima kasih. Terima kasih Kak Long. Mak Ngah Anggun Singapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ucapan selamat malam kepada sayangku. Sayangku Nur Sheila. Kak Cik Awang Ijo Ain Meju, sihat sejahtera, sukses selalu. Amin. Rinduku rindumu jua. Salam sayang daripada Mak Ngah Anggun di Batok Little Gulin, Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Yeah. Okey, kita dah pun sampai ke hujung dah sebenarnya. Tugas saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Esok. Esok pukul 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Ya. Yeah? Jadi hujung-hujung ni macam biasalah, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati selalu baik, orang selalu sayang, selalu senang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita macam biasa. Orang nampak, orang rasa, orang ada rasa. Insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Selamat istirahat semua. Selamat tidur semua. Selamat beradu. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam juga selamat semuanya untuk kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini di National FM, sentiasa di hati. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizar Azam untuk hari baru hari ini, 6 Ogos 2026, bersama dengan hari Khamis, 22 Safar 1448 Hijri. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan National FM daripada pagi sehinggalah ke waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Dan juga bersama rakan saya sebentar tadi, bersama dengan Mama EJ, begitu ceria kan, dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dengan pelbagai perkongsian yang dikongsikan oleh EJ. Terima kasih banyak-banyak kepada EJ dan juga kepada semua. Dan teruskan dengan bersama dengan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah pelbagai perkongsian yang akan saya kongsi kepada anda. Mungkin kita ada luahan rasa juga, mungkin kita akan berkongsi juga pelbagai cerita nanti. Apapun, untuk anda terus kekal setia bersama dengan National FM. Pelbagai lagu-lagu yang menarik akan disajikan untuk anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus ceria bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga mungkin ada yang sedang bekerja pada waktu ini, ada baru nak masuk shift kan. Pelbagai pekerjaan dilakukan oleh kita di waktu ini. Semoga jalankan tanggungjawab anda dengan sebaiknya, lakukan tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti kita. Dan bagi mereka yang berada di sekitar Sarawak, khususnya di Pantai Barat Putatan ataupun di Sarakan Sabah, sehingga satu pagi ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk di negeri Sarawak dan juga di Sabah, khususnya di Nabawan, di Putatan dan juga di Sandakan, sehingga 1 pagi ini Khamis 6 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan ya melebihi 20 meter sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Jadi Met Malaysia menasihatkan kepada semua yang berada di kawasan yang dijangka berlakunya ribut petir dan juga angin kencang ini, sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan pastikan sentiasa bersedia dengan sebarang keadaan dan juga hubungi pusat keselamatan terdekat jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jaga keselamatan anda dan juga keluarga kita. Dan untuk anda terus berhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda. Dengarkan secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Dan juga dengarkan menerusi portal radio RTM. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, waktu ini yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau-pulau Pinang di frekuensi 93.9, di Baling Kedah khususnya 89.7 dan juga di Besut Terengganu frekuensi 94.3. Jadi itu di antara frekuensi utama National FM di seluruh semenanjung Malaysia. Dan untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus layan National FM sentiasa di hati.

Apakah hilang keberanian untuk bangun semula? Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus menemani saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Aizan Azam di sini terus temankan anda sehingga ke 6 pagi nanti. Dan mungkin ada yang sedang bersantai, ada yang sedang kata beristirahat bersama dengan keluarga, sedang mendengarkan radio Nasional FM dan juga bersama dengan kawan-kawan di luar dan sebagainya. Dan sini sedikit perkongsian untuk anda, di mana pernah tak kita rasa kan untuk hari ini apa yang kita buat selalunya macam tak jadi, macam tak ada hasil, rasa penat. Sebenarnya kita perlukan satu motivasi yang tinggi. Dan sebenarnya ramai antara kita selalu terjebak ya dengan fikiran yang bila kita kena buat perubahan besar ataupun nak mencapai sesuatu kejayaan yang hebat itu dapatkan dalam masa yang singkat ataupun dalam masa satu malam. Tetapi sebenarnya realitinya bangunan yang megah pun dibina daripada susunan batu-bata yang kecil satu persatu. Jadi bagi kita, kejayaan yang sebenar datangnya daripada konsistensi dan setiap langkah kecil yang anda ambil hari ini. Sebenarnya walaupun sekadar untuk anda bersemangat lakukan sebarang pekerjaan, selesaikan satu tugasan ataupun cuba sekali, rasa gagal, kita harus cuba seterusnya dengan berkali-kali dan sentiasa juga berfikiran positif supaya kita dapat lalui dan juga kita dapat menerima segala kegagalan, juga menerima segala kejayaan yang kita dapat setiap hari. Jadi untuk kita, jangan rasa sedih kalau kita buat sesuatu tu rasa macam tak berjaya, tidak pernah-pernah buat, tiba tak menjadi kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu proses pembelajaran untuk kita. Kalau rasa penat hari ini, tak apa, berehat sebentar, tapi jangan terus berehat, cuba lagi dan juga terus mencipta kejayaan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

terus mendengarkan National FM di mana sahaja anda berada. Geng Buruh Hantu untuk hari ini bersama dengan saya Aizad Azam, dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live pada waktu ini. Saya baru on je sekarang, dan juga terima kasih kerana sudi temankan saya. Kan ada yang belum tidur, ada yang mungkin baru nak makan, baru pulang daripada kerja dan sebagainya, terus mendengarkan National FM. Baik, sedikit perkongsian untuk anda di mana bagi pelajar lepasan SPM, di mana JPA telah membuka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM, di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah membuka permohonan program derma siswa B40 untuk tahun 2026 kepada lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan untuk menunjukkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi IPT dalam negara, di mana program ini dibuka 3 hingga 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Dan institusi yang terlibat seperti Universiti Awam, Politeknik, institusi TVET MARA dan juga pelbagai lagi bidang kejuruteraan yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi kepada mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, mungkin ada adik yang baru lepas SPM yang tidak tahu nak ke mana kan, dan layak, boleh terus pergi ke portal penajaan JPA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permohonan program derma siswa B40 ini. Jadi moga dimudahkan segala urusan, semoga terus berjaya, dan untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizara Azam di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Pak Su Omar yang memberikan komen di Facebook National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, juga selamat bertugas di konti National FM. Semoga dirahmati Allah dan juga ceria selalu dengan ucapan yang beliau, ucapan Pak Su Omar, selamat beristirahat. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan dan juga kasih sayang Allah. Amin, amin, insyaAllah. Juga kita akan bersama dengan Ita Chot. Selamat malam, juga selamat pagi semua. Jom, moh, dengarkan Radio Nasional FM, hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Juga ada Rosalinda, juga ada Nida Wahida yang sedang mendengarkan daripada Senai, Johor Bahru, mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada Ramlatin, Ramli Lee, juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam hari Khamis. Selamat bersiaran di Nasional GBH 26. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Juga bersama Princess Su, Kak Nur Isa, kita pun ada di Facebook dan juga di TikTok Live kita. Juga bersama dengan Syah Putra dari Mersing, Johor, Ramalapu Diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH National FM. Serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat, semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Wow. Juga ada Amirul Abadi yang sedang mendengarkan. Juga ada Nikmas daripada Kota Baru, Abang Jalil kita, Abang Jalil Tahir, ada Muhammad Rafiq, Zainal Inan daripada Kepulauan Riau. Wow, jauh di seberang laut ya. Salam buat semua GBH, semoga sihat selalu, layan terus Nasrul FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kalau ada ucapan. Juga mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini, nak berikan kata-kata ataupun mungkin merindui seseorang, boleh terus komen di Facebook Nasrul FM. Nampak gambar saya, insyaAllah saya akan cuba bacakan dari masa ke semasa. Dan untuk anda terus bersama kami, ini lagu daripada Rosita Izlin, Berbalam Cinta, untuk anda. National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: dengan Kalina sama FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di Tito Live Nasional FM. Pada waktu ini kita ada Aizah Zodi Manci, juga ada Lavender Girl, juga ada Kak Ainun kita, juga ada Abdullah Alhamdulillah, juga ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Boleh berkongsi, mungkin berkongsi rasa, berkongsi cerita, ataupun mungkin ada nak berkongsi juga idea kan, bagaimana kita nak menjadi orang yang berjaya, ataupun mungkin bagaimana kita nak berkongsi cerita tentang perasaan dan sebagainya. Boleh bersama dengan saya di Tito Live Nasional FM pada waktu ini. Dan untuk anda juga yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya nak kongsikan keadaan terkini cuaca di mana di Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang dijangka agak berawan dengan suhu sekitar 25 hingga 27 darjah Celsius pada waktu ini sehingga ke awal pagi nanti, dan kelembapan udara berada dalam kadar yang tinggi sehingga 85 hingga 87% dengan potensi berlakunya hujan dan hujan lebat di beberapa kawasan, terutamanya di sekitar Lembah Kelang pada waktu pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jadi pada mereka, berhati-hati di mana saja berada dan juga pulang ataupun yang berada di luar, semoga dapat pulang dengan selamat dan juga memandu dengan tergopoh-gapah, dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kemarin dan juga kepulangan daripada Zureida dan Raziz Ismail, dua buah kisah yang berlainan tetapi dengan lirik yang begitu menyentuh perasaan, juga lirik yang juga mungkin yang mengingatkan kita kepada seseorang. Cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memandang antara satu sama lain, tetapi dua jiwa yang memandang ke atas dan juga haluan yang sama. Ia tidak dibina atas dasar kesempurnaan, ia dibina atas dasar saling melengkapi, saling memaafkan dan juga tumbuh bersama apabila diuji dengan ujian kehidupan. Kita mungkin boleh menerima, tetapi kita harus teringat kembali apa yang telah dibuat. Kita memaafkan dan untuk menerima kembali itu, mungkin ada pasangan kita yang kata memaafkan, namun hati dan perasaan itu tak boleh menipu, kan? Jadi apabila kita menemui seseorang yang bersedia mempertahankan hubungan di saat badai melanda, itulah cinta yang bernilai. Semoga mereka yang berpasangan terus bahagia dan juga moga mereka yang mungkin dalam perancangan untuk bertunang, dalam perancangan untuk berkahwin, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, jaga pasangan kita dan juga sentiasa doakan supaya kebahagiaan itu kekal buat selama-lamanya. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kembali bersama dengan saya, Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya, kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya, kita ada PK Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat DJ Aizan dan juga rakan-rakan pendengar geng buruh hantu National FM, sentiasa di hati. PK Amin, geng Saka, Pondok Apartmen, Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Dan semua pendengar setia National FM, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga info-info semasa hingga ke pagi. Luncur, mantap. Terima kasih juga sahabat kita Janet Zai. Salam ceria dan juga happy-happy konti sehingga ke 6 pagi nanti. Juga ada Muhammad Rafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, juga selamat pagi buat Aizat serta pendengar setia National FM. Terima kasih. Dan juga buat rakan kita juga ada Kushairi yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dengan ucapan beliau, buat rakan-rakan yang mengenali diri dan juga mereka yang sedang mendengarkan, semoga sihat-sihat belaka dan jangan lupa esok kerja. Ha, itu dia pesanan daripada sahabat kita ni. Juga ada Amirullah Abadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Aizat. Selamat mendengar kepada semua geng GPH di seluruh Malaysia. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Juga ada Muhammad Aiman daripada Brunei. Juga ada Daniel Abdul Jalil Tawau yang sedang mendengarkan daripada di Tawau ni. Dia kata, dengan ucapan kepada semua yang merindui, semoga dapat hasratku ini untuk bertemu kembali buat sahabat yang telah sekian lama tidak bersua sejak tahun 2015. Jadi kawan rapat tu juga kawan dengan orang tua kita sejak 90-an lagi di Baruas Tawau. Semoga dipermudahkan buat Daniel Abdul Jalil ya. Juga ada Zainal Inal, Solehahdin dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kepada semua. Dan untuk anda juga boleh terus bersama dengan saya di TikTok Live dan Sonor FM. Dan ini dia lagu daripada Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang baru bersama dengan saya Aizan Azam, untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi untuk segmen GBH pada waktu ini. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan dan juga perkongsian informasi dan yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang sedang bekerja, yang sedang mendengarkan radio sambil bekerja waktu ini, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan dan buat kerja dengan baik-baik, kan? Buat kerja dengan kelas, insyaAllah hasilnya juga nanti anda dapat tersenyum dengan hasil yang terbaik yang anda lakukan. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, pagi ini saya nak kongsikan sedikit keadaan cuaca, di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan. Ini telah dikongsikan oleh Met Malaysia, ya, iaitu kawasannya di negeri Kedah, merangkumi Kuala Muda, di Pulau Pinang, di kawasan Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Utara dan juga di Seberang Perai Tengah, di Selangor, di Kuala Langat dan juga di Sepang, di negeri Johor, di Tangkak dan juga di Muar sehingga 7 pagi ini. Khamis 6 Ogos 2026. Ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk mereka yang berada di kawasan yang berisiko, pastikan sentiasa bersedia juga kelengkapan jika berlakunya banjir. Dan kalau berlakunya air naik tinggi ataupun berlakunya banjir, pastikan berpindah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran dan selalu dah ikuti laman sosial dan juga di laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

berbina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, kembali bersama dengan Aizan Azam pada waktu ini. Untuk anda terus mendengarkan National FM sentiasa di hati, temankan saya sehingga ke jam 6 pagi. Baik, untuk bulan ini kita ada bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Jadi tanamkan semangat cintakan negara dan pastikan kibarkan jalur gemilang. Kena rasa bangga ya sebagai seorang rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita memberikan semangat ataupun menyemarakkan lagi bulan kebangsaan pada bulan ini. Jadi semangat cintakan negara bukan sekadar berkibar bersama jalur bendera, tetapi kita harus ada rasa perpaduan, rasa hormat dan juga usaha gigih kita untuk memelihara kedamaian bumi bertuah ini bersama-sama. Dan juga mencintai tanah air bererti kita menghargai kepelbagaian dan juga menyatukan semangat keharmonian yang telah dibina dan memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan juga negara. Semoga kita terus cintakan negara kita dan harumkan nama negara kita jika kita berkemampuan, dan pastikan sentiasa hormat sesama kita dan juga sentiasa berbuat baik kepada sesama insan. Hidup bermasyarakat ni perlu buat baik, jangan sombong, jangan rasa nak mencari yang kata masalah, kerana kita hidup berjiran, hidup bermasyarakat ni di sebuah negara Malaysia. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati bagi warga Great Perak. Ingin dengarkan suara saya dan juga ikuti lagu-lagu yang terbaik, boleh terus ke frekuensi 95.4 manakala yang berada di Ipoh Perak 90.9, dan kita terus ke Pantai Timur, khususnya bagi warga Jeli Kelantan. Ingin dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 89.2 di Jalan Tur Pahang 93.5 manakala di Johor Bahru, dan juga buat warga Singapura boleh dengarkan kami di frekuensi 105.7. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati. Anda boleh ikuti kami 24 jam 7 hari seminggu, pelbagai informasi yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Rancang pesaraan masa depan terjamin. Jangan lepaskan peluang mengikuti program Alpha 2.0 di Nasional FM yang akan membincangkan topik penting ini yang berkaitan dengan perancangan pesaraan dan juga masa depan penjawat awam bersama dengan tetamu jemputan yang berusaha Tuan Haji Jasri bin Kasin, pengarah bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA yang akan berkongsi pelbagai maklumat, panduan serta penjelasan mengenai persediaan pesaraan yang lebih terancang dan juga sejahtera. Jadi jangan lupa pagi nanti pada pukul 10.30 pagi hanya di Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi rancangan Alpha 2.0. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan informasi berguna demi merancang pesaraan yang lebih yakin dan juga masa depan yang lebih terjamin. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pencat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Dulu selamat sejahtera. Saya melihat anda sebagai sementara.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: 1-1 cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Masa Tuan Puan dan Tok Abah umur setahun, Tok Abah ada cucu yang paling kecil pun dah 3 tahun. Masa dia umur setahun, memang ikut kajian, baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum boleh berjalan dan berlari. Baby akan jatuh bangun 1000 kali sebelum berjalan dan berlari, bertatih-tatih, ya. Dan kita yang dewasa ni, kenapa baru 2, 3, 4, 5, 6 kali kecewa terus patah semangat? Dan kata guru-guru psikologi bidang Tok Abah, semangat baby masih ada dalam diri kita. Semangat baby yang 1000 kali jatuh tak give up tu masih ada dalam diri kita. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ihtisaban dan ikhlas selama 1 bulan, di pagi raya semua dosa terampun, dia bersih macam baby. Balik Mekah Haji Mabrur, Umrah Mabrurah, balik bersih macam baby. Siapa kata kita tak ada sifat baby? Siapa kata? Tapi di mana sifat baby tu yang 1000 kali jatuh tapi terus bangun? Ini bukan teori, ini praktikal. Ini dia hidupkan balik semangat baby. Itu sebabnya. Ini cara nak hijrah. Benda tu ada dalam diri kita tapi tak dikeluarkan. Kita bukan kurang sumber, kurang syukur. Kurang syukur, ya. Sebab la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat, akan dapat kekuatan untuk keluarkan sifat baby yang jatuh 1000 kali tetap bangun. Bila bersyukur, bukan teori. Itu Quran cakap, mana boleh teori? Praktikal. Cuma kita jahil, Tok Abah jahil, ya, yeah? Moving forward. Alright. So, dan tabiat terbentuk dalam 40 hari. So kalau nak hijrah, make sure kita buat 40 hari. Ini satu konsep yang sangat besar. Dalam Quran pun sebut 40 hari. Sains kata sel kita pun every 40 days dia ada apa nama, turnover, ada perubahan, ya, yeah? 40 hari ni bukan satu benda yang magical, tapi ini hakikat, ya, yeah? Sunnahnya dan sainsnya, ya, yeah? So 40 hari untuk bentuk tabiat, jangan terperanjat. Ini ada hadis sahih untuk menyokong. Ramai menyangka hijrah hanya itulah, banyak orang kata, oh, artis ni dah hijrah lah, artis dah hijrah, ya, yeah, artinya dia tak free hair, dia dah pakai tukar pakaian, dia pakai yang betul-betul aurat, alhamdulillah, bagus, ya, yeah? Tukar penampilan, tukar pekerjaan, hijrah tingkat tinggal, tempat tinggal pun tukar, dari kampung ke bandar, daripada luar bandar ke ini, tukar amalan, bertambah hijrah, ya. Tapi hijrah more over and above, lebih dari itu ialah berubah daripada lalai kepada sedar. Kita lalai, anda lalai, taubat lalai, kita banyak lara, ya, lalai, ya. So kita berubah daripada dosa kepada taubat. That's why taubat, pesan pada diri taubat, taubat, taubat, taubat tiap-tiap malam. Jangan tidur semalam ni sebelum solat taubat. Tolonglah kita pendosa. Maksud pendosa mean buat dosa sedar, tak sedar, kecil, besar dan sebagainya. Dosa kecil ulang-ulang-ulang jadi dosa besar. Be careful, ya, yeah? So kita hijrah, ya, yeah? Berubah daripada negatif kepada positif. Sentiasa husnuzon, husnuzon, bersangka baik. Apa pun kita buat, akhirnya ghafir 44. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bilibad. Aku serahkan segala urusan kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat akan hambanya. Ghafir 44. Sebagai satu zikir, doa untuk mudah kita bertawakal pada Allah, redha dengan ketentuan Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bilibad. Ghafir 44 sebagai satu doa untuk kita moving forward, ya. Lepas tu berubah daripada biasa kepada luar biasa, insyaAllah. Allah amat kasih hambanya buat apa pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh, luar biasa. Memang kita kena luar biasa. Kenapa hijrah tu tak mudah? Sebab kita terlampau selesa dengan apa yang ada. Kita ni manusia yang mudah selesa dengan apa yang ada. Ha, be careful. Bukan kita tak bersyukur, tapi kita tak boleh selesa dalam keadaan sama. Sebab orang cemerlang, kata ulama, orang yang hari ini, dia lebih baik daripada dia yang semalam. Kita tak nak bezakan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Boleh bawa dosa. Jangan argue sekarang, boleh bincang kemudian kalau nak. Tapi barang siapa bandingkan diri orang lain, dia takut berdosa, ya. Tapi kita bandingkan diri kita hari ini, bandingkan diri kita semalam. Kenapa aku lebih handsome daripada Zul Arifin? Contohlah, walaupun tak betul, contoh, ya. Sudah sombong. Sombong berdosa tak? Berdosa. Kenapa aku lebih handsome dari Zul Arifin? Ataupun kenapalah aku tak handsome Zul Arifin? Walaupun tak betul, tapi contoh aja. Kenapa aku tak handsome Zul Arifin? Itu tak bersyukur. Orang tak bersyukur, wala in kafartum ina azabil syadid. Barang siapa tak bersyukur, seksaan kau amat pedih. Tak bersyukur pun berdosa. Jangan bandingkan diri kita dengan siapa-siapa. Habis macam mana kita nak ke depan, kau tak bandingkan? Ikut jejak langkah orang berjaya, boleh. Jangan bandingkan diri awak dengan siapa-siapa. Bandingkan diri awak hari ini berbanding diri awak yang semalam, and make sure your today is better than your yesterday. Kita yang hari ini lebih baik daripada kita yang semalam. Itu yang dituntut oleh Allah. Jadi itu lebih visible, lebih munasabah dan lebih praktikal. Aku hari ini lebih baik daripada aku yang semalam. Aku yang dulu bukan aku. Tak payahlah, bukan faham korang, ya. Korang ni memang tak rock, memang tak akan faham, ya. Okay, selesa dengan zone, okay. Otak manusia suka perkara biasa, be careful. So

0: salam restu pengantin turun pada orang tua. Tuan Puan pesan pada semua orang. Sekarang dah mulalah, ramailah orang nak buat ya. Salam restu, ada ke atuk, nenek, mak, bapa yang kadang ala orang tua-tua, tua pada tua kan, nak naik pentas ya, nak salam dengan orang muda. Kononnya Raja Sari gila. Biar Raja Sari turun salam dengan mak bapaknya. Betul tak betul?
1: Itulah betul lah. Itu dia. Salah. Tapi kita salam.
0: Alah biasalah, salam restu memang kita lah kena salam ke atas. Mengangkat-angkat nenek atuk ni, kesian. Tak apa, pantang betul orang menyusahkan orang tua. Sebab kita dah tua. Nafsu suka perkara yang mudah. Ha, nafsu suka yang mudah-mudah, yang seronok-seronok. Ya, nafsu akan berkata, alah esok lah bergubah. Alah kau budak-budak lagi. Kau tunggu pencin lah. Kau tunggu pencin. Belum kahwin pun muka sengsara. Alah buat apa nak berubah. Esoklah berubah. Nantilah pencin lah. Nanti pencin lah berubah. Sampai pencin ke awak, confirm ke pencin. Baby pun meninggal ni kan pula. Ya lah. Ha, nanti pencin lah. Nanti bila senang lah. Ha, ni semua nafsu kata, relax lah bro. Come on. Wait until your time come. Nafsu suka pada muda. Kenapa susah nak buat? Setan suka orang tak berubah. Setan memang suka. So, jangan salahkan setan. Salahkan diri kita dulu. Saya bukan tak nak berubah. Tok Abah, setan yang bisik-bisik apa nak buat. Mudahnya menyalahkan setan. Padahal, kita kan lebih kuat dari setan. Ya, kerana orang yang berubah akan semakin dekat dengan Allah ya. So, pengaruh persekitaran. Yes, cari kawan-kawan, cari persekitaran. Kalau awak memang jamaah al-muhsinin ya, memang selalu berjamaah di sini untuk semuanya laki-laki, insya-Allah kita akan ke arah yang makruf. Memang hijrah ke arah yang baik. Sebab di sini rumah Allah ya, persekitaran. Kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu? Sabda Nabi sahih. Dan psikologi bidang taubat mengesahkan perangai kita dipengaruhi oleh 5 orang sahabat rapat. Itu psikologi punya kajian. Dan disokonglah, Nabi dah cakap, you are who your friends are. Amalan kita dan agama kita dipengaruhi oleh siapa kawan-kawan kita. Yang kelimanya, kita takut kehilangan, kehilang kawan, kehilang keseronokan, kehilang ya, jadi kita tak nak berubah. So Allah sayang pada orang yang berhijrah ya. Firman Allah ni surah Al-Baqarah 218 ya. Sungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Yang ini, so Allah sayang pada orang yang ya, berhijrah ke arah yang makruf. So this is a fact. Itu fadilat yang utama. Kita akan lebih tenang, kita akan lebih bahagia, lebih tenang sebab kita berubah ke arah yang lebih baik. Maka sebab manusia ni dicipta untuk berjaya. Bila kita berubah ke arah yang makruf, dosa kita berkurang insyaAllah. Sebab kita solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak. Bercakap tentang istighfar, dipesan oleh ulama ya, lama dah. Tapi ujung-ujung ni kita amalkan dengan giat. Bila kita beristighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi, mungkin satu dosa atau mungkin 10 dosa gugur. Tengok mana hadis yang kita pakai ya. So kita satu dosa gugur, insyaAllah satu titik hitam. Tapi kalau kita istighfar untuk umat satu dunia, kata ulama, maka kita akan dapat pahala macam seramai mana orang Islam dalam dunia. Sekarang orang Islam ada 2 bilion. Jadi untuk dapat pahala 2 bilion setiap kali kita istighfar, kita istighfar dengan istighfar untuk umat satu dunia. Bunyinya semua tahu, cuma kadang lupa nak amalkan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ampunkanlah kami umat Islam, laki-laki dan perempuan satu dunia lah. So umat Islam ada 2 bilion sekarang. So kita akan dapat 2 bilion punya pahala. So mulai hari ni ya, di samping astaghfirullahalazim, betul terus. Dan kata ulama, untuk merawat diri untuk ke depan, elok baca 27 kali. Simple, 27 simple. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Allah 2 minit pun tak sampai. Hidup kita lebih berkat.
2: Allahumma

0: dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM. Dan untuk anda, selepas ini kita akan bersama dengan tiga suara yang akan temankan anda daripada pukul 6 pagi sehingga ke 10 pagi. Pelbagai informasi, lagu-lagu dan juga semestinya perkongsian yang akan dikongsikan untuk mereka oleh mereka sepanjang waktu tersebut. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang temankan saya daripada 12.30 malam sehinggalah ke waktu ini, rakan-rakan di Facebook, di TikTok Live Nasional FM juga yang memberikan sokongan, komen dan sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga anda terus ceria, terus gembira bersama dengan keluarga, sahabat anda dan juga saudara mara. Terus melakukan yang terbaik, berikan yang juga yang terbaik buat semua. Sentiasa tersenyum, berfikiran positif dan juga pastikan apa yang anda lakukan, lakukan dengan bersungguh-sungguh. Semoga tercapai segala impian dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah perlindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

גם FM. الله الله الله. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Eh, macam Adam tu. Eh, Adam, ada tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah 2 FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sembang Mesa dan Info Terkini. Terima kasih. Terima
0: FM. Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risaulah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Iyalah, tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus. Dalam Syukur, 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12 tengah hari. Terbitan Zulkifli Yusof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dengan sanadnya daripada Zaid bin Aslam, daripada Amr bin Dinar dan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bisyai'in amara bihi Nuhun alaihi salam ibnahu, qala ya bunayya" Amuruka bi amraini wa anhaka an amraini. Amuruka an taqula la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Fa inna as-samaa'a wal arda law ju'ilata fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ukhra lawazanat huma. Wa amuruka an taqula subhanallah wa bihamdi fa innaha salatul malaikah wa du'aul khalqi wa biha yurzaqul khalqu. Mahukah, sukakah aku beritakan, aku ceritakan kepada kamu, kata Nabi, apa yang diajar, dipesan, diwasiatkan oleh Nabi Nuh AS kepada puteranya. Kata Nabi Nuh, hai puteraku, anakku, aku suruh kamu dua macam dan aku keluarkan kamu daripada dua macam. Aku suruh kamu membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, yang satu-satunya, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Kerana andaikan langit dan bumi keduanya diletakkan di atas timbangan dan diletakkan di bahagian satu lagi kalimah la ilaha illallah tadi, nescaya kalimah la ilaha illallah adalah lebih berat daripada langit dan bumi. Tuan-tuan, puan-puan, langit dan bumi kita ni masya Allah. Kalau lori tu berat macam tu dah, dok, bumi saja berat macam mana, apatah lagi tujuh lapis, tujuh petala langit. Masya Allah, letak di atas satu timbangan. Tetapi timbangan apa benda dengan langit dan bumi itu tidak akan dapat mengalahkan kalimah la ilaha illallah tadi. Masya Allah. Dan Nabi Nuh mengatakan, baca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji bagi Allah. Kita syukur kepada Allah. Sebab apa? Itu sembahyangnya malaikat ataupun zikirnya malaikat dan doanya semua makhluk. Dengan itu makhluk mendapat rezeki.

Maknanya siapa yang beramal subhanallah wa bihamdihi, rezeki dia murah. Dan rezeki ini jangan kita ingat pitih saja. Kadang-kadang orang ingat rezeki pitih saja, tetapi rezeki ini macam-macam. Rezeki keselamatan, kita pergi balik kerja, tidak ada apa benda musibah ke atas kita, itu merupakan satu rezeki. Anak kita belajar elok, satu rezeki. Keluarga kita bahagia, satu rezeki. Sehat, satu rezeki. Jadi itulah antara amalan yang boleh mendatangkan rezeki kepada hamba. Dan Nabi Nuh berkata, wa anhaka an tusyrika billahi syai'a fa inna man asyraka billahi syai'a faqad haramallahu alaihil jannah. Nabi kata, jangan mempersekutukan Allah dengan apa jua barang sekalipun. Siapa yang mensekutukan ataupun menyekutukan Allah dengan sesuatu, haram terus baginya syurga. Dan wa anhaka anil kibri fa innahu la ahad yadkhulul jannah wa fi qalbihi mithqal habatin min khardal min kibr. Dan jangan kamu ada sifat sombong, rasa besar, rasa hebat. Apa yang ada itu merasakan maknanya suatu kedudukan, kemegahan, kemasyhuran bagi dia. Maka sesiapa yang ada sifat sombong ini tidak akan dapat masuk syurga pun jika dalam hatinya ada seberat, sebesar apa? Misqal habbah, seberat biji, biji daripada kesombongan. Jadi sidang pendengarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara-perkara yang maknanya bukan payah sangat kita nak buat. Kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita berzikir subhanallah bihamdi, tekah-tekah kita baca la ilallah wahdahu la syarikalah, tekah-tekah kita baca subhanallah bihamdi, dan kita mengelakkan daripada syirik kepada Allah dan sombong. Maka pada ketika itu kita telah apa benda mendapatkan peluang yang besar untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawab itu salam itu.
0: Jawab itu salam itu wajib. Memberi salam itu adalah sunat. Kita memberikan sunat. Tetapi memberikan salam itu adalah hak orang Islam sebenarnya.
1: Doa yang baik
0: di. Kita doa yang baik-baik pagi ni. Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah sihat walafiat. Dapat lagi tengok CD yang handsome kacak bergaya depan.
0: Saya pun sentiasa dapat saksikan seorang jejaka yang sentiasa bersemangat dan tetap dalam keadaan yang cukup comel dan ceria.
1: Lagi.
0: Dia janganlah minta lebih-lebih. Dia kalau minta, dia minta,
1: jadi lain.
0: Dia bukan, dia punya nampak dia macam positif.
1: Okay.
0: Tapi dia nampak macam ni dah, dia tak ikhlas dah.
1: Okey lah, apa mengikhlaskan hati untuk pagi ni. Yidi kembali bergabung untuk di hari Khamis, hari yang ke-6 dah kita untuk bulan 8 ini. Dan juga berada di bulan kebangsaan, kita kibarkan jalan gemilang dengan semegahnya.
0: InsyaAllah. Jadi jangan kita lupa juga untuk takwim hijrah kita pada hari ini 22 Safar 1448 Hijriah.
1: Dan kita nak kongsikan salah satu semangat anak muda yang berusaha untuk mengangkat produk tempatan dengan cara yang berbeza melalui Terengganu sana sini. Kita akan kongsikan kejap je nanti.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Okey. Kita nak ceritakan pasal hasil-hasil laut ni dari Terengganu memang kualiti lah.
1: Betul.
0: Antaranya ikan bilis.
1: Dan ikan bilis ini kembali diperkatakan apabila seorang insta famous yang cukup popular dalam dunia perniagaan dan juga dunia media sosial ini memilih ikan bilis daripada studio Terengganu sebagai bahan utama untuk produk sambal terbarunya lah.
0: Jadi ceritanya pemilihan ikan bilis tu dibuat bagi menghasilkan sambal dan cita rasa yang berbeza. Katanya memang dia gunakan lebih banyaklah bahan dengan apa produk yang sebelum ni.
1: Okay.
0: Jadi sepanjang 6 tahun berniaga ni pihaknya dia menghasilkan satu jenis sambal dan juga sebelum bersedia untuk perkenalkan satu versi yang baru tu gunakan bilis dari setiu.
1: Dan gambaran itu ditunjuk melalui videonya. Dia orang datang belajar untuk berkaitan dengan ikan bilis ni, turun ke setiu Terengganu untuk tengok sendiri proses nelayan tempatan turun ke laut. Benda tak pernah dibuat orang, tapi inilah salah satu sebenarnya. Dia bukan hanya cerita tentang produk bisnes dia, tapi dia mengangkat nilai yang ada pada kehidupan dan susah senangnya. Bukan senang kita nak, kita rasakan pergi kedai makan bilis keruk-keruk gitu kan, tapi nelayan berhempas pulas untuk dapatkan tangkap ikan bilis ni.
0: Ya, bukan senang. Jadi kita menghargai kan sektor inilah sebenarnya yang memberikan kita kelegaan untuk kita dapatkan hasil-hasil laut kan. Tapi bagus jugalah pada influencer ni.
1: Kan?
0: Sebab yang konsep, terkenal ni kan.
1: Konsep dia berbeza. Sebab dia menggunakan produk tempatan, dia tunjuk proses daripada awal dan juga dia menggambarkan bahawa nilai tempatan itu perlu diangkat. Kita duk cakap tentang produk luar-luar kan. Dia hadir mengangkat sesuatu yang dah popular tapi makin popular.
0: Yes, that's right. Saya suka dengan salah satu ayat yang digunakan dalam video-video beliau. What's up guys?
1: Untuk guys-guys semua lepas ni kita nak kongsi.
0: Untuk guys-guys ya.
1: Guys dah ramai.
0: Untuk guys-guys semua.
1: Maaf lah, saya muat band 2 je.
0: Tak apa. At least we try.
1: Okay, lepas ni kita nak kongsikan apa yang terpapar pula untuk semasa luar negara Terengganu FM.
0: Mesra Syria.
1: Yidi Besar.

0: Ya, semasa luar negara nak kita bawa anda jalan-jalan dengan sepeturuh deku.
1: Jalan mana?
0: Adalah satu tempat ni jalan-jalan dengan sepeturuh deku. Kekenan krim lega.
1: Jalan-jalan sepeturuh deku. Oh, lagu tu.
0: Dan kenapa yang tak pernah dengar ke?
1: Dengar.
0: Pernah dengar kan?
1: Pernah dengar. Cuma pending sikit je. Biasalah bagi-bagi.
0: Oh, ya.
1: Saya tak sambung.
0: Panik?
1: Pending. Lambat tangkap. Okey. Apa untuk pagi ni kita nak kongsikan jalan-jalan ke satu lokasi cukup popular ni sebenarnya. Dengan Menara Condor Pisa di Teluk Intan ni.
0: Bukan. Bukan.
1: Tak bersambung lagi sel bagi ni.
0: Yang tu memang condor. Ya. Tapi di Teluk Intan tu bukan.
1: Bukan.
0: Pisa tu. Dia tak ada pisa situ.
1: Ya.
0: Itu pisang eh. Tapi dia sama lah. Dia merupakan satu persamaan Malaysia Menara Condong Pisa ni. Yang di Teluk Intan tu nampak macam sama kan. Dia menara condong jugalah. Tapi dia Teluk Ansun.
1: Tersalah.
0: Teluk Intan lah.
1: Maklumlah geografi dulu keluar pintu belakang. Subjek geografi dulu keluar pintu belakang.
0: Kenapa? Gaduh dengan cikgu?
1: Tak.
0: Habis tu?
1: Awik panggil.
0: Alamak.
1: Tinggal kelas. Saya sanggup.
0: Di mana dia sekarang?
1: Dah tinggalkan saya.
0: Awak tinggalkan kelas. Lepas tu dia tinggalkan awak.
1: Okey. Kita berbalik kepada tajuk yang sebenar.
0: Iyalah, sebab apa lagi? Dunia ni keras.
1: Betul lah kan. Okey.
0: Okey, jadi kita nak kepada cerita kita ni. Okey. Dah macam condong dah muka ke kawan-kawan kita belaka yang tengok kita pagi ni.
1: Okey.
0: Okey, ceritanya pasal ni.
1: Ceritanya cerita tentang tragedi yang berlaku sebenarnya di mana kepebumi dekat Pisa tidak dijejaskan dengan condong. Itu yang mengembirakanlah sekiranya. Kawasan sekitar bandar Pisa di tengah Itali digegarkan oleh gempa bumi. Laporan agensi berita Jerman.
0: Jadi ada ratusan panggilan sebenarnya dibuat ke nombor kecemasan 112. Ini susulan gempa bumi yang berlaku kira-kira pukul 10.15 pagi. Dengan setakat ini tiada laporan awal mengenai kecederaan ataupun kerosakan.
1: Jadi Institut Geofizik dan juga Volkanologi Kebangsaan Itali maklumkan gempa itu berukuran 4.3 pada skala Richter. Pusat gempa terletak kira-kira 7 kilometer daripada Pisa pada kedalaman 8 kilometer. Maksudnya dekat sangat ni. Tak jauh pun daripada titik gegaran, pusat gegaran dengan bangunan ikonik yang menjadi lambang ataupun semua orang tahu. Jadi Pisa ni memang terkenal lah di seluruh dunia dengan menara condong yang berketinggian 50 meter. Dari laporan awal pihak berkuasa mengesahkan tiada sebarang kerosakan dialami pada monumen berkenaan kekal dibuka kepada pelawat.
0: Jadi pada minggu lepas, hujung minggu lepas juga sebenarnya ada satu gegaran juga yang berlaku di bandar Naples di selatan Itali. Dan terkuat jugalah dalam tempoh 4 dekad. Ini seramai 26 orang cedera. Ini dalam gempa bumi yang berukuran 4.7 pada skala Richter itu.
1: Baik, jadi satu perayaan bantahan diadakan di Naples pada Selasa dengan penduduk menuntut perlindungan lebih baik daripada kerajaan bagi menghadapi gempa. Slogan seperti shame on you terus kelihatan pada plakat lah. Tapi apa pun, yalah, kejadian gempa bumi ke apa sahaja benda yang melibatkan fenomena alam dan juga bencana alam itu di luar kawalan. Cuma kesediaan dan juga keakuran kepada aturan dan juga maksudnya persediaan itu yang paling penting lah. Cuma kita doakanlah keselamatan untuk semua kan.
0: InsyaAllah. Tak kira di mana sekalipun anda berada kan. Okey, itu boleh kita kongsikan untuk semasa luar negara.

0: Baik, panggil dan berteman dengan Yidi pagi ni untuk mulakan hari anda di mana saja di perjalanankah kita. Mungkin ramainya menghantar anak sekolah, hulusan paginya, hulu kilir ke sana, ke sini, ke sini. Tak apa. Tapi yang penting frekuensinya ATM Klik ni dengar dengan FM.
1: Ya, jadi insyaAllah semoganya memberi manfaat kepada anda. Dan apa yang kita nak ceritakan semasa dalam negara ni juga sebenarnya menjadi cetusan inspirasi lah kepada anak-anak muda supaya dalam mereka berkehidupan ada satu matlamat untuk mereka cuba mendapatkan satu ciptaan ataupun mencipta suatu inovasi dalam kegunaan harian.
0: Ini tahniahlah kita ucapkan untuk anak muda kita ini, pelajar tahun akhir Bachelor Kejurutaan Pertanian Biosistem Fakulti Kejurutaan Universiti Putra Malaysia yang mencipta sejarah apabila membangunkan robot autonomi bagi mengatasi isu kutipan buah lerai sawit. Ahmad Fariaz Ahmad ni dia mencipta robot ini. Dan juga robot tersebut ni berfungsi dalam mengesan dan mengutip buah lerai kelapa sawit secara automatik bagi membantu meningkatkan kecekapan operasi ladang serta mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh.
1: Jadi Ahmad Fariz Ahmad Fuad katanya inovasi tersebut dibangunkan ni bagi menangani cabaran utama industri sawit yang masih banyak dilakukan secara manual. Dan memerlukan tenaga kerja yang ramai jugalah sebab nak proses kutip buah yang lerai-lerai ni kan, secara manual. Kalau yang stoker tu tak ada masalah. Ini yang dah sebiji-sebiji atas tanah ni.
0: Dah terlerai. Tapi yang stoker tu bang, saya pernah buat sekali.
1: Pernah angkat?
0: Saya tak nak buat dah lagi.
1: Tak pernah?
0: Rupanya
1: tak pernah. Tak nak buat dah?
0: Dia punya makan tenaga kan. Dia ada teknik dia lah. Tapi kita gambarkan, betul lah, kita nampak macam senang. Tapi belum cuba, belum tahu. Dan sebab itulah mereka yang kerja sektor ladang ni, mereka yang hati kental. Sebab itulah teknologi ni sangat membantu sebenarnya untuk memudahkan kerja-kerja mereka ni.
1: Jadi kalau pada sekarang ni yang berterabur ni dapat dikurangkan masalah tersebut dengan mesin kutipan bermotor yang sudah berada di pasaran sebenarnya. Dah mula dijual dah. Dan penggunaannya masih memerlukan operator untuk dikendalikan.
0: Itu yang dah ada sekarang ni lah. Tapi melalui penyelidikan yang dibuat, dia bangunkan sistem penglihatan komputer yang bolehkan robot mengesan buah lerai secara automatik. Kalau sebelum ni kita kena gerakkan jentera tu. Sekarang ni mesin tu bergerak sendiri. Ini lagi canggih. Jadi tahniahlah kita ucapkan inovasi teknologi yang memberi mungkin impak baru ataupun nafas baru dan juga kaedah baru bagi sektor tanaman sawit negara kita. Sebabnya tanaman sawit ni adalah sumber pendapatan yang cukup besar antara bidang pertanian yang besar dalam sumbangan ekonomi negara. Sebab dia digambarkan sebagai pohon emas.
1: Kalau saya lah kan, kalau saya nak buat lah satu ni, nak buat satu inovasi lah.
0: Inovasi apa tu?
1: Saya kalau terfikir, kalau kita ada mesin basuh baju kan. Mesin basuh baju. Lepas tu kita jemur lah kan. Ataupun pengering pun dah ada. Kan. Tapi untuk lipat baju ni,
0: mesin lipat baju,
1: saya nak buat robot lipat mesin lipat baju.
0: Saya pernah terbaca macam ada dah mesin lipat baju.
1: Memang dah ada dah?
0: Memang dah ada. Cuma kalau robot lipat baju tak ada lagi.
1: Robot lipat baju tak ada lagi?
0: Tak ada lagi. Robot lipat baju tak ada lagi.
1: Saya nak tanya robot tu nanti. kalau manusia lipat baju, dia akan sakit pinggang. Kalau robot, dia sakit tak pinggang dia?
0: Saya ada jawapannya. Tak tanya robot. Cuba tanya robot. Cik robot.
1: Cik robot?
0: Iya.
1: Kalau lipat baju, sakit tak pinggang?
2: Kalau saya lipat baju, saya tak sakit pinggang tuan. Tapi saya sakit hati dengan soalan tuan.
1: Kenapa?
2: Tak logik masuk akal tuan.
1: Untuk buat robot lipat baju? Sebab sakit pinggang. Faham. Maknanya last lah kau berkhidmat dengan aku robot. Lepas ni kau balik lah.
2: Janganlah tuan.
0: Okey. Kejap nanti kita akan ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama dengan Ayi dan juga sini Yidi untuk teman-teman dari jam yang kedua nanti.
1: Dalam Ceria Pagi,
0: Terengganu FM, Mesra Ceria. Ceria
3: Semasa dalam negara.

0: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbakti untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
1: Teruskan teman pada berhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

selamatnya diucapkan kepada 13 peserta yang terpilih untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Terengganu 2026. Adik Azdira Karina dari SK Kampung Bukit Raja Besut, adik Arif Amshar dan Sharif dari SK Gontok Nasik Kuala Terengganu, adik Is Irsyad dari SK Balai Besar Dongon, adik Lukman Hakim dari SK Sri Iman Kemaman, adik Alia dan adik Wan Arisa dari SK Felda Neram 1 Kemaman, adik Dia Shaza dari SK Wakaf Mempelam Kuala Terengganu, adik Hafia Hafizah dari SK Padang Kemunting Kuala Nerus, adik Siti Nurdia dari SK Sura Dungun, adik Kasih Hidayah dari SK Jerung Marang, adik Balkish dari SK Felda Tenang Besut dan adik Amila dari SK Sultan Omar Dungun. Uji bakat akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 9 pagi di Jabatan Penyiaran Negeri Terengganu. Siapakah yang akan berjaya mewakili Negeri Terengganu? Tunggu Bintang Kecil 2026.

0: Sumbangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami pada waktu ini untuk jam yang kedua. Yidi temani anda.
2: Ya, selamat pagi Terengganu. Hari ini lancarlah segala perjalanannya dan juga sambil-sambil anda dalam pemanduan, sambil-sambil anda tengah membebekkan anak, sambil-sambil anda tengah intai tengok nak sampai apa pagi ni.
1: Apa yang tadi? Bebekkan anak? Dia ada juga. Dia terselit di awal pagi.
2: Ceramah. Ceramah pilihan di pagi hari.
1: Oh, ceramah pilihan. Tapi dia akan ambil yang poin-poin penting lah.
2: Poin-poin penting.
1: Sebab kalau nak ambil yang full takut tak sempat lah pula kan.
2: Okey, untuk kita tolong bacakan tajuk utama akhbar secara dalam talian. Kita tolong bacakan.
1: Okey, dan kita kongsikan sebagai anda untuk selepas ini dapatkan cerita yang lebih lanjut ataupun yang sepenuhnya.
2: Okey,
1: mulai.
2: Okey, dan kita nak kongsikan ini salah satu akhbar utama dalam talian kita di ruangan nasional ini, cerita tentang minyak lah ni. Harga runcit untuk ruang 97-95 disen tanpa subsidi turun 5 sen seliter untuk bagi tempoh 6 hingga 12 Ogos 2026. Dan juga ini perkembangan tentang juruterbang ditahan di Malaysia. Polis Diraja Malaysia memberi komitmen dan kerjasama penuh bagi melaksanakan arahan kerajaan melakukan beberapa penambahbaikan segera terhadap kawalan keselamatan penerbangan negara, termasuk menempatkan anggota dalam anggotanya dalam pasukan keselamatan penerbangan susulan kes penahanan seorang juruterbang Malaysia, juruterbang sebuah syarikat penerbangan Malaysia minggu lalu kerana disyaki menyeludup dadah. Dan lagi cerita tentang sekolah ini. Ini Kementerian Pendidikan KPM akan terus mempergiatkan pembinaan sekolah baharu bagi memenuhi pertambahan murid dan memastikan persediaan pelaksanaan penuh kurikulum baharu serta dasar pendidikan wajib sekolah menengah pada tahun hadapan. Dan seterusnya, di ruang utama, ditahan sorok dadah dalam dompet dan kasut, 3 wanita Malaysia tak sempat melancong ke Indonesia. Dan juga untuk ruangan selebriti, kita semalam dikhabarkan dengan pemergian pelakon veteran Kamaruzaman Yusof atau lebih kenali dengan panggilan Cik Man, 68 tahun meninggal dunia di Hospital Tanah Merah Kelantan akibat masalah jantung tersumbat pada jam 5.15 petang semalam. Salam takziah kita ucapkan. Dan kita intai pula apa yang terpapar dalam ruangan luar negara. Ini dari Ramallah, tentera Israel menyerbu kem pelarian Kalandia dan bandar Kaf Aqab di utara Batu Maqdis yang diduki sambil mengenakan sekatan ketat di kedua kawasan tersebut, di mana halang penduduk Islam solat di masjid. Dan ni banjir tanah runtuh akibat monsun, korban lebih 100 nyawa di India. Dan seterusnya, ini daripada Amerika, lelaki bersenjata ditahan di padang golf telah menjelang lawatan presiden. Dan kita intai pula ruangan ASEAN, Indonesia padam 5 juta akaun dalam talian milik kanak-kanak.
1: Dan sebuah lagi akhbar dalam talian ini pada pagi ini, ini dalam ruangan mutakhirnya paparan utama. Pencipta konten buat laporan polis. Lori terbabas jejaskan operasi shuttle selatan, ETS alami kelewatan. Dan PDRM ke Jakarta, ini siasatan rangkaian sindiket dadah dibawa juruterbang. Polis sahkan 3 lelaki ditahan bawa 87 kilogram syabu di Hatnyai berasal dari Sarawak. Dan kerjasama institusi keuangan bantu SPRM jejak jenayah keuangan. Ini satu lagi,

0: walaupun diasak. Arteta kunci mulut isu Guimarães dan Alonso gembira Mudrik kembali beraksi selepas 2 tahun. Arsenal setuju beli Guimarães 413 juta ringgit. Okey, kita terus rentas ke ruangan luar negara. Ini dua suspek tembak polis di Takbai maut dalam operasi khas. Ajal selepas kayuh 5,300 kilometer. Ini kutip Dana. Jadi, robot terkenal Dubai bertemu jodoh.
1: Malu.
0: Robot yang terkenal di Dubai tu bertemu jodoh.
1: Malu saya.
0: Jangan disamakan.
1: Robot bertemu jodoh.
0: Jangan disamakan.
1: Dah.
0: Seterusnya ya. Luar daripada cerita itu eh.
1: Ya.
0: Cinta dua budaya bersemi indah.
1: Jodoh lagi.
0: Dah, bukan. Tak ada. Nanti aku nak cari yang mana tak ada kena-mengena dengan jodoh. Okey. Maria tak peduli bedah bariatrik. Okay. Ini demi kesihatan. Dan satu lagi, seperti mana yang saya kongsikan tadi, Cik Man beritahu tidak sabar masuk set penggambaran Dukun Munafik sebenarnya.
1: Itu dia lah kan, sampai masa, sampai ketikanya, kerana kita semua bakal jenazah. Sekali lagi salam takziah daripada kami untuk keluarga arwah. Sebabnya dia ada kaitan juga dengan warga Terengganu FM sebenarnya. Kerana pakcik kepada salah seorang kaki tangan di bilik berita kita kan. Salam takziah kita ucapkan. Dan sebab ini banyak lagi kita nak kongsikan. Sama-sama kita tanda tangan, aminkan doa, mohon kebaikan, mohon keramatan, mohon keberkatan. Yidi akan temani anda sampai ke 10 pagi nanti.
0: Terus kekal bersama-sama dengan kami.
1: Cepat pagi
0: Terengganu FM.
1: Mesra ceria.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Pagi.
1: Dan satu lagi perkara yang saya nak sebut, betapa hebatnya, betapa cemerlangnya kalau bertindak dengan jamaah ialah, cuba kita tengok tangan kanan kita. Untuk orang yang memandu, jangan sibuk tengok tangan lama-lama. Kalau tengok tangan kanan tu, ada urat tu ya, ada line tu, ada line garisan yang macam 1 dengan 8. Dalam Arabic, dalam huruf Arab ialah 1, 8, 18 lah. Tangan kanan tu ada 18, tangan kiri 81. Tak payah tengok tangan kiri, nanti kalau naik kereta tukang aksiden. 18 ini sebenarnya kata pakar-pakar perubatan, ini yang saya pun baru belajar. 18 ini mencerminkan di tangan kanan ada 18 enzim, 18 enzymes kata orang putih. 18 enzim yang Allah cipta dalam tubuh kita ni, yang ada di tangan kanan ini, yang kita gunakan fadilatnya untuk makan. Bila kita makan, 18 enzim ini akan membantu penghazaman makanan yang sempurna. Sebenarnya kalau kita pegang-pegang makanan, makanan itu mudah basi sebab enzim di tangan kanan ini, yang 18 itu, membantu penghazaman. Itu bukan itu saya nak cerita. Ini kita cakap tentang konsep jamaah. Apa kena-mena pula enzim kat tangan dengan jamaah? Ini dia. Kata doktor-doktor pakar yang beragama Islam, enzim, 18 enzim yang membantu saya untuk menghazamkan makanan saya, bila orang lain ambil enzim ini, orang lain termakan enzim saya akan jadi ubat kepada penyakit-penyakitnya. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau kita makan ramai-ramai, makan satu talam ke makan ramai-ramai, kita bertukar-tukar lauk dan sebagainya, kita pegang, kita bagi lauk ni kepada kawan, jadi enzim kita berpindah pada orang. Enzim saya membantu menghazamkan makanan saya, tapi enzim saya jadi ubat kepada orang lain yang termakan enzim saya. Cantiknya Allah, besarnya fadilat berjamaah. Hatta makan berjamaah, makan beramai-ramai pun membawa keberkatan, pahala melimpah ruah dan membawa asbab kesihatan. Tengok cantiknya. Itu sebabnya orang cemerlang, dia tak nak makan seorang-seorang, dia makan ramai-ramai. Seronok ya, kita bertukar-tukar ya, apa nama, kita potong-memotong roti ke kuih ke melauk ke dan sebagainya. Ini dia. So adik-adik, anak-anak, para pendengar ya, Terengganu FM yang saya mulakan ya, pesanan saya untuk diri saya dan anda yang sudah mendengar untuk hari ini, orang cemerlang bertindak, sentiasa bertindak secara jamaah dan akan dapat fadilat dan rahmat hidayah Allah yang melimpah ruah.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: sanksi diberikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun logat Terengganu kita?
1: Warna rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kedua pagi di Terengganu FM.
2: Memasuki waktu dan ketikanya untuk kita nak bagi perkataan dulu.
4: Ya.
2: Dan selepas ini nanti kan baru akan ada untuk mana saat ni yang sebenarnya kan.
4: Kita kongsikan. Jadi perkataan hari ni ni sebagaimana apa yang kami rasa dalam bilik beku ni.
2: Rasa-rasa kita rasa-rasa boleh bertahan. Boleh kan?
4: Kena bertahan, tak kena keluar.
2: Tak, kita keluar kejap lagi lah. Kita keluar kejap lagi lah.
4: Kalau kita keluar, bos yang keluar.
2: Sebabnya kita kita ni
4: kan. Perkataannya tu adalah ketuk gegor. Salah sebut tu ketuk gegor. Tapi panjang lah pulut siaran.
2: Jangan lagi habis semua ayat kita kena baca gitu. Jadi ketuk gegor ni adalah perkataan yang anda kena buat ayat dalam logat Terengganu.
4: Kegi pakat telefon lah atau WhatsApp ke ikutlah kan, untuk kongsi-kongsi dengan Ayi dengan Zidi bagi ni perkataan ketuk gegor. Betul.
2: Ada lagi.
4: Terus saja bersama dengan dia.
2: Gegor lah kontinu.
4: Masa ceria untuk anda.

0: Makna tak ni? Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
1: Cerita pagi di Terengganu FM.
2: Cerita pagi Terengganu FM dah memasuki waktu sebenar untuk Makna Saat Ni.
3: Okey, baik sila-silakanlah sehingga ke WhatsApp kita, ke talian kita, baik di WhatsApp kita ni daripada Aina 206. Ketok gegor gulawang. Takut tu.
2: Okey, Zah dari Pakar ni dia kata gini. Yeah. Takat mandi air sejuk sikit pun palagat ketok gegor gitu semua. Malu ke budak sekolah?
3: Budak kekeloh tu sekolah.
2: Budak kekeloh.
3: Kalau saya baca tadi, budak kekeloh tu.
2: Budak kekeloh? Biasa budak kekeloh tak ada sini.
3: Budak kekeloh tak ada sini.
2: Kekemak ada.
3: Kekemak. Okey, baik, di talian kita nak bersama untuk pagi ni.
2: Hello.
4: Hello Cik G dengan
2: Ayi. Morning.
3: Oh. Ya, Kak Ro. Baik. Ayat kata gegar.
4: Ayat dia gini. Ayat dia gini. Tok enset dalam poket.
3: Okey.
4: Siapa kita gegar apa?
3: Kuat sangat tu.
4: Kuat sangat. Dalam poket seluar ni siapa kita gegar apa?
2: Vibrate dia tu. Pakai ketok gegar. Gitu.
3: Pakai tuang ketok. Dia tengok jenis telefon juga. Kalau telefon baru tak ketok sangat, telefon lama pun kuat gegar.
2: Gitu.
4: Lama dah, tak ada
3: duit
4: nak beli
3: baru. Tak apalah. Kita buat lama juga, siapa je. Okey, terima kasih.
2: Tapi tak apalah tu, dia punya tu kuat. Terima kasih Kak Ro.
4: Sama.
2: Bye.
3: Okey, Kak Ro kata telefon kata gegar baik lagi.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
5: Hello, aku Siti dengan Ayi.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kak Ani ni.
2: Kak Ani. Okey, Kak Ani. Ketok gegar.
3: Silakan.
5: Allah, itu bawa laju sungguh. Ketok gegar aku di tepi jalan.
3: Durio.
2: Dok marah ke tu? Rebah.
5: Nak marah nak dang ke?
2: Sebab ia pada depan tau.
5: Sampai metong bawa CD lagi.
3: Metong tu masuk laju lah?
5: Metong laju lah.
3: Laju tu metong.
5: Balik ke kanan tau.
2: Nak mikir ke orang dah. Nak bawa pun. Mikir
5: orang lain dah ni.
3: Dia sakit perut ke?
5: Pulak tu depan sekolah.
3: Yang tu tak jaman. Bahaya.
2: Tu dah masalahnya tu. Yelah.
3: Baik.
2: Ripok lah kat ni. Ripok.
5: Buat apa orang? Bunyi saya tu. Saya boleh tu lari.
3: Okey, baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Macam kita ni kaunter aduang tu.
3: Itulah kan.
2: Cara sembang tadi tu gitu kau.
3: Boleh dah tu.
2: Kita buat.
3: Buat kantor aduang.
2: Okey. Kita ada nak baca kiriman daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp ni.
3: Okey. Makna Bukit Limang.
2: Okey.
3: Ketok gegar nampak ular belekor tiang rumah. Betul saya baca.
2: Ketok gegar nampak ular belekor tiang rumah.
3: Ular belekor tiang rumah. Okey,
2: ketok gegar tiang.
3: Pok Yi BTB. BTB ni batu buruk.
2: Bukit Tobing.
3: Tak ada ujang, tak ada saji, tubuh ketok gegar berasa nak demam. Bak apa eh? Demang tu.
2: Adalah tu, ada dia. Kadang-kadang air mari rasa. Air mari rasa, dok urut tubuh.
3: Itulah kan.
2: Biasa gitulah. Memanglah tak ada ujang tu, logik dah. Tak ada saji tu.
3: Dah apalah. Nak katanya kejut gitu semua. Gitulah kejutnya. Okey. Lagi daripada Pok Bedong katanya. Kata gegar je patu semalam.
2: Atu hok ketok ke Pok B hok ketok?
3: Tu lah. Nasib baik aku baca siang. Kalau malam duk aja.
2: Tinggal gitu lah.
3: Alat pasal.
2: Tak ada benda pun.
3: Jangan disebut.
2: Ya.
3: Kalau disebut macam memanggil. Nama kata gegar kita.
2: Okey.
3: Lagi-lagi daripada Kak Badungu ni. Katanya salah DJ berdua tu. Adi Yi. Nama baru pula Yui. Yidi jadi Adi. Tak apalah Kak Abah kita. Kak Abah nak terlalu ayat pasal kata gegar. Kata gegar napuk boy. Kata gegar napuk boya atas jambatan baru ni.
2: Oh, sungguh ke ni?
3: Boya kat apa? Atas jambatan ni. Bahaya ni.
2: Dia naik ke mana tangga?
3: Tak tahu tu. Lagu mana dia boleh ukah. Atas kat abang.
2: Okey, ini... Kamarul Kemamang ni baca lagi ni?
3: Dah lagi.
2: Tabik dok ketok gegar sabit. Dia kata gegar apa? Ekor 16.
3: Dia kalau ekor 16 kata gegar masa rasa, masa nak bayar apa rasa ketuk gegar kok.
2: Ha, itu masalah tu. Lepas tu masalah dia kenyang hari tu.
3: Dia dua kali ketuk. Ha. Tapa B tu mau ketuk kok nak bayar. Okey, Abang J ni.
2: Itu jadi masalah tau. Dah selesai masalah pula. Ha. Okey, Abang J kata gini. Ha. Main lagi tengah hujan lama-lama tu. Ha, ketuk gegar. Okay. Main lagi tengah hujan lama-lama tu kang. Yeah. Kang tu ketuk gegar katanya.
3: Terima kasih Abang J. Dah juga lagi Mok Wang ni, Mok Wang pi apa pi Berangang.
2: Ha, Pekalang, Pekalang Berangang.
3: Pekalang Berangang. Okey, nak sebut pula ni. Okey, awak sangat mandi sampai ketuk gegar sekali. Ha.
2: Okay, tak apa, molek lah mandi awal tu. Okey, ada lagi pemanggil kita ke?
3: Okey, di pemanggil kita, di tanya kita ni. Halo, Assalamualaikum. Lama menunggu. Ha, ketuk gegar.
2: Halo.
6: Halo. Halo, Assalamualaikum Yudi.
2: Ya, Waalaikumsalam. Mas.
6: Selamat
2: pagi.
3: Okey, ayat ketuk gegar kat Mas ni? Ha?
6: Ayat ye.
3: Oh, sejuk
6: je ketuk gegar.
3: Dulakan limuk
6: dah hilang
3: je. Oh, dulakan limuk dah hilang lagi.
2: Tambah selah lagi lah.
3: Tapi kalau ketuk gegar sampai dulak selimut tu kena pergi sepitar tu.
6: Tak
2: tahu
6: tu masalah
2: lain rasa. Oh,
3: takut ada elemen-elemen lain tu.
6: Eh.
3: Ya.
6: Ya, yeah, orang
2: suruh
6: baca voice note eh.
2: Oh, voice note. Oh, baca voice note.
3: Oh, okay. Voice note deh.
2: Voice note dia ni, Z Bukit Payung tu ada lagi.
3: Z Bukit Payung mana? Kita tengok tu, Z Bukit Payung. Okay, Z Bukit Payung, voice note. Okay. Oh, setting dia. Okay, kejap. Okay, baik.
2: Oh, sebab kita nanti dia setting lagi, Adi.
3: Setting
2: okay.
3: Dia lagi. Baik.
2: Okay, baru kita boleh main sekarang ni.
3: Okay, voice note daripada Z Bukit Payung.
7: The one mau mari kita gagal. Kena kerja datu ke mana? Ucap kesi kali ya.
3: Atu juga. Okey.
2: Doh hojong tanya tu pun backing ah tu.
3: Itulah ke. Okey.
2: Dua kali takut kau orang tu.
3: Tak nak kata gimana dia. Okey. Lagi pada Kimi. Kimi kata kata gegar sejuk pagi ni hujan lebat. Okey. Terima kasih. Baik. Satu lagi lah memanggil kita untuk waktu sekarang ni.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
3: Ya. Yeah. Yeah. Punya suara siapa?
2: Ayuh ke?
8: Ayuh ni.
2: Ayuh Haji. Suara ketuk gegar gitu tu apa pulanya.
3: Silalah ayuhnya.
8: Ayuh Haji ketuk gegar demah kura.
2: Oh, demah kura.
3: Ubat dia lagu mana?
8: Ubat dia benda atas belakang.
3: Oh, sembuh deh benda atas belakang ni.
8: Ambil kelepas nyur demar atas belakang.
3: Oh, tu bukan.
2: Oh, jadi molek ke? Jadi kau parok gitu. Oh.
8: Jadi mengakuk jadi.
2: Oh, aduh. Baru jadi kura sungguh.
3: Aduh, baik.
2: Baik, terima kasih Ayah Haji.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Okey, satu lagi lah untuk pemanggil kita. Halo.
9: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Masuklah.
2: Siapa tu?
9: Kak J, Kepul Adat.
2: Oh, Kak J. Okey, Kak J. Macam mana ni ayah kita?
3: Silakan.
9: Mana muka tergegar gitu? Mungkin kubang mana? Nampak macam, aku dah tengok muka tabak pun.
3: Dia kata siapa ni?
2: Gigi kubang mana? Aduh.
3: Ni ketua nak marah ni. Okey, faham.
2: Terima kasih Kak J.
9: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masuk kita ada tau.
3: Okey, baik. Satu lagi.
2: Ngelah ni.
3: Abang Zan cendekin kata ketua gegar kepala dengan Johadez. ni sungguh lah ni.
2: Kata dia nak kata kena tau.
3: Betul lah. Demi dia kuat bunyi. Okey, baik. Abang terima kasih yang berkongsi untuk pagi ni. Ngelaskan tepik motor juga.
2: Jadi selepas ni nanti pukul 8 pagi kita ada buletin Terengganu FM. Dan anda yang kongsikan jawapan pada hari ini, semuanya berikan jawapan yang
3: betul.
2: Betul. Tahniah. Betul tu, ada salah sikit pun.
3: Ya, ayat tegang. Cuma gambaran ketua gegor ni maksudnya kes sejuk.
2: Kes sejuk boleh.
3: Kes tak marah.
2: Tak marah. Nak marah.
3: Nak marah. Takut.
2: Takut.
3: Dia ada belaka lah kan. Tapi dia perasaan tu Tuhan hadirkan untuk kita rasa manusiawi.
2: Itulah dia.
3: Itu rasa manusiawi. Kalau tak ada rasa jadi robot. Tapi robot sekarang pun canggih. Robot temu jodoh. Aduh. Ngiling
2: ambil. Dah apa insyaAllah.
3: Duk mikir tak habis lagi.
2: Robot tu dia dijodohkan manusia. Tapi manusia dijodohkan oleh Allah SWT. Itu bezanya insyaAllah.
3: Amin. Okey, lepas ni kita nak kongsikan berita untuk bulu ti pagi. Kena potong dengar-dengar ni. Kalau tak nanya apa ni. Dia panjang macam ni nyanyi.
2: Itu bila sihat. Gitu.
3: Kak Marina dah angkat kening. Okey, lepas ni akan dikongsikan berita. Dengarkan dulu pada Bella Stila dengan Nabila Razali. Cha-cha-cha-cha.
2: Ceria pagi.
3: Tenggara Efek.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, insiden langgar gajah LPT2 di arah Baiki Pagar teliti langkah jangka panjang. Dan Sukma Selangor 2026 kontijen Terengganu sasar 61 pingat emas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Susulan kemalangan membabitkan sebuah MPB dan sekumpulan gajah berhampiran laluan Cheneh Cukai, syarikat konsesi Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 diarah membaik pulih pagar keselamatan yang rosak. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, kerja pembaikan akan bermula selewat-lewatnya hari ini dan rondaan waktu malam